ya, adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakkan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang, saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok.

0: yang kita buang.
1: Oh, kurus seplastik tok.
0: Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini

0: pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya'." Ucapan iyyaka na'budu pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita Ya, bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya, lalu merasa diri kita besar. Apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku. Orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashadun nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar. Terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng enggak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan, afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi apalagi mendoakan buruk. ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan, insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. أستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ilas sama, qala ya rab, ya rab, wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
4: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
3: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca salawat, hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
1: Pertama
0: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang

Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit

Qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia, salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wargi Muslim, tong kamamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun?" antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, yang artinya terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan, am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun al-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna saqal kalami kitabullahi ta'ala wa akhiral hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah ya Masjid Al-Ukhuwah dan seluruh kaum muslimin ya yang mendengarkan kajian ini baik secara offline ataupun secara online ya dari grup Islam Sunnah dan yang selainnya. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga dan merahmati kita semua dan memberikan anugerah kepada kita berupa keistiqomahan untuk terus menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, yang hal tersebut ya salah satu kepentingan kita untuk hidup di dunia ini dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan ya hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eksistensi setiap dari umat manusia, maka sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu ya mari kita memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalan-jalan menuju kebaikan, jalan-jalan untuk terus ya agar kita bisa terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, maka masih segar diingatan kita ya, kita masih berada pula pada satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Dzulhijjah, salah satu di antara empat bulan haram yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam keutamaan yang ada di dalamnya. Maka taib, meskipun telah lewat ya di setengah pertama dari bulan ini, yang mana di sana terkandung momentum untuk beribadah dengan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ya kita melaksanakan sholat Id di tanggal 10-nya dan kita pun menyembelih hewan sesembelihan, taib, yang itu semua kita laksanakan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ya untuk menyembelih hewan kurban, termasuk di antara yang menjadi inspirasi kita adalah apa yang disyariatkan kepada Nabi kita, taib, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana beliau Nabi Ibrahim, demikian pula anaknya Nabi Ismail alaihissalam, keduanya benar-benar berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika diperintahkan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keduanya berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala sehingga mempersiapkan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih, Allah berkata, ya wahai Ibrahim, inna hadzalahu wal bala'ul mubin. Ya wahai Ibrahim, ini merupakan ujian yang besar. Sebelumnya kata Allah, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Taib, seperti itulah kebenaran yang engkau lihat dari mimpi yang engkau lihat dan engkau membenarkan dan engkau taat patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, bayangkan Nabi Ibrahim kondisi sudah tua renta, taib, tidak punya anak, sekalinya punya anak sama Allah tabaraka wa ta'ala diperintahkan untuk disembelih. Tetapi ketaatan, kemuliaan yang dimiliki oleh seorang Nabi Ibrahim, demikian pula kesabaran ya yang dimiliki oleh seorang Nabi Ismail, hendaknya ini menjadi apa? Menjadi taib, inspirasi bagi kita semua untuk lebih memperkuat di dalam setiap macam peribadahan-peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, maka dari itu sekalipun momentum tersebut telah lewat dari kita, ya mari kita lanjutkan hari-hari kita, bulan-bulan yang selanjutnya untuk terus mempersembahkan yang terbaik, mengeluarkan usaha yang paling besar untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terkhusus ya dari mulai bulan Dzulqa'dah kemarin masuk ke bulan Dzulhijjah ya di bulan ini, kemudian di

untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Muharram. Ya, termasuk yang dinasihatkan oleh para ulama, hendaknya kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan momentum-momentum tertentu di dalam musim-musim peribadahan kaum muslimin. Sebagaimana sebelumnya mungkin kita dapati para masyayikh, para ulama, para asatidzah, guru-guru kita semua, taib, mereka mengadakan daurah-daurah ilmiah tentang tentang ibadah shaum ketika mau masuk ke bulan Ramadan. Taib, kemudian mengadakan daurah ilmiah tentang ibadah seperti umrah, haji, ya, ketika mau masuk ke bulan Dzulhijjah, ya, demikian pula ibadah kurbannya dan lain sebagainya. Taib, maka langkah baiknya kita pun, ya, ketika akan menghadapi salah satu bulan yang mulia, bulan Muharram, kita persiapkan diri kita dengan keilmuan yang cukup sehingga kita bisa memanfaatkan dan kita memaksimalkan kesempatan kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya di bulan tersebut. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah tentang apa keutamaan dari bulan Muharram. Ya, apa keutamaan dari bulan Muharram? Taib. Yang pertama, keutamaan dari bulan Muharram adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya bulan ini termasuk di antara 4 bulan haram yang Allah tabaraka wa taala utamakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Taib. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim." Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya jumlah-jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Taib, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, langit dan bumi, dan itu tercatatkan di dalam kitab Allah. Taib. Minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Yang itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Taib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, ya, thalathatun mutawaliyat. Dari ke-4 bulan haram tersebut, 3 bulan datang secara berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dzulhijjah kita sedang berada di setengah terakhir lah, ya, kurang lebih. Taib, sudah mau menjelang akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Masih ada kesempatan keutamaan bulan haram. Taib, yang mana bisa kita isi dengan ibadah, amal soleh, apapun itu, ya, semua ketaatan, maka pahalanya akan lebih besar ketika dikerjakan di bulan ini. Taib, akan kita bahas lebih detail nanti. Kemudian satunya lagi adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Taib, bulan yang, ya, bulan haram ini sebelum datangnya Islam memang telah dimuliakan pula oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Taib, ya, sebagian dari mereka menetapkan bahwasanya bulan haram ini, ya, mereka tidak akan melakukan peperangan-peperangan. Ya. Taib. Dan secara syariat Islam maka datang dalil yang memperbolehkan atau di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyerang beberapa kaum-kaum kufar, ya, pada bulan-bulan ini. Secara keumuman maka taib, adapun secara syariat itu tidak termasuk ke dalam syariat masalah pelarangan untuk berperang di bulan-bulan haram. Taib. Akan tetapi secara keumuman, ya, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zuhri, kanal muslimuna yu'adzimunal ashhurul haram. Ya. Adalah salah satu sunnahnya kaum muslimin semenjak dahulu bahwasanya mereka mengagungkan, memuliakan bulan-bulan haram ini. Taib, menganggap bulan-bulan haram ini adalah bulan yang memiliki keutamaan yang besar. Di antara alasan kenapa dinamakan bulan haram, ya, karena pengharaman terhadap perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama Islam, ya, atau perbuatan-perbuatan maksiat, maka akan memiliki ganjaran dosa yang lebih besar jika dikerjakan di bulan-bulan ini. Ya, itulah alasan kenapa bulan ini dikatakan bulan haram. Kemudian pula, kata para ulama, kalaulah dosanya lebih besar ketika seorang muslim mengerjakan perbuatan-perbuatan haram, maka sebagaimana kita ketahui secara hukum fikih, perbuatan haram jika ditinggalkan maka akan mendatangkan apa? Pahala. Ya, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan maka yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala.

Sehingga pahala yang didapatkan oleh seorang muslim di bulan-bulan haram ini, ketika mereka ada kesempatan untuk berbuat dosa tetapi mereka tinggalkan, ya, misalnya sedang berada di satu tempat, ya, ada wanita yang bukan mahram yang tidak boleh dia pandang, dia tundukkan pandangannya, taib, maka pahalanya lebih besar dia dapatkan ketika dikerjakan di bulan-bulan ini. Ya, ada kesempatan untuk seseorang bermuamalah dengan muamalah yang terkandung di dalamnya riba misalnya, tetapi dia hindarkan dirinya, maka terkhusus di bulan ini dia akan mendapatkan perlipatan pahala yang lebih besar daripada jika hal tersebut dikerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula sebagaimana kita sebutkan tadi, perbuatan maksiat, keburukan, ya, keberanian seorang manusia untuk lancang kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbuat maksiat, perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, maka dosanya akan lebih besar jika dikerjakan di bulan-bulan haram ini. Taib. Maka secara keumuman bulan Muharram ada di antara 4 bulan haram yang tadi kita sebutkan. Ya, sehingga mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Muharram dengan melaksanakan berbagai macam peribadahan. Kita rencanakan, ya, kira-kira apa saja amalan soleh yang selama ini sudah terjaga, taib, maka kita tingkatkan, apakah dari sisi kualitas ataupun kuantitasnya, ya. Kalau seandainya ada lagi yang lain yang mampu kita kerjakan tetapi belum kita kerjakan, mari kita rencanakan dari sekarang. Ya, misalnya mau bersedekah, misalnya mau menghadiri kajian, ya, menyiapkan, mau mendatangi kajian, berapa kajian dalam satu pekannya misalnya, taib, mau berdakwah kemana, mau menyampaikan ilmu kepada siapa, mengajari anak misalnya, ya, Al-Quran dan lain sebagainya, mari dicanangkan dari sekarang. Ya, mau membaca Al-Quran berapa kali khatam misalnya, ya, taib, direncanakan semenjak kita mau memasuki bulan haram, Muharram yang akan kita hadapi. Taib. Itu keutamaan yang pertama. Secara keumuman bulan Muharram termasuk di antara 4 bulan haram yang memiliki keutamaan khusus di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamai bulan Muharram ini dengan Syahrullah. Ya, dengan Syahrullah. Apa itu Syahrullah? Bulannya Allah, bulan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seafdal-afdal saum yang bisa dilaksanakan oleh seorang muslim setelah saum mereka di bulan Ramadan adalah saum yang dikerjakan ketika bulan Muharram. Ya. Tapi maka saum di bulan Muharram ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, saum di bulan Muharram memiliki keutamaan yang besar, akan kita bahas secara khusus nanti. Yang lebih kita soroti di sini adalah penamaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrullah. Ada penamaan khusus. Taib. Oleh beliau disandarkan bulan ini kepada lafzul jalalah Allah, bulannya Allah. Taib. Yang mana tidak ada bulan-bulan yang lain, ya, yang memiliki penamaan seperti ini. Taib. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bulan ini benar-benar memiliki keutamaan daripada bulan-bulan yang lainnya. Taib. Kemudian Al-Imam Suyuti, ya, mengatakan bahwasanya kenapa dikatakan bulan ini sebagai Syahrullah? Kenapa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena bulan ini, ya, memiliki penamaan yang Islami, bisa dikatakan demikian. Ya, penamaannya ini berdasarkan kepada penggantian dari nama yang sebelumnya. Jadi nama-nama bulan itu sudah ada semenjak dahulu, ya, dari sebelum datangnya Islam, bahkan bulan Ramadan pun sudah ada, ya, penamaan bulan tersebut sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab bahkan sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan bulan Muharram di awal mulanya memiliki nama Safar Awal, ya, memiliki nama Safar Awal. Taib. Kemudian datangnya Islam mengganti nama bulan ini menjadi bulan Muharram, ya. Taib.
menunjukkan adanya penggantian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan ini, menunjukkan adanya keutamaan yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Taib. Demikian pula ya, di dalam sebuah dalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bulan ini adalah Syahrullah al-Asam. Ya, bulan Allah Subhanahu wa taala al-Asam. Asam itu artinya yang sunyi, yang sepi. Taib. Kenapa? Karena bulan ini sangat-sangat terhormat. Ya. Diusahakan di bulan ini betul-betul sepi, sunyi dari yang namanya kemaksiatan, dari yang namanya keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan terhadap dinul Islam. Taib. Sehingga ya, bulan ini memiliki keutamaan, bahkan dinamakan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bulannya Allah, ya. Dan Nabi kita menyebutkan bulan Allah yang sunyi atau yang al-Asam, ya. Taib. Kemudian di antara keutamaan bulan Muharram yang lainnya, ya, di dalam bulan Muharram ada hari yang disebut dengan hari Asyura. Ya. Di dalam bulan Muharram ada hari yang disebut dengan hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram, maka ini disebut sebagai hari Asyura. Tayyib. Ya, maka hari Asyura ini ya adalah hari yang diutamakan oleh orang-orang Yahudi. Taib. Orang-orang Yahudi, mereka memuliakan hari ini. Kenapa? Karena di hari inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Firaun, ya, menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejahatan, kezaliman Firaun. Taib. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ana aula bi Musa minhum. Adapun aku, tentu saja aku lebih utama terhadap Nabi Musa daripada mereka semua. Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, taib, ya, bahwasanya pengakuan orang-orang Yahudi yang merasa bahwasanya mereka memiliki hak untuk menjadikan bulan atau tanggal 10 dari bulan Muharram ini sebagai hari yang mulia, ya, maka kata Rasulullah, Muslim lebih berhak. Ya. Kenapa? Karena bagaimanapun ajaran Nabi Musa alaihi salam itu lebih cocok, lebih mirip, lebih identik dengan ajarannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang-orang Yahudi, ya, baik dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, tentu saja sebagaimana kita ketahui, mereka adalah kaum al-maghdhub alaihim, ya. Kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan, baik terhadap Allah, baik terhadap agamanya, terhadap para nabi, bahkan terhadap ya umat-umat yang lainnya sebagaimana kita ketahui sekarang, ya, sampai detik ini masih terus-menerus mereka melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita di Filistina, ya. Semoga Allah tabaraka wa taala segera menurunkan pertolongannya, ya, bagi saudara-saudara kita di sana. Taib. Ya, maka ini di antara keutamaan bulan Muharram, ya. Keutamaan bulan Muharram bahwasanya di dalamnya terkandung hari Asyura, yang itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita lebih berhak untuk memuliakan hari tersebut daripada orang-orang Yahudi. Taib. Kemudian keutamaan yang keempat dari bulan Muharram adalah bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Ya. Para ulama menyebutkan, taib, di antaranya apa yang disampaikan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna Allah aftataha sanah bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram, falaysa syahrun fis sanah ba'da syahri ramadhan a'zam 'indallahi min al-muharram wa kana yusamma syahrullah al-asam min shiddati tahrimihi. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memulai satu tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram, dan menutupnya pula dengan bulan haram, yaitu bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Taib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menjadikan dalam satu tahun ada yang lebih utama setelah bulan Ramadan selain bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, ya. Bahkan Allah menamainya dengan bulan Allah Al-Asam karena begitu, ya, bulan ini mendapatkan penghormatan yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Taib. Ya, jadi menurut para ulama, ya, bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang lebih afdal daripada bulan-bulan yang lainnya setelah bulan apa? Setelah bulan Ramadan. Secara keumuman bulan Ramadan tetap adalah bulan yang paling afdal, paling mulia
dan di bawahnya setelahnya adalah bulan Muharram. Taib. Kemudian ya, maka itu kurang lebih 4 keutamaan ya yang terkandung di dalam bulan Muharram. Selanjutnya ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk meraih pahala sebesar-besarnya karena pahala dilipat gandakan di bulan-bulan haram ini. Taib. Maka selanjutnya akan kita bahas ya tentang apa saja amalan-amalan yang bisa dikerjakan di bulan ini. Ya, apakah amalan-amalan khusus yang bisa dikerjakan di bulan-bulan ini? Adapun amalan secara umum, maka semua amalan yang biasa kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya, tentu saja itu pun akan mendapatkan pelipat gandaan pahala jika kita kerjakan di bulan-bulan ini. Ya, taib. Sehingga amalan umum seperti qiraatul Quran, membaca, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar, taib, membantu sesama, membantu orang tua, ya, birrul walidain dan lain sebagainya, maka ketika dikerjakan di bulan ini, jelas itu akan mendapatkan pelipat gandaan pahala dan itu bisa kita usahakan untuk kita kerjakan. Taib. Tetapi di sana ada beberapa hal yang lebih utama ya yang bisa kita usahakan untuk kita kerjakan di bulan ini. Taib. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Secara keumuman semua puasa ya, apakah mau puasa Daud, mau saum Senin Kamis ya, taib, atau mau lanjut ayamul bid ya, 3 hari di setiap bulannya, atau saum mutlak. Saum mutlak itu pokoknya kita mau saum, enggak menentukan hari apapun itu. Ya, itu bisa kita kerjakan. Ya, perbanyak saum di bulan Muharram. Hal tersebut sebagaimana ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrulal Muharram, tadi sudah kita sebutkan. Kata saum yang dikerjakan yaitu merupakan salah satu keutamaan yang sangat-sangat besar. Taib. Sebagian para ulama ya, ada yang berpendapat bahwasanya bulan haram atau saum yang lebih utama untuk dikerjakan, taib, di bulan haram di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, masuk ke dalamnya 3 bulan yang sisanya juga, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, demikian pula bulan Rajab. Taib. Sebagian para ulama ada yang berpendapat demikian. Akan tetapi ya, hadis ini ya menunjukkan bahwasanya penghususan bulan Muharram ini lebih kuat. Taib. Ya, penghususan bulan Muharram ini lebih kuat dan telah sahih datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Ya, pernah memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Tetapi ada anggapan sebagian para ulama hal ini sebelum turunnya perintah untuk memperbanyak saum di bulan Muharram. Taib. Ya, sehingga tetap secara keumuman bulan Muharram lebih utama untuk kita melakukan saum di sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan, taib, beliau tidak pernah melaksanakan saum setelah bulan Ramadan yang lebih rajin dilakukan selain di bulan Muharram. Taib. Itu yang pertama. Secara keumuman semua saum maka itu adalah saum yang disyariatkan di bulan Muharram. Kemudian selanjutnya, amalan yang selanjutnya yang bisa kita laksanakan adalah saum Asyura. Ya. Secara khusus tadi secara umum saum ya mau tanggal, tidak mesti di tanggal 10-nya ya, tapi semua tanggalnya. Taib. Semua tanggal yang dari tanggal 1 sampai tanggal terakhirnya ya, tanggal 29 atau 30, pokoknya selama di bulan Muharram boleh kita untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah saum. Kemudian secara khusus yang kedua adalah saum Asyura. Saum Asyura ini dilaksanakan di tanggal 10 dari bulan Muharram ya. Taib. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana yaum asyura tasummuhu quraish fil jahiliyah wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al madinah samahu wa amara bi siyamihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di hari Asyura, di tanggal 10 dari bulan Muharram, taib, dahulu kala ya sebelum datangnya Islam, maka orang-orang Quraisy pun saum di tanggal tersebut. Taib, pada zaman-zaman jahiliyah
ya, zaman sebelum datangnya atau diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa di hari tersebut. Falamma qadimal Madinah shamahu. Demikian pula ketika beliau berpindah berhijrah ke kota Madinah, maka beliau pun saum di hari tersebut. Wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk saum di hari tersebut, di hari Asyura, di tanggal 10 dari bulan Muharram. Tayyib. Kemudian di antara landasan yang lainnya, ya, yang menjadikan dalil akan disyariatkannya saum Asyura. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi kita mengatakan, tayyib, dalam sebuah dalam hadis tersebut disebutkan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahuda tasumu yauma Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, tayyib, berhijrah ke negeri Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahud berpuasa di tanggal 10 dari bulan Muharram. Sebagaimana kita sebutkan tadi, orang Yahudi memang memuliakan tanggal 10 bulan Muharram ini. Tayyib. Faqala ma hadza? Kemudian Rasulullah berkata, ya, apa ini? Tayyib. Landasan apa yang membuat kalian melaksanakan saum di tanggal 10 ini? Tayyib. Maka qalu, orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bihi, najjallahu bani Israil min aduwwihim, fasamahu Musa syukran. Tayyib. Kata orang-orang Yahudi, ini merupakan hari yang baik. Di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Maka Musa alaihi salam berpuasa di hari ini dalam rangka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lebih berhak bagi Nabi Musa daripada kalian, sehingga kami akan berpuasa di hari ini untuk mengagungkan beliau alaihi salam. Tayyib. Ya. Maka maksudnya mengagungkan hari Asyura, ya, afwan. Maksudnya mengagungkan hari Asyura. Tayyib. Ini landasan tentang disyariatkannya melaksanakan saum Asyura. Tayyib. Lalu apa keutamaan dari saum Asyura ini? Ya, selain tentu saja saum Asyura adalah saum yang ketika kita kerjakan berarti saum yang menepati apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, sehingga kalau sudah berkaitan dengan sunnah Nabi kita Muhammad, ya, apa keutamaannya? Keutamaannya adalah karena kita menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tayyib. Akan tetapi datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wasuila an saumi yaum Asyura. Beliau pernah ditanya tentang saum di hari Asyura. Faqala yukaffiru sanah al-madhiyah. Maka beliau pun mengatakan bahwasanya saum Asyura itu bisa menggugurkan dosa-dosa satu tahun ke belakang. Tayyib, ya. Perlu diketahui, amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, maka yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Tayyib. Maka saum Asyura termasuk di antara amalan yang akan menghapuskan, ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, tetapi kita tidak tahu, tidak bisa memastikan, ya, hal tersebut. Yang pasti wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian adapun saum Asyura ini, ya, maka sebagai tata caranya di sana ada kurang lebih tiga, ya, tiga cara melaksanakan ibadah saum Asyura. Yang pertama, tayyib, adalah dengan melaksanakan saum Asyura secara tiga hari berturut-turut, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Tayyib. Sebagian dari para ulama ada yang berpendapat bahwasanya saum dengan cara tiga hari berturut-turut ini berdasarkan kepada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di mana Rasulullah mengatakan, khaliful yahud wasumu yauman qablah wa yauman ba'dah. Selisihilah orang-orang Yahudi sehingga kalian hendaknya saum satu hari sebelumnya dan saum satu hari setelahnya.
setelah hari Asyura. Saum satu hari sebelumnya berarti tanggal 9. Saum satu hari setelahnya berarti tanggal 11. Jadi tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 melaksanakan ibadah saum. Tetapi perlu diketahui ya, bahwasanya hadis yang tadi kita sebutkan ya, di dalamnya terkandung perselisihan di antara para ulama akan kesahihannya ya. Sehingga ada sebagian dari para ulama yang berpendapat bahwasanya tata cara saum selama 3 hari berturut-turut ini termasuk di antara tata cara yang lemah. Taib. Akan tetapi di sana ada beberapa sisi. Kalaupun seandainya kita mau saum 3 hari berturut-turut, maka bisa kita niatkan di tanggal 11 kita saum secara keumuman, ya, saum mutlak. Taib. Ya, saum sunnah mutlak yang mana sebagaimana kita bahas di awal tadi, ya, banyak-banyak saum di bulan Muharram adalah pahala besar yang akan didapatkan. Taib. Ya, bisa kita niatkan demikian. Kemudian, ya, sebagian para ulama ada yang mengatakan tata cara saum dengan 3 hari ini, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 adalah dalam rangka kehati-hatian kita. Dalam rangka kehati-hatian kalau seandainya tidak ada kejelasan kapan awal dari tanggal 1 Muharram. Ya. Jadi nanti ada kemungkinan pergeseran tuh. Taib, ada kemungkinan pergeseran. Bisa jadi tanggal 9 dan tanggal 10 yang kita kira tanggal 9 dan tanggal 10 sebetulnya itu tanggal 8 dan tanggal 9. Taib. Sehingga kita belum dapat saum Asyura-nya. Ya. Jadi kalau seandainya memang tidak tepat ya ru'yatul hilal, hilalnya Muharram, taib, sehingga kita saum lagi tanggal 11-nya, ini merupakan apa? Bentuk kehati-hatian agar kita tetap mendapatkan keutamaan saum di bulan Muharram atau saum Asyura yang tadi kita bahas. Taib, ya. Maka ini tata cara yang pertama. Ini tata cara yang pertama. Saum tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Adapun tata cara yang kedua, ya, adalah dengan saum 2 hari saja. Ya, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Rasulullah berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hari tersebut adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sampai sini bisa difahami? Ya. Kenapa para sahabat mengatakan demikian? Karena mereka tahu Rasulullah pernah memerintahkan untuk selalu menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik. Ya. Maka kita memiliki salah satu kepentingan adalah apa terhadap orang-orang kafir ini, jangan ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Taib, ya. Jangankan permasalahan kehidupan duniawi yang tidak ada manfaatnya, ya, yang tidak ada esensinya dari perbuatan-perbuatan yang jelas itu merupakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Taib. Masalah ibadah saja, ya, kita tidak boleh ikut-ikutan caranya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, sehingga para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita sama-sama berpuasa dengan orang Yahudi di tanggal 10, taib, maka bagaimana dengan perintah engkau yang dulu engkau memerintahkan kami untuk menyelisihi mereka? Kurang lebih ini makna dari pertanyaan tersebut. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mengatakan, "Fa idza kana al-amal muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Maka kata Rasulullah, kalau begitu di tahun yang akan datang, ya, maka insya Allah kita akan berpuasa juga di tanggal 9-nya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menyepakati taib apa yang dikatakan oleh para sahabat untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di mana mereka berpuasa di tanggal 10. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kita berpuasa sehari setelah sebelumnya di tanggal 9. Taib, falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah datang tahun yang akan datang kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Ya, beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Taib. Al-muhim, sekalipun itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah karena keburu beliau wafat, ya, tetap hal tersebut yang disyariatkan berdasarkan apa kata Nabi yang tadi kita bacakan. Taib. Maka itu tanda cara yang kedua. Saum tanggal 9 dan tanggal 10.
Baik, kemudian cara yang ketiga, ya kalau memang sudah yakin maka kita bisa tetap saum di tanggal 10 saja. Ya, tetap kita saum di tanggal 10 saja. Ya, ini termasuk di antara apa keutamaan. Kalau seandainya memang memungkinkan untuk saum di tanggal 9 maka itu lebih afdal, ya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Tapi ada kalanya ya mungkin tidak semua diberikan kesempatan kemudahan, maka kalau seandainya sulit, taib, ada kesulitan mungkin seorang sedang safar atau pekerjaannya cukup berat ya dalam kesehariannya, maka usahakan di tanggal 10 ini tetap berpuasa. Kenapa? Karena hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sebutkan. Taib. Selanjutnya, ya di antara amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram ini, taib. Berdasarkan kepada ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Allah tabaraka wa taala mengatakan inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12. Tayyib. Di kitabullah, di hari di mana Allah menciptakan langit dan adalah agama yang, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di hari atau di bulan-bulan tersebut. Tayyib. Maka amalan yang selanjutnya, berusaha untuk menghindari kezaliman. Ya, berusaha untuk menghindari kezaliman. Kalau seandainya zalim kepada diri sendiri saja tidak diperkenankan, apalagi zalim kepada orang lain. Ya. Kalau sekarang kita masih bingung bagaimana zalim kepada diri sendiri, ya kalau zalim kepada orang lain sudah jelas, berbuat buruk kepada mereka dengan lisan, dengan perbuatan, ya, dan hal-hal yang lainnya, maka pengharamannya lebih berat di bulan-bulan ini dan pahalanya lebih besar ketika kita berhasil untuk menghindari berbuat zalim di bulan-bulan ini. Ya, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, ya jangan sampai kita melakukan kezaliman di bulan-bulan ini. Baik. Kemudian, ya lalu bagaimana dengan menzalimi diri sendiri? Ya. Menzalimi diri sendiri adalah dengan seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan dia menampar wajahnya, menyakiti tubuhnya, ya. Taib, yang mana ini jelas ini pun dilarang, ya. Tidak boleh kita memberikan kemadharatan kepada diri kita sendiri. Tetapi ada yang lebih berbahaya daripada itu semua adalah ketika seseorang memberikan penyakit kepada hatinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, dengan dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, maka ini adalah perbuatan zalim kepada diri sendiri. Ya, maka hendaknya kita menghindari yang namanya kezaliman baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ittaqudzulma fa innadzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian semua dari kezaliman karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Taib. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang lainnya, Rasulullah mengatakan ma min dzambin ajdar an yu'ajjala li sahibihi al'uqubah ma yadkhilu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelaku dosa tersebut daripada perbuatan yang melampaui batas, yang termasuk ke dalamnya apa? Zalim, ya. Dan perbuatan memutus tali silaturahim ini pun kezaliman, ya. Ini pun merupakan salah satu bentuk kezaliman. Taib, hendaknya kita berhati-hati, ya. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi al-hijab." Hati-hatilah engkau dari doanya orang-orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi, ya, itu pasti akan diijabah oleh Allah karena tidak ada hijab penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam sebuah syair disebutkan wa hasbuka an yanjuz zalum wa khalfahu sihamu du'ain min qassi ruku'in. Ya. Hendaknya engkau berusaha untuk menyelamatkan diri dari kezaliman karena di balik kezaliman itu, ya, akan ada anak panah yang menancap dari doa-doa yang dipanjatkan bersama dengan ruku yang dilakukan oleh satu kaum. Taib. Artinya apa? Hati-hati dari doa orang-orang yang terzalimi. Jangan merasa nyaman, jangan merasa
senang, jangan merasa tenang, ya, apalagi merasa menang, ya, dengan menzalimi orang lain. Itu adalah satu kekalahan yang hakiki. Taib, di mana yang dizalimi justru dialah yang akan menang, karena dialah yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati perbuatan-perbuatan yang buruk kepada sesama saudara kita, apalagi ya, jangankan kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir saja, taib, maka kita dilarang untuk menzalimi mereka, ya. Taib, selama memang bukan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, bukan dalam peperangan, taib, maka kita tidak boleh menzalimi orang-orang kafir yang tinggal dan mereka diberikan jaminan oleh pemerintah kita. Taib, ya. Maka dari itu, apalagi mereka yang menzalimi sesama muslim yang terkadang tidak terasa, ya, saling melakukan keburukan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ya, perbuatan-perbuatan yang hal tersebut nantinya akan membahayakan bagi dirinya di hari kiamat nanti. Taib, ya, maka dari itu hendaknya kita menghindari perbuatan zalim di bulan Muharram ini. Taib. Kemudian secara keumuman, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita bisa memperbanyak amalan-amalan soleh apapun itu. Ya, kita bisa memperbanyak amalan-amalan soleh, ya, apapun itu. Banyak, ya, dari mau kita bersedekah, mau kita memperbanyak sholat-sholat sunnah misalnya. Taib. Kemudian mau kita berdakwah, ya, dan melakukan amalan apapun itu, maka itu adalah amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan. Taib. Jangan lupakan amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Seperti apa contohnya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ingat, taubat, istighfar, ya, bukan hanya satu sisi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita kembali kepada Allah. Kita meminta agar, taib, dosa kita diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi ingat, itu amal saleh. Itu amal saleh. Bahkan yang melakukannya dapat pahala, ya. Bahkan yang melakukannya dapat pahala, padahal dia sedang berdosa kepada Allah, sedang ingat terhadap perbuatan buruknya, ya, terhadap maksiat yang pernah dia kerjakan, tetapi dia rubah itu dengan istighfar dan taubat, maka Allah akan ganti itu dengan apa? Dengan pahala. Taib. Dan ingat, ketika itu dikerjakan di bulan-bulan ini, maka pahalanya akan berlipat ganda dan akan jauh lebih besar lagi. Taib. Demikian pula berzikir, ya, menyebut kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Taib, ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita khususkan di waktu dan momen tertentu, kapan kita mampu melakukannya maka kita kerjakan. Taib, maka itu akan mendapatkan, ya, pahala yang sangat-sangat besar sekali. Demikian pula qiraatul Quran, ya, jangan dilupakan, ini salah satu hal yang begitu besar sekali, ya, pahalanya di sisi Allah dengan kita banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Taib, ya, maka itulah kurang lebih beberapa dalil-dalil yang ada tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram. Ya, sekali lagi, betul adanya bulan Muharram adalah bulan yang spesial. Bulan yang memiliki keutamaan yang besar, sehingga kita bisa mengisi bulan Muharram dengan berbagai macam amalan-amalan, ya, terlebih amalan yang memang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Akan tetapi, ya, di sana beredar beberapa keterangan-keterangan atau nas atau dalil yang lemah yang berkaitan tentang beberapa amalan tertentu di bulan Muharram ini. Taib. Sehingga sebagian orang ada yang menjadikan, ya, dalil-dalil yang lemah tersebut sebagai landasan untuk mengerjakan satu amalan tertentu dan dikhususkan. Dikhususkan, ini permasalahannya adalah di apa? Dikhususkan. Ketika itu diumumkan, maksudnya dianggap sebagai sebuah amalan yang umum, sebagai amalan soleh dikerjakan di bulan Muharram, maka itu adalah amalan yang soleh, amalan yang bagus. Tapi beberapa ada yang menganggap itu sebagai amalan yang khusus dan itu tidak ada dalil yang kuat akan perkara tersebut. Taib. Yang pertama, ya, di antaranya kita sebutkan hadis yang terlebih dahulu, ya. Taib, ada sebuah hadis yang berbunyi, man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma Asyura wassa'a Allahu 'alaihi sa'ira sanatih. Ya. Taib. Di dalam hadis ini berbunyi, ya, barang siapa yang memberikan kelonggaran bagi keluarganya di hari Asyura, taib, maka Allah akan memberikan kelonggaran bagi dirinya selama satu tahun penuh. Taib. Memberikan kelonggaran kepada keluarga baik tidak? Baik. Ya, itu merupakan amalan saleh. Ya, kita memberikan
tapi pemberian yang lebih besar misalnya di hari tersebut ataupun secara keumuman di bulan Muharram ini, apakah itu kebaikan? Jelas kebaikan. Ya, tetapi kalau itu dianggap memiliki keutamaan membuat kita akan lapang kehidupannya selama satu tahun, maka itu adalah berdasarkan kepada hadis yang lemah. Karena hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang dhaif sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi tidak ada ya keutamaan di bulan Asyura, di bulan Muharram, di tanggal Asyura-nya ini tanggal 10, kalau kita memberikan kelapangan bagi keluarga, anak, istri atau siapapun yang di bawah tanggung jawab kita, tapi maka kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara setahun penuh. Ya. Apalagi itu merupakan apa? Pembatasan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui, taib, maka rahmat Allah begitu luas bagi kita. Ya, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, bahkan sedetik pun, sekejap pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan rahmatnya bagi kita semua. Kelapangan Allah bagi kita sepanjang masa dari mulai kita lahir sampai kita menutup mata nanti, bahkan sampai berpindah ya ke negeri keabadian, maka itu semua adalah rahmat dan kasih sayang, kelonggaran, kelapangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita taib konversikan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ya, di antara hadis-hadis dhaif yang beredar ada sebuah hadis palsu ya yang berbunyi di sana, maniktahala bil ithmid yauma asyura lam tarmid ainahu abada. Taib. Barang siapa seseorang yang beriktihal, iktihal itu memakai cela ya, dengan ithmid, taib, nanti antum cari sendiri ya apa itu ithmid ya, dengan ithmid di hari Asyura, maka ya dia tidak akan pernah terkena penyakit mata selama-lamanya. Taib, ya. Sekali lagi, ini hadis palsu. Ini merupakan hadis palsu. Taib, ya, tidak bisa kita menyandarkan kesehatan itu kepada selain Allah. Ini perbuatan yang haram. Ya. Ini termasuk bahkan bisa masuk ke dalam syirik kalau seorangnya meyakini, ya, ada satu perkara yang bisa membuat dia sehat selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kesehatan, penyakit seseorang itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sakit, maka kita ya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sembuhkan kita, sehatkan kita, kita katakan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Kemudian ya, di antara perkara-perkara yang lainnya ya, mungkin pernah sampai di tengah-tengah kita hadis dhaif ya, disebutkan di sini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'azzimuhu, tayyib, yu'azzimuhu wa yad'u bi rida'ihi wa rida'i Fatimah, tayyib, wa yadful fi afwahihim wa ya'mur ummahatuhum alla yurdi'na ila layl. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengagungkan hari Asyura ya, dan beliau memanggil bayi-bayi yang ada yang sedang disusui. Taib, kemudian beliau meludah di mulut-mulut mereka dan memerintahkan kepada ibunya agar tidak disusui sampai malam hari. Ya, ini hadis yang lemah. Ya, ini merupakan hadis yang lemah. Kalau pernah sampai atau pernah lewat ke kita, maka ketahuilah itu merupakan hadis yang lemah. Taib. Demikian pula, ya, ada sebuah hadis yang lemah yang lain yang ini cukup luar biasa beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bunyi hadisnya, man shoma akhira yaumin min dzulhijjah wa awwali yaumin minal muharram faqad khatama sanah almadhiyah bi shaumin wa iftataha sanah almustaqbalah bi shaumin ja'ala Allahu lahu kaffaratan 50 sanah. Ya. Taib. Disebutkan di dalam hadis ini, ya, sekali lagi ini adalah hadis yang lemah. Taib, ya, bahkan ini merupakan hadis yang palsu. Ya, ini merupakan hadis yang palsu, maudhu. Taib. Barang siapa seorang yang saum di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan saum di hari pertama di bulan Muharram, ya, maka dia telah menutup satu tahun, ya, tahun sebelumnya dengan saum dan membuka tahun setelahnya dengan saum, dan Allah akan menjadikan saumnya tersebut sebagai kafaroh untuk 50 tahun. Ya, ini adalah hadis yang palsu. Ya. Disyariatkan tidak saum di bulan-bulan tersebut? Disyariatkan. Bagus tidak saumnya? Bagus, boleh. Kalau kita mau saum, tetapi tidak ada keyakinan di dalam hati kita bahwasanya saum tersebut bisa membuat kita terampuni dosanya selama 50 tahun. Karena hadisnya adalah hadis yang palsu. Tapi ya, hendaknya kita berhati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini.
Taib. Demikian pula, ya, ada amalan-amalan seperti orang yang mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Ya, ada barang siapa yang membacanya sampai 70 kali di hari Asyura, maka Allah akan menjaganya dari kejelekan. Ya, sama, ini pun tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis yang lemah, apalagi hadis yang sahih yang berbicara tentang perkara tersebut. Taib. Ya, sebagai manusia ada yang berlebih-lebihan. Ya, sebagai manusia bahkan ada yang berlebih-lebihan. Taib. Ya, bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang membaca doa yang tadi kita bacakan di hari Asyura, maka di tahun tersebut dia tidak akan mati katanya. Ini berbahaya sekali. Ini keyakinan-keyakinan yang sangat-sangat berbahaya dan bertolak belakang dengan dalil-dalil yang ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya Allah, ajal Allah subhanahu ummatin ajal idza kalau ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan pernah ada yang mampu untuk mengakhirkan. Walaupun hanya sesaat, tidak pula ada yang mampu untuk mempercepat walaupun hanya sesaat. Taib. Ya. Ini bertolak belakang sekali mengatakan yang saum Asyura, taib, bukan yang saum Asyura, yang membaca doa yang tadi, yang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ya. Taib, sebanyak 70 kali katanya kalau baca doa tersebut di hari Asyura maka dia tidak akan mati. Hati-hati, ini berdasarkan kepada hadis yang palsu, bukan hadis yang palsu, bahkan tidak ada landasan sama sekali. Kemudian selanjutnya ini sangat bertolak belakang sekali dengan apa? Dengan dalil-dalil yang ada tentang penetapan ajal manusia. Kematian sangat mungkin menghampiri siapapun, kapanpun, dimanapun berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa diatur oleh manusia. Taib. Demikian pula, ya, ada sebagian manusia, ya, yang bahkan mengatakan, menyandarkan bahwasanya bulan Muharram ini, ya, adalah bulan kesialan. Taib. Ini pun merupakan keyakinan yang batil. Ya, ini merupakan keyakinan yang batil. Bahkan ketika seseorang menyandarkan keburukan kepada selain Allah tabaraka wa taala, ya, maksudnya takdirnya, Allah yang menentukan takdirnya. Keburukan tidak ada sedikit pun pada zat Allah Subhanahu wa taala. Haram, ya. Kita mengatakan bahwasanya Allah buruk, Allah kurang, Allah ada tidak sempurna, itu haram. Ya, kita katakan apapun yang ada pada zat Allah, baik itu sifat fi'liyahnya ataupun sifat dzatiyahnya, adalah kesempurnaan, kebaikan. Ya, bahkan ada pada puncak kebaikan. Sekalipun yang Allah takdirkan adalah keburukan. Buruk bagi siapa? Buruk bagi manusia. Ya, karena manusia yang merasakan. Tetapi di balik itu pun, ya, masih banyak apa? Kebaikan-kebaikannya. Apalagi hal tersebut disandarkan kepada Allah, maka tidak ada kekurangan sama sekali pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akan tetapi ketika seorang mengatakan, ya, keburukan, kesialan terjadi karena satu perkara, karena bulan tertentu, ya, karena kucing hitam yang lewat misalnya, taib, karena mendengar suara burung yang kalau mendengar suara burung tersebut maka dia akan mati misalnya, ini merupakan kesyirikan, ya, ini murni merupakan apa? Syirik. At-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiyarah, yang menyandarkan keburukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kesyirikan. Ya, menganggap sumber keburukan ada selain Allah tabaraka wa taala, menganggap ada yang mampu memberikan madarat kepada manusia selain Allah tabaraka wa taala, padahal yang mampu, yang paling mampu melakukannya hanya Allah, maka ini adalah apa? Kesyirikan. Tayyib. Dan ini dilakukan oleh sebagian manusia tentang bulan Muharram ini. Ya, menganggap bulan Muharram ini merupakan bulan sial, ya, yang ada di sana nanti akan mendapatkan keburukan, maka ini adalah satu keyakinan yang batil. Taib. Kemudian, ya, di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Muharram, taib, adalah sejarah yang menuliskan, mencatatkan bahwasanya di bulan ini terjadi sebuah kejadian yang memilukan bagi kaum muslimin. Ya, yaitu apa? Terbunuhnya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain ibn Ali bin Abi Talib, ya, radhiyallahu taala anhum. Taib. Terbunuhnya Husain ibn Ali bin Abi Talib jelas ini merupakan sebuah kesedihan, ya, bagi kaum muslimin, ya. Kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, dan cucu beliau yang sangat beliau sayangi ini meninggal di bulan Muharram,
ya. Akan tetapi ada yang lebih menyakitkan, ada yang lebih menyedihkan, yaitu apa? Perbuatan berlebih-lebihan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap Husain. Taib. Atau lebih tepatnya bukan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Dilakukan oleh orang-orang yang beragama apa? Syiah. Taib. Oleh mereka, mereka berlebih-lebihan dengan apa? Dengan bersedih berlebih-lebihan di bulan ini. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya, seperti merobek-robek bajunya, menampar-nampar tubuhnya, melukai tubuhnya, ya. Taib. Ini dilakukan oleh orang-orang Syiah. Taib. Padahal hal tersebut adalah perkara yang sangat-sangat dilarang, dan ini merupakan musibah, dan ini merupakan satu perkara yang muncul di tengah-tengah bulan Muharram yang seharus, yang wajib bagi kita sebagai muslim untuk mengingkarinya, ya. Taib. Karena ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Betul, kita sangat mencintai, ya, siapapun dari kalangan ahlu bait Rasulullah SAW. Taib. Akan tetapi, ya, kita tidak berlebih-lebihan di dalam memperlakukan mereka, dan kita pun tetap berada di atas rel sesuai dengan apa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Di 10 hari pertama di bulan Muharram, ya, sebagian negeri ada yang bahkan sampai mematikan cahaya, ya, di malam harinya. Kemudian mereka memenuhi jalan meneriakkan ya Husain, berteriak-teriak, menangis. Taib. Ya, ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Ya, maka ketika ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini dan mengaku ini merupakan bagian dari syariat Islam, maka wajib bagi muslim untuk mengingkarinya. Ya, wajib bagi kita untuk mengingkarinya, dan kita beritahu kepada anak-anak kita, ya, kepada saudara kita, kepada siapapun, untuk jangan sampai mendekati kelompok-kelompok yang seperti ini, karena mereka bukan muslim sama sekali. Ya, mereka telah keluar dari keislaman, ya, karena mereka adalah orang-orang yang beragama Syiah. Taib. Ya, Syiah bukan Islam. Sampai kapanpun Syiah bukan Islam. Taib. Dan keburukan Syiah sudah menjadi rahasia umum. Ketika satu negara sudah dirusak oleh kelompok yang satu ini, tinggal menunggu kehancurannya. Taib. Hampir banyak sekali negara, ya, kalau sudah ada Syiah di sana, memiliki pergerakan, memiliki kekuatan, maka akan kehancuran demi kehancuran yang terjadi. Diacak-acak segala sesuatunya. Ya, tatanan kehidupan masyarakat. Taib. Betapa banyak, ya, orang-orang yang dinikah mut'ah dari kalangan perempuan-perempuan kaum muslimin. Ya, banyak anak-anak muda muslimah-muslimah yang hamil di luar nikah, ya, hancur rusak. Taib. Karena apa? Karena syariat yang ditetapkan oleh orang-orang Syiah ini. Ya, sudahlah mereka akidahnya rusak parah dan mereka bukan Islam sama sekali, sekali lagi, tetapi mereka menyerang siapa? Menyerang kaum muslimin. Hendaknya kita memiliki kewaspadaan yang penuh terhadap kelompok yang satu ini. Taib. Ya. Maka adapun, ya, niyahah itu adalah satu perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan niyahah itu meratapi, ya, meratapi meninggalnya mayit. Meratapi umum, ya, baik itu meratapi Husain, meninggalnya Husain radhiyallahu anhu, ataupun siapapun dari kalangan, ya, saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita cintai. Kata Rasulullah SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun, al-fakhr fil ahsab, wat'an fil ansab, wal istisqa bin nujum, wan niyahah. Kata Rasulullah, ada empat perkara dari umatku, ya, yang di sana merupakan bagian dari kelakuannya orang-orang jahiliyah yang belum ditinggalkan. Yang pertama, ya, mereka yang membangga-banggakan leluhur mereka. Kemudian mereka yang mencela keturunan, ya, orang-orang yang suka mencela keturunan. Taib. Kemudian, ya, orang-orang yang mencari meminta turunnya hujan kepada bintang. Dan yang keempat adalah orang-orang yang meratapi mayituan niyahah. Ya. Waqala an-naiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'an min jarab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang meratapi mayit, jika mereka tidak bertaubat sebelum mereka mati, maka mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan dia memakai pakaian dari qatran. Ya, qatran itu intinya satu hal yang sangat panas, ya. Taib. Qatran itu satu hal yang panas yang jika dipakaikan akan membakar tubuhnya. Wadir'un min jarab, dan akan memakai pakaian yang di sana ada penyakitnya, ya, akan membuat gatal.
Kalau kita pikirkan gatal apa yang menjadi masalahnya ya, gatal tinggal digaruk. Ketahuilah kalau penduduk neraka, ya mereka kalau sudah kegatalan, mereka akan menggaruk-garuk kulitnya sampai kelihatan tulangnya. Ya. Karena gatalnya bukan gatal yang biasa, ya gatal yang mengganggu, yang menyakitkan, bahkan ya sampai mereka sakiti diri mereka sendiri untuk hal tersebut. Taib, ya. Semoga Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan tersebut. Taib. Kemudian selanjutnya ya, taib, yang terakhir saja kita sampaikan di antara kesalahan-kesalahan di bulan Muharram, yaitu ya sebuah hadis yang kurang lebih artinya adalah siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim di hari Asyura, ya maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap satu derajat. Taib. Jadi kalau ada anak yatim di hari Asyura, kita usap kepalanya, ya banyak rambutnya, maka kita akan naik satu derajat. Taib. Jadi kalau kepalanya botak, ya kalau dia nggak berkepala maka tidak dapat derajat. Ya. Ketahuilah ini adalah hadis yang palsu. Ya, ini adalah hadis yang maudhu', tidak ada sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bagaimana sikap kita kepada anak yatim? Ya berbuat baik. Ya. Boleh kita mau mengagendakan untuk hari Asyura nanti atau secara keumuman di bulan Muharram nanti, ya kita mau berbuat baik kepada anak-anak yatim, mau menyantuni mereka, menolong mereka, maka itu kebaikan yang besar. Ya, itu adalah salah satu amalan yang bisa kita usahakan. Akan tetapi keyakinan sebagaimana yang tadi kita sebutkan itu merupakan keyakinan yang tidak benar, ya karena tidak ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Maka ya itulah kurang lebih hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram dan keutamaan yang terkandung di dalamnya, di antaranya adanya hari Asyura. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua ya untuk bisa lebih beristiqomah, bisa lebih kuat lagi mempersiapkan diri menghadapi bulan Muharram. Taib. Dan itu saja sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, ya jangan kita batasi hanya pada bulan-bulan ini saja secara keumuman. Jadikan bulan-bulan ini merupakan pelatihan bagi kita, ya agar kita bisa terbiasa beramal soleh sekalipun di bulan-bulan yang lainnya. Taib. Yang ingat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dawam. Ya, amalan yang paling terus-menerus yang tidak terputus, wa in qalla, walaupun amalannya sedikit. Ya, walaupun amalannya sedikit. Taib. Bagaimana kita bisa beramal walaupun dengan sedikit kalau kita tidak terlatih? Ya, maka mudah-mudahan 4 bulan haram yang 3 bulannya datang secara berturut-turut, kemudian ada momentum lain seperti bulan Ramadan misalnya, itu bisa memecut kita untuk bisa lebih kuat lagi di dalam beramal soleh ya di setiap bulannya. Taib. Demikian pula mumpung kita masih ada dalam momentum tersebut ya, di bulan Dzulhijjah masih tersisa sedikit lagi, kemudian ke depan kita akan masuk ke bulan Muharram, maka hendaknya ya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak beramal soleh. Taib. Kalau kita mau memakai apa yang tadi kita sebutkan, maka cukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, saum Asyura di antara keutamaannya, kemudian memperbanyak saum sunnah di sana, ya itu di antara amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram. Taib. Dan secara keumuman amal soleh apapun itu, maka itu adalah amalan yang bisa kita usahakan. Taib. Ya, ada yang mau ditanyakan? Taib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ana izin bertanya, ana penderita penyakit ya, sehingga saat ini ana tidak dapat melakukan saum, padahal ana sangat menginginkan keutamaan ya dihapuskan dosa 1 tahun ke belakang, dan ini membuat ana sedih. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair wa jazakallahu khairan. Taib. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya banyak yang bisa kita kerjakan ya selain amalan saum. Kalau seandainya memang kita terhalangi dari amalan saum ini, ya boleh dengan sedekah, boleh dengan kita memberi makan orang yang berpuasa, ya itu pun termasuk di antara
amalan yang soleh. Kalau kita tahu ada teman kita sedang berpuasa misalnya, ya mungkin kita bantu memberi sedikit makanan kepada mereka, atau tidak mampu dengan mengeluarkan harta misalnya, bisa apapun itu kita membantu dan lain sebagainya, ya berbuat baik kepada kedua orang tua, mendidik anak, ya itu salah satu amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Tahib, itu satu sisi. Kemudian di sisi lain, ya sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika dalam sebuah perang, ya beliau mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya di Madinah

0: Ya, dia akan tetap mendapatkan pahala tersebut. Maka kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang tidak bisa melaksanakan ibadah shaum, ya, maka kita berharap kepada Allah agar tetap mendapatkan pahalanya sekalipun kita tidak mengerjakannya. Atau sebagaimana kita sebutkan tadi, tayyib, perbanyak amalan soleh dari sisi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan terkait saum Arafah kemarin, ya. Beda antara kita di Indonesia dengan di Arab. Ya, itu bagaimana? Ya, perlu diketahui bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, bahwasanya setiap negeri itu punya matla' masing-masing, ya. Matla' itu apa? Tempat terbit. Tempat terbitnya. Ya. Tempat terbit baik itu untuk bulan, hilal nantinya. Penentuannya kan nanti hilal, ya, negeri akan berbeda-beda. Taib. Maka nanti akan ada khilaf lagi mana yang lebih utama, mengutamakan menyesuaikan dengan hilal atau menyesuaikan dengan wukuf di Arafah bagi kaum muslimin yang sedang berhaji. Ya, intinya semuanya bisa, ya, semuanya bisa. Mau menyesuaikan dengan yang wukuf berarti kita saumnya tanggal 8 kalau di negeri kita, ya. Taib, itu boleh, silakan. Mau di tanggal 9 maka itu pun tetap aman, ya, semuanya tetap bisa dikerjakan. Ya, lebih aman lagi ya kita saum tanggal 8, tanggal 9. Lebih aman lagi dari tanggal 1 saum berdasarkan kepada keumuman amal soleh yang jika dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan soleh yang paling baik. Taib. Ya. Ustaz, di lingkungan rumah diadakan acara Muharraman. Ya. Acara Muharraman ini seperti apa, ya? Allah alam, apa yang maksudnya? Seperti tadi, ada beberapa ritual-ritual di bulan Muharram. Ya, hati-hati, kalau seandainya Muharraman yang dimaksudkan adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, taib, maka itu tidak ada keterangannya dari Nabi dan itu jelas perbuatan yang menyimpang. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam hal seperti itu, kalau bisa kita nasihati. Ya, kalau bisa kita nasihati. Taib. Intinya semua acara, ya, perayaan-perayaan yang di luar dari perayaan agama Islam yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, maka itu bukanlah bagian dari agama Islam. Ya, kita tidak ikut merayakannya dan kita kalau bisa, ya, ikut menasihati. Ya, ikut menasihati kaum muslimin agar mereka bisa selamat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Taib, ya. Kalau begitu itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Demikian pula ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada
1: ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Waman yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
7: Tilawatun مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
7: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
8: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak cobek, cebok. Tidak cebok. tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَنْ فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman A'zani Allahu wa Iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah, ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak.
3: Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, Hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga. Ya, dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur, dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang ke Rasulullah SAW. Apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal alamin bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum, la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan, tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdhalul dzikir. Dzikir yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung, bertapa di situ, bersemedi di situ, berhari-hari meninggalkan keluarganya, entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban, sebagian nelayan kapalnya hancur, sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up,
3: kemudian apa namanya saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik, baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya.

An-Nas. Kenapa Bu? Surat An-Nas. Nomor berapa surat An-Nas ini? Di dalam Al-Quran nomor berapa? Nomor 114, alias surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan tidak panjang, sehingga menjadi salah satu surat favorit. Salah satu surat apa? Favorit beserta dengan surat apa? Kulhu dan surat Al-Falaq. Nah, tiga surat ini dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, sebagaimana yang sering kita sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulla laylah. Setiap malam sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur, jama'a kaffaihi, menggabungkan antara dua apa? Telapak tangannya. Kemudian nafasa fihima. Kemudian beliau meniupkan angin dengan sedikit air ludah dari mulutnya ke dua telapak tangan tersebut. Faqara'a fihima. Kemudian beliau membaca di dalam kedua telapak tangan tersebut, Qul huwallahu ahad, surat apa? Al-Ikhlas. Wa qul a'udhu bi rabbil falaq, surat apa? Al-Falaq. Wa qul a'udhu bi rabbin nas, surat An-Nas. Setelah dibaca satu per satu dari tiga surat itu, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, lalu kedua telapak tangan beliau diusapkan ke sekujur tubuhnya semampunya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, dimulai dari bagian kepala dan muka. Wama aqbala min jasadihi, kemudian bagian depan tubuhnya. Yaf'alu dhalika 3 marrat, beliau ulangi hal tersebut berapa kali? 3 kali, hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu suratan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Dan dengan berakhirnya surat-surat ini, maka berakhir pula bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca dari surat-surat Al-Quran sebelum tidur. Jadi kita belum bahas bacaan-bacaan doa yang dari hadis Nabi SAW. Ini kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi kita baru membahas bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, dan itu berasal dari ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, kita akan masuk ke bacaan-bacaan yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya misalnya seperti bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Itu contoh bacaan dari hadis Nabi SAW. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkaji bacaan-bacaan tersebut. Nah, surat An-Nas ini kandungannya luar biasa, sehingga sering disebut dengan istilah al-mu'awwidhataini. Al-mu'awwidhataini itu adalah dua bacaan perlindungan. Karena memang surat ini kalau dibaca akan melindungi orang yang membacanya. Sehingga kalau kita perhatikan, Qul a'udhu bi rabbin nas, katakanlah kul. Kul itu artinya apa? Katakanlah, ucapkanlah, a'udhu bi rabbin nas, aku memohon perlindungan kepada rabbin nas. Rabb itu artinya adalah penguasa, artinya adalah pencipta, artinya adalah pemilik. Jadi kita minta perlindungan kepada Rabbin Nas, ya, Tuhannya manusia. Cukup enggak? Allah lanjutkan lagi, Malikin Nas. Malik itu ya penguasa, Malik itu ya pemilik, ya, Malik ya raja,

0: Malikin Nas, penguasanya manusia. Tambah lagi, nopo? Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Jadi di sini disebutkan tiga, Rabbin Nas, terus nopo? Malikin Nas, terus Ilahin Nas. Jadi kita menyebutkan tiga nama itu. Ini adalah semuanya Asmaul Husna. Ar-Rabbu adalah Asmaul Husna. Kemudian Al-Malik juga Asmaul Husna. Al-Ilah juga Asmaul Husna. Jadi kita mengawali permintaan kita kepada Allah dengan menyebutkan tiga nama Allah Azza wa Jalla. Rabbin Nas, terus apa Bu? Malikin Nas, terus Ilahin Nas. Sengaja disebutkan tiga nama sekaligus untuk menggambarkan kepada kita, wallahu a'lam, bahwa kejahatan yang akan disebutkan sesudah ini adalah kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan tiga namanya sekaligus. Berarti apa yang akan kita sebutkan sesudahnya ini sesuatu yang serius. Makanya disebutkan sampai berapa nama tadi? Tiga nama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah kita sebutkan nama-nama Allah ini, baru kemudian disebutkan sesudahnya apa yang mesti kita khawatirkan. Ya. Apa yang mesti kita khawatirkan sehingga kita meminta secara serius perlindungan kepada Rabbin Nas, terus kepada sinten? Malikin Nas, yang terakhir napa? Ilahin Nas. Ini seserius apa sih kok kita disuruh minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan tiga namanya sekaligus? Jawabannya adalah min syarril waswasil khannas. Kita disuruh minta perlindungan dari kejahatan, waswas, godaan, khannas. Khannas itu adalah setan. Khannas adalah nama, salah satu namanya sinten? Setan. Jadi ternyata godaan setan itu dahsyat atau tidak? Dahsyat. Saking seriusnya godaan setan ini sehingga kita disuruh oleh Allah untuk minta perlindungan dengan menyebutkan tiga namanya sekaligus. Sehingga jangan meremehkan masalah ini. Masalah godaan setan ini bukan sesuatu yang remeh. Betapa banyak manusia tersesat gara-gara godaan apa? Setan. Walaupun dia itu ahli ibadah sekalipun. Apalagi yang bukan ahli ibadah. Ya. Apalagi yang bukan ahli ibadah. Yang ahli ibadah saja bisa tergoda dengan godaannya sinten? Setan. Apalagi yang gak beribadah. Sehingga ini masalah serius. Ya. Bukan masalah ringan. Bukan masalah remeh. Nah, menariknya di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut setan dengan khannas. Ya, menamai setan dengan apa? Khannas. Ya. Apa itu khannas? Ya. Khannas itu adalah sesuatu yang maju kemudian mundur. Jadi setan itu ketika menggoda kita pakai siasat. Pakai apa Bu? Siasat. Siasatnya adalah maju di saat bisa maju dan mundur di saat dia harus mundur. Itu siasatnya setan. Kapan dia maju, kapan dia mundur? Dia maju kalau misalnya kita ini enggak zikir. Dan dia akan mundur berarti kapan? Kalau kita zikir. Jadi setan itu tahu kapan dia maju, kapan dia mundur. Dia akan maju merangsek menggoda kita ketika kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Itulah pentingnya apa Bu? Zikir. Ya. Sebaliknya Setan akan mundur dengan teratur kalau kita zikir. Karena setan gak kuat untuk menghadapi zikirnya orang-orang yang beriman. Maka dia mundur. Ya. Kalau kita lagi lalai, gak ingat Allah, maka setan akan maju. Dia akan hiasi sesuatu yang buruk seakan-akan indah. Sebaliknya, sesuatu yang baik dia hiasi seakan-akan kayak buruk. Saya kasih contoh. Sesuatu yang buruk dia hiasi, dia iming-imingi kayak terlihat indah. Contoh, buka aurat. Napa bu? Buka aurat. Ini aslinya buruk atau baik? Buka aurat, pamer aurat, baik atau buruk? Buruk. Tapi oleh setan dihias-hias, dibungkus-bungkus, ditipu-tipu seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik. Makanya sekarang perhatikan. Di media, ya, di mana Bu? Di media. Media yang merupakan temannya setan. Jadi enggak semua media itu ya, temannya setan. Sebagian media yang merupakan temannya setan itu menggambarkan bahwa buka aurat itu adalah bagian dari kemodernan. Kenapa? Kemodernan. Jadi wanita yang modern, modern itulah wanita yang mau buka napa? Aurat. Jadi digambarkan, oh ini simbol dari kemodernan, simbol dari kemajuan ketika wanita berani buka napa? Aurat. Begitulah proyeknya setan. Wah, setan punya proyek juga. Iya. Ya. Setan itu salah satu proyeknya adalah menipu manusia bahwa seakan-akan sesuatu yang buruk ini terlihat indah karena pola yang dia bikin. Contoh yang lain. Ngerokok. Kenapa, Bu? Ngerokok. Ngerokok itu baik atau buruk? Bu? Pak, baik atau buruk? Buruk. Sengaku baik, walaupun si udut sengaku baik, gue buruk. Ya. Tapi lihat bagaimana setan. Ketika bikin iklan rokok, ketika bikin apa? Iklan rokok. Bintang iklannya itu orang yang kurus kering, yang batuk-batuk, sing arep mati. Apa orangnya ditampilkan yang gagah, berani, awake sterek gitu. Yang mana yang ditampilkan? Hah? Yang kurus kering ngarep mati? Apa sing gagah? Yang gagah, pendekar, ya. Kemudian olahragawan, ya. Ya, makanya jangan perhatikan olah acara-acara olahraga, iklannya rokok kan aneh ya. Wong acara olahraga, event, event olahraga kok iklannya napa? Rokok. Itu kan kontradiktif. Olahraga biar sehat, ngerokok napa njajan? Olahraga ben sehat, ngerokok ben lara gitu kan ya. Itu kan lucu kan. Wong aktivitas yang menyehatkan kok diiklani aktivitas yang membuat sakit, itu kan enggak nyambung. Tapi itulah realitanya. Bagaimana setan ingin menampilkan bahwa sesuatu yang buruk ini indah. Ya. Makanya pernah ada salah seorang ustadz cerita. Dia tergoda ngerokok dulu ya, sebelum tobat. Sebelum ustadznya tobat itu dia tergoda ngerokok karena ngelihat iklan rokoknya itu adalah seorang koboi. Seorang apa? Koboi yang kekar, naik kuda, pakai topi yang keren, ya, gede besar, ya. Menggambarkan seakan-akan rokok itu orang yang mengonsumsinya akan seperti itu. Padahal itu bohong, ya. Mana ada rokok itu membuat orang tambah apa? Tambah kekar, tambah jantan, Sebaliknya, rokok itu membuat orang kurus, kering, sakit-sakitan, batuk-batuk. Itu yang realitanya seperti itu. Tapi begitulah setan. Ya. Setan akan menampilkan sesuatu yang buruk terlihat indah. Ya. Dan itu berhasil. Anak-anak sekarang, anak-anak SMP, bahkan anak-anak SD, merasa kalau sudah ngerokok itu kelihatan seperti anak yang jantan. Ya. Makanya anak-anak di SMP, sebagian SMP yang enggak berani ngerokok dikatakan cemen. Napa cemen? Pengecut. Lihat bagaimana iklan yang disajikan di billboard gede-gede di tempat-tempat strategis. Kemudian iklan yang disajikan di televisi secara terus-menerus dan simultan. Iklan yang dipasang di bendera yang panjang itu namanya apa? Bendera yang panjang di pinggir jalan apa namanya? Layur, ya. Layur-layur di pinggir jalan di acara-acara, entah itu olahraga, entah itu konser. Bahkan kadang-kadang di acara ormas, ya. Ya. Acara-acara ormas. Lihat bagaimana iklan itu berhasil mengubah pola pikir anak-anak kita. Seakan-akan kalau ngerokok itu jantan, kalau enggak ngerokok itu cemen atau pengecut. Berarti setan sukses dengan proyeknya. Setan sukses dengan proyek. Menggambarkan sesuatu yang buruk indah, dan sebaliknya menggambarkan sesuatu yang baik itu jelek. Contoh, menutup aurat di zaman ini. Kalau tadi kan buka aurat. Menutup aurat di zaman ini digambarkan oleh syaitan sebagai simbol keterbelakangan. Jadi kalau ada wanita pakai hijab yang lengkap, wah ini kampungan katanya. Napa, Bu? Kampungan. Wah, ini orangnya berpikir tertutup. Ini orangnya eksklusif. Dan sekian banyak label-label lainnya yang dilontarkan oleh setan agar orang itu menjadi punya pola pikir, oh, menutup aurat itu adalah simbol keterbelakangan. Itulah godaan setan. Dan sayangnya ada sebagian orang yang termakan isu tersebut. Ya. Oh, menggambarkan kalau rajin ngaji, rajin sholat, menutup aurat, menjaga menjaga pergaulan, gak asal salaman dengan lawan jenis kecuali yang mahram. Wah, ini radikal ini. Nopo? Radikal. Ya. Begitu terus. Setiap hari ucapkan radikal, radikal, radikal, radikal. Ya, sampai lupa bahwa korupsi itu juga tindak nopo? Radikal. Ya, nganti kelalen. Bolak-balik ngomong radikal-radikul, ternyata malah kelalen korupsi. Ya. Jadi ini adalah bagian dari skenario yang disetting oleh setan. Cuman bagaimana supaya kita bisa sukses menghadapi godaan-godaan setan tersebut? Caranya adalah dengan banyak-banyak berzikir. Dan berzikir ini bukan hanya kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian baca Al-Quran, ini zikir. Termasuk belajar agama, menghadiri pengajian seperti sekarang, ini juga bagian dari zikir. Makanya orang-orang yang menghadiri pengajian seperti ini, setan seneng nopo mboten seneng? Seneng apa mboten seneng? Mboten seneng. Setan gak suka. Makanya setan berupaya sekuat tenaga supaya kita gak jadi berangkat ngaji. Arab mangkat ngaji gue lo, godaan nih wakek banget. Ya, betul atau tidak Bu? Betul. Ya, ujuk-ujuk bane kempes. Ya, padahal kawit wingi enggak kempes, tahu-tahu kempes. Ya, mau berangkat ujuk-ujuk lara. Lara apa Bu? Lara untu. Ya, tahu-tahu sakit gigi padahal kemarin-kemarin sehat. Mau berangkat tahu-tahu anak rewel, ya. Macam-macam godaannya. Karena setan enggak suka. Sebab kalau kita ngaji, setan enggak kuat untuk menggoda kita. Setan berupaya bagaimana supaya kita lemah. Nah, kalau kita tetap berangkat ngaji, maka setannya mundur. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai ngaji, setannya nopo? Maju lagi. Itulah khonnas. Min syarril waswasil khonnas. Ya. Khonnas, maju dan nopo? Mundur. Kapan dia maju? Kalau kita enggak berzikir, lupa Allah. Kapan dia mundur? Kalau kita berzikir dan ingat Allah. Makanya orang yang beriman, setannya itu kurus-kurus. Orang yang beriman, setannya nopo? Kurus-kurus. Dan orang yang tidak beriman, setannya lemu-lemu. Lemu di sini maksudnya kuat. Ya. Jadi jenengan jangan khawatir ya, ibu-ibu yang bapak-bapak yang gemuk-gemuk ini gak usah khawatir. Wah, setanku lemu ya. Enggak, itu hubungannya bukan dengan gemuknya tubuh jenengan, bukan. Ibu-ibu yang kurus-kurus juga jangan terlalu pede, setanku kuru. Enggak. Gemuk dan kurusnya setan itu bukan tergantung kepada gemuk dan kurusnya tubuh kita, bukan. Tapi gemuk dan kurusnya setan itu tergantung seberapa sering kita ingat Allah. Semakin kita sering mengingat Allah, berzikir, ibadah, baca Quran, menghadiri pengajian, maka setan kita akan semakin kurus dan semakin lemah karena dia enggak dapat makanan. Enggak dapat apa Bu? Makanan. Tapi sebaliknya, semakin sering kita berbuat dosa, berbuat maksiat, malas ngaji, malas zikir, dolanan HP terus. Ya, ngaji be dolanan HP. Ya, maka setannya akan semakin gemuk karena setiap hari kita kasih nopo? Makanan. Makanan nopo? Lah niku dosa maksiat itu makanannya setan. Apalagi ditambahi karo menyan. Ya. Ditambah waruk kuwi setane. Ya, ditambahi menyan, tambahi kembang, tambahi apalagi. Setannya semakin gemuk. Ya. Min syarril waswasil khannas. Apa yang diserang oleh setan? Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Sudur niku artinya apa? Sudur itu artinya dada. Apa artinya? Dada. Tapi yang dimaksud di sini adalah isinya dada. Apa isinya dada? Kalbu. Ya, napa? Kalbu. Kalbu siapa? Kalbu kuwi jantung apa hati? Hati siapa? Liver. Kalbu niku jantung napa liver? Yo bingung kan? Ya hati, hati kan liver. Iya kan? Kalbu itu hati alias liver atau jantung? Liver. Liver sih tempatnya di dada apa di perut? Yuh kok. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Sudur itu artinya dada. Tapi yang dimaksud isinya dada. Saya tanya, isinya dada itu apa? Kolbu. Isinya dada itu kolbu. Lah, kolbu itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya apa? Isine dada kowe jantung apa liver? Jantung. Jadi sing bener kolbu itu jantung. Sebenarnya seperti itu. Isinya sebenarnya terjemahan yang pas itu bukan hati alias liver. Kecuali kalau hati yang jenengan maksud itu bukan liver. Kalau hati yang jenengan maksud itu jantung, iya betul. Makanya ada istilah jantung hati, utuh jantung liver. Ya. Jadi saya perlu luruskan ini supaya jenengan tahu sebenarnya organ yang terpenting di dalam diri manusia itu adalah jantung. Makanya kalau jantungnya berhenti, nopo? Mati. Ya, jantungnya berhenti mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang diserang oleh setan adalah kolbu. Ya, jadi kalau saya ngomong hati, kalau saya ngomong hati karena sudah terlanjur nopo? Sudah terlanjur orang familiar dengan istilah nopo? Hati. Kalau saya ngomong hati, maka yang saya maksud bukan liver. Tapi yang saya maksud adalah jantung. Jadi kalau kita membahas penyakit-penyakit hati, itu bukan penyakit-penyakit liver. Nah, penyakit-penyakit liver ya penyakit kuning, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Ya, bukan itu. Kalau penyakit-penyakit hati itu maksudnya adalah sombong, riya, terus apa lagi? Hasad, dengki, iri. Ya, itulah yang dimaksud. Jadi yang diserang oleh setan adalah alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Apa tadi sudur? Dada. Yang dimaksud adalah isinya dada yang diserang oleh setan. Apa tadi isinya dada? Qalbu. Terjemahannya yang pas adalah jantung. Tapi enggak apa-apa pakai istilah hati karena sudah terlanjur, tapi yang dimaksud bukan liver. Jadi setan itu menyerang dada kita. Menyerang kalbu kita. Kenapa kok yang diserang kalbu? Karena inilah pusat dari baik buruknya seseorang. Ya. Jadi setan ini ya licik juga, ya. Nek pinter ya terlalu bagus. Setan itu licik. Jadi dia nyerang langsung ke mana? Pusatnya. Yang dia serang pusatnya. Kenapa? Karena kalau sampai rusak, pusatnya sudah rusak, maka semuanya akan rusak. Makanya itulah targetnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Ya. Kolbunya yang dirusak. Karena kalau sekali kolbunya rusak, idza fasadat, kata Rasulullah SAW, fasada sa'irul jasad. Kalau sudah rusak kolbunya, maka akan rusak seluruh anggota tubuh yang lainnya. Wa idza salahat, tapi sebaliknya kalau kolbu ini baik, kolbu ini bersih, saluha sa'iru jasadihi, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi baik. Maka ini perlu kita waspadai. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Ayat yang terakhir napa? Minal jinnati wannas. Jinnati artinya nopo? Jin. Nas artinya manusia. Minal jinnati wannas maknanya dari kalangan jin dan manusia. Berarti setan itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Dua. Yang pertama minal jinnati sinten? Jin. Wannas, yang kedua adalah manusia. Jadi setan itu ada dua macam. Yang pertama setan jin, yang kedua setan manusia. Setan jin dan manusia ini mereka punya kerja sama. Mereka punya apa bu? Kerja sama. Seringnya yang ngasih ide, seringnya yang ngasih ide sinten? Manusia ngasih ide jin apa jin ngasih ide manusia? Jin ngasih ide manusia. Seringnya seperti ini. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan jin maupun manusia, mereka saling membisikkan. Ya, saling berarti dua-duanya memang. Tapi seringnya manusia itu dapat ide dari setan, bisikan setan. Jadi jangan jenengan pikir setiap ada bisikan, oh ini ilham. Enggak. Setan juga bisa kasih bisikan. Kapan itu saya baca berita, oh ada orang menggali tanah. Ada orang menggali apa? Tanah, bikin terowongan, dalam. Akhirnya di terowongan itu nemu kuburan. Nemu kuburan. Saya dapat bisikan untuk menggali. Ya terus kuburannya diapakan? Ya biasanya kalau sudah nemu kayak gitu kuburannya diapakan? Dikultuskan. Umumnya kayak gitu. Oh saya dapat bisikan bahwa di puncak Gunung Anu ada kuburan keramat. Akhirnya datang ke sana dibersihkan. Gak lama kemudian berbis-bis datang ke situ untuk melakukan ritual macam-macam mengkultuskan kuburan tersebut. Ini kira-kira ilham atau bisikan setan? Ya. Jadi kita harus waspada. Tidak setiap bisikan itu mengarahkan kepada kebaikan. Nah, bisikan itu harus ditimbang dengan timbangan agama. Timbangan Al-Quran, timbangan hadis Nabi SAW. Sehingga perlu belajar. Ya, taunya ini sesuai Al-Quran atau hadis, ya dengan belajar. Salah satu kisah yang dicatat dalam buku sejarah adalah kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sinten? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau salah satu ulama, salah satu wali yang terkenal kesolehannya. Namun sayangnya ada sebagian kalangan yang mengkultuskan beliau dan itu tidak beliau sukai. Salah satu kisah dalam kehidupan beliau adalah suatu hari beliau bermimpi. Suatu hari beliau bermimpi. Kira-kira isi mimpinya itu beliau dapat bisikan. Dapat apa? Bisikan. Bisikan itu kira-kira bunyinya begini. Wahai Abdul Qadir, mulai hari ini kamu telah mencapai level tertinggi di dalam status keagamaan. Sehingga mulai hari ini kamu sudah terbebas dari kewajiban sholat. Jadi mulai hari ini kamu sudah enggak wajib napa? Sholat. Sudah enggak wajib puasa. Sudah bebas melakukan larangan-larangan agama. Itu bisikan. Maka apa responnya Syekh Abdul Qadir? Responnya beliau langsung mengatakan bahwa kamu setan. Kamu setan. Kenapa beliau berani langsung mengatakan demikian? Karena kalau itu wahyu, kalau itu ilham dari Allah, tidak mungkin mengajarkan meninggalkan apa? Sholat, tidak mungkin. Kalau bisikan itu nyuruh meninggalkan sholat, tidak mungkin dari Allah. Long Allah sendiri yang nyuruh kita untuk sholat. Begitu dijawab dengan jawaban demikian, maka setan pun mengatakan, najauta minni, kamu selamat dari godaanku. Sebelum ini aku sudah berhasil menyesatkan 70 orang dengan cara yang seperti itu. Jadi 70 orang berhasil disesatkan oleh sinten? Oleh setan. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka minim ilmu. Ya, cuma rajin ibadah tapi jarang menghadiri pengaji. Akhirnya termakan. Itulah pentingnya ilmu. Maka berhati-hatilah, waspadalah. Jadi godaan syaitan itu bisa dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, dan mereka saling bekerja sama, berkolaborasi untuk menyesatkan kita. Maka rutin-rutinlah untuk berzikir, mengingat Allah, baca Al-Quran, dan juga menghadiri pengajian. Masih ada sisa sekitar 6 menit, kalau ada pertanyaan silakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materinya. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Afwan Ustaz, bagaimana ruqyah jin nasab apabila buhulnya tidak ditemukan? Syukran Ustaz.
0: Apa?
1: Bagaimana ruqyah jin nasab jika buhulnya tidak ditemukan?
0: Buku.
1: Buhul.
0: Buhul.
1: Iya.
0: Oh. Pertama, setahu saya kalau buhul itu terkait dengan sihir. Itu yang saya tahu. Pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ketika kita bahas surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Uqad itu buhul. Ini pernah kita bahas. Naffatsat itu dukun yang meniupkan di buhul-buhul, yaitu sebagai media sihir. Jadi setahu saya kalau buhul itu terkait dengan sihir. Kalau jin nasab, mungkin ya yang dimaksud oleh saudara penanya, jin nasab itu adalah jin yang diwariskan oleh kakek atau oleh buyut atau oleh bapak kepada anaknya. Mungkin itu yang dimaksud. Pertama, kalau seandainya anak tersebut dia rutin berzikir, menghadiri pengajian, maka setan tidak akan semudah itu masuk ke tubuhnya. Jadi saya bahas dulu tindakan preventifnya dulu, pencegahannya dulu. Jadi kalau misalnya ayah, kakek, atau buyut kita itu dulunya memang bermain mistis, maka sebagai seorang anak yang sudah mengerti lebih dalam tentang agama, harusnya dia rutin untuk mengamalkan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga setan itu tidak masuk ke tubuh si anak. Ini adalah tindakan preventifnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Sudah terlanjur, tinggal diruqyah aja. Sering-sering baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, terutama surat Nubuh Al-Baqarah. Ya, suratul Baqarah la yaqwa 'alaiha al-batalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Baqarah itu tidak mampu untuk dilawan oleh al-batalah. Al-batalah itu setan-setan yang kuat-kuat. Ya, setan-setan senior dalam tanda kutip, ya. Itu enggak kuat melawan surat Al-Baqarah, apalagi yang kroco-kroco. Apalagi yang junior-junior. Maka perbanyak membaca surat Al-Baqarah sering-sering. Dan tentunya mungkin saja setan akan melakukan perlawanan. Setan akan melakukan perlawanan karena mungkin selama ini dia merasa nyaman tinggal di tubuh manusia tadi. Ketika dia diusir, dia akan melawan. Maka kita jangan menyerah. Terus kita baca, sabar sambil minta kepada Allah agar Allah berkenan untuk mengusir, mengalahkan setan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bisa tetap ditangani walaupun buhulnya tidak ditemukan.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Afan Ustaz, izin bertanya, pengalaman orang tua kami dan keluarga sering mengalami mendengar suara atau panggilan anak-anak. Dalam bahasa Jawa sering disilahkan dengan rungonen. Dan setelah saya menjadi orang tua, saya pernah mengalami hal itu. Saya sedang di dapur mendengar anak memanggil saya dengan suara tangis yang kencang, padahal anak kami sedang tidur nyenyak di kamar. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini Ustaz? Syukran jazakallahu khair.
0: Ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama, itu betul-betul suara bayi, tapi bayi tetangga. Kemungkinan yang kedua, itu bukan suara bayi. Bukan suara bayi. Terus suara apa? Saya kasih cerita ya. Ini kejadian nyata. Ayah kami, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, ketika masih muda, ya, sebelum menikah dengan ibu kami, rahimahullah, beliau pemberani. Ya, beliau pemberani, tinggalnya di Kedung Wuluh ini. Di sebelah, di Sabrang Wetan. Ya, Sabrang Wetan berarti sebelah timurnya sungai. Kalau gini Sabrang Kulon. Ini sebelah baratnya sungai. Jadi Kedung Wuluh itu diparo dengan apa? Sungai. Ayah kami tinggal di sebelah sana. Masih ada rumah beliau sekarang. Rumah yang ditinggali beliau. Terdengar berita kalau malam-malam di sungai yang membelah desa ini, Sungai Ponggawa, Sungai Pong, itu kalau malam-malam terdengar bayi nangis, sehingga masyarakat takut untuk ke sungai di malam hari. Padahal saat itu rata-rata orang itu nyuci, mandi, buang air di mana? Sungai. Rata-rata seperti itu karena belum banyak yang punya kamar mandi di rumahnya atau toilet. Terdengar tersebar isu demikian. Kalau malam-malam ada bayi nangis. Akhirnya ayah kami rahimahullah penasaran. Masa sih ada bayi di mana? Di sungai. Masa ada ibu-ibu tega ninggalkan apa? Bayinya di sungai. Apa yang beliau lakukan? Habis isya, beliau pergi ke sungai. Kemudian beliau nunggu di pinggir sungai. Pengen tahu mana bayinya. Singkat cerita, sendirian kan, gelap, listrik belum ada saat itu. Singkat cerita, gak lama kemudian beliau mendengar, memang betul kayak suara bayi. Beliau dengarkan mana arahnya, suara itu di mana arahnya, dari mana sumbernya. Setelah beliau dengerin dengan seksama, oh dari sana. Beliau datangi ke tempat itu. Kemudian beliau, loh, kok suaranya di atas? Bayi masa bisa naik ke atas ya? Bayi kan di bawah, kok di atas? Beliau lihat ke atas. Beliau perhatikan baik-baik. Oh, ternyata itu suara apa? Suara daun bambu. Suara daun bambu, suara bambu yang terkena apa? Tiupan angin kemudian saling bergesekan. Ternyata itu bukan suara bayi, tapi suara daun bambu yang bergesekan. Yang tersebar di sana, di luar sana apa? Bayi, dan itu ditelan mentah-mentah. Kenapa ditelan mentah-mentah? Karena pada takut. Gak ada yang berani membuktikan. Coba sekarang jenengan, ada suara pocong di kuburan, jenengan berani membuktikan? Mau pocong mau wis mati. Ya. Karena perasaan takut itu akhirnya jadi orang-orang menerima mentah-mentah bahwa itu suara bayi. Setelah dibuktikan ternyata bukan. Jadi kemungkinan yang kedua itu bukan suara bayi. Itu bukan suara bayi. Jadi kemungkinan yang pertama suara bayi tapi bayinya tetangga, yang kedua itu bukan suara bayi. Maka gak usah dipedulikan, banyak-banyak berzikir aja, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah azza wajalla. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. kesempurnaan yang maha tinggi, yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, waju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah SAW bersabda, idza qama ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu. Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi maksudnya aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja, tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
9: Iya, tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
10: Iya.
9: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
10: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
9: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut ustaz gimana?
10: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup.
9: Ya, terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
10: Iya.
9: Awam ini gimana Ustaz?
10: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid, usulus salasah, Kasfus Subahat, Taujiat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup, insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
11: Ustaz, afwan Ustaz.
7: Iya.
11: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya, bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu? Syukran. Silakan, Ustaz.
7: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan.

0: disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media.

0: Ya. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. إخوتي في الله جماعة مسجد باب الرحمن دي BBR Bandung Buah Batu Regensi Bandung. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio yang ikut merelay kajian kita sekarang ini. Para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas salah satu adab yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu, yaitu sudah sampai pada poin ke-10, at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kitab maksudnya adalah Quran, sunnah maksudnya hadis. Kembali kepada kitab Allah dengan cara menghafalkannya, mentadaburinya, serta mengamalkan isinya. Karena Allah berfirman dalam surah Sad 29, kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, dengan penuh barokah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi dua ayat ini menjelaskan diturunkannya Al-Quran untuk dua tujuan. Tujuan pertama agar ditadaburi, difahami. Yang kedua diambil pelajaran dalam bentuk mengamalkannya. Jadi Al-Quran turun dengan tujuan ini. Bila yang menjadi tujuan dari Al-Quran adalah demikian, maka rujuk kepada kitab Allah dengan cara mempelajari, mentadaburinya, memahami maknanya, kemudian diamalkan. Dalam hal demikian, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya dengan cara itu, kita bisa bahagia di dunia, juga di akhirat. Allah berfirman dalam Toha 123-124, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيْهِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa orang yang mengikuti petunjukku? Petunjukku itu Al-Quran. Dia akan mengalami dua keberuntungan. Keberuntungan pertama, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat di dunia. Tapi akan ada di atas siratul mustaqim. Karena mengikuti Al-Quran. Siratul mustaqim itu salah satu maknanya adalah Al-Quran. Berkata Rasulullah SAW, inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratuhul mustaqim. Quran ini tali Allah yang sangat kuat, peringatan yang sangat bijaksana, dan siratuhul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jadi siratul mustaqim adalah Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, tapi berada di atas siratul mustaqim. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيِّ, siapa orang yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, فَلَا يَضِلُّ, di dunia dia tidak akan sesat, وَلَا يَشْقَى, dan dia tidak akan binasa di akhirat. Di akhirat tidak akan binasa, di dunia tidak akan sesat. Di dunia berada di atas siratul mustaqim, karena siratul mustaqim itu Quran. Di akhirat dia tidak akan binasa, tapi akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. Quran disebut hudai, disebut juga zikri, disebut petunjuk aku, disebut

Walaupun bergelimang harta, walaupun memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi, harta berlimpah. Biasanya jabatan tinggi hartanya banyak ya. Di tengah gelimang harta, di tengah jabatan, pangkat, kekuasaan yang tinggi, hidupnya sumpek, resah, gelisah. Itu di dunianya. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya ketika di dunia dia buta dari petunjuk, di akhirat Allah akan butakan dia. Oleh karena itu, kita tidak menemukan seorang pun yang hidupnya lebih nikmat, dadanya lebih lapang, hatinya lebih tenang dibanding kehidupan seorang mukmin, sekalipun mukmin itu fakir, miskin, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Tapi dia mukmin, mengikuti petunjuk Allah. Dia akan tenang. Karena apa? Seorang mukmin adalah manusia dengan dada yang paling lapang, jiwa yang paling tenang, perasaan yang paling nyaman. Coba baca nih ayat yang terdapat dalam An-Nahl 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, ikhwan ataupun akhwat, laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, beramal soleh dilandasi oleh keimanan. Iman ini di dalamnya sudah tercakup dua. Ya keikhlasan, ya mutaba'ah. Ketika beramal soleh, ikhlas dan mutaba'ah. Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, dan akan kami berikan kepada dia ajrahum, pahala mereka di akhirat, bi ahsani ma kanu ya'malun, karena amal-amal baik yang mereka lakukan. Jadi janji Allah akan memberikan kehidupan terbaik kepada orang yang memiliki dua hal, iman dan amal soleh, baik laki ataupun perempuan. Pokoknya asal iman dan amal soleh, dijamin tuh kehidupannya itu baik. Lalu apa yang dimaksud kehidupan yang baik di sini? Berkata muallif rahimahullah Syaikh Utsaimin, al-jawab al-hayatu thayyibah hiya insyirahu sadr wa tumaninatul qalbi hatta law kana al-insanu fi ashaddi ba'usin فَإِنَّهُ مُطْمَئِنُّ الْقَلْبِ مُنْشَرِهُ الصَّدْرِ. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Sekalipun orang itu sedang mengalami penderitaan, di tengah penderitaannya hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang mukmin seperti ini, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, bikin terpesona gitu, bikin takjub, bikin kagum. Karena apa? Semua urusannya baik, enggak ada yang buruk.
Dan hal itu tidak layak bagi seorang pun kecuali hanya bagi seorang mukmin. Hanya orang mukmin yang

0: layak menerima hal ini. Lalu dirinci apa yang dimaksud seluruh orang mukmin ini urusannya baik. In asabathu dharra sabara fakana khairallah wa in asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau orang mukmin ini ditimpa penderitaan, musibah, kanyeri kaperih, lara wirang nukasorang, kepedihan hidup, kesengsaraan dia alami, sabara dia akan bersabar menghadapinya. Fakana khairallah, kesabaran itu sangat baik baginya. Tapi bila wa in asabathu sarra, kalau dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy, dapat rezeki berupa uang, dapat umpamanya makanan yang dia senangi seperti si montong, dapat umpamanya kekayaan lain yang mempermudah seluruh aktivitas dia, dimudahkan memiliki mobil yang nyaman, sehingga hidupnya nyaris tak pernah nginjak tanah, bukan melayang. Dari rumahnya di garasi masih keramik sudah naik mobil. Geleyeng, mau becek, mau banjir, dia mah enggak kena madarat. Sampai di kantornya, keramik lagi, kadang karpet merah. Enggak pernah nginjak tanah. Itu diberikan kesenangan. Seorang mukmin ada yang mengalami begini? Ada, mungkin ada. Maka dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang dialami oleh seorang mukmin, baik yang buruk ataupun yang baik, semuanya berakibat baik. Penderitaankah atau kebahagiaan? Kesengsaraankah atau kegembiraan? Semua diantisipasi, dihadapi dengan cara yang benar. Kalau yang pahit sabar, kalau yang manis syukur. Dua-duanya berakibat baik. Enggak ada yang berakibat buruk. Inilah yang dimaksud seluruh urusan orang mukmin ini baik. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kita pernah dan sering terangkan bagaimana seorang mukmin bisa tersenyum, bisa sabar di tengah kesulitan hidup, di tengah penderitaan. Dihina orang, senyum. Dizalimi orang, mesem saja. Enggak cemberut, enggak sedih gitu ya. Enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Tetap adem. Dia sudah berusaha. Enggak punya uang itu bukan karena malas, sudah berusaha. Tapi Allah yang ngatur rezeki. Mungkin Allah Azza wa Jalla menyayangi orang itu dalam bentuk seperti itu. Dan dia akan mampu mengantisipasinya. Tidak resah, tidak gelisah, yakin, tenang. Dadanya lapang, jiwanya tenang. Kalbunya tetap teduh. Enggak stres, enggak depresi, tidak berada dalam tekanan yang besar. Kenapa bisa? Karena dia meyakini semua kanyeri kaperih tadi, penderitaan itu jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Musibah itu mengurangi dosa. Musibah itu mengundang banyaknya pahala. Dan pahalanya enggak berbatas. Innama yuafasabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Doanya ketika menderita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Derajatnya meningkat, lebih baik lagi. Dan seterusnya. Jadi banyak keuntungan dari musibah. Apa kerugiannya? Nyaris tak ada. Kalau toh ada, hanya menderita itu saja. Di luar itu untung. Maka ini yang membuat dia sabar. Karena meyakini banyak keuntungan. Orang olahragawan, atlet, apapun bentuknya, ketika latihan itu menderita loh. Pegel-pegel, ngos-ngosan gitu kan. Lihat ekspresinya ketika angkat beban sampai tipe perket, tipe bergeg sampai jebeu-jebeu. Keringetan, ngos-ngosan. Kelihatan seperti menderita. Tapi apa besoknya kapok? Enggak. Lagi. Rutin terus. Walaupun harus menderita, walaupun keluar biaya. Kenapa? Dia pegel, saat itu pegelnya itu ke bawah sampai malam tuh ya. Mau tidur tuh lu serba sakit bagi yang baru. Bagi yang sudah terbiasa mah enggak pegel lagi. Karena dia tahu di dalam pegelnya itu melahirkan keuntungan. Konon pegelnya itu proses alami saja. Itu adalah sel-sel otot yang rusak kemudian diperbaiki lagi. Kayak gitu nanti lebih kuat lagi kan gitunya. Dia nikmati semuanya itu, senyum. Makin pegel makin puas. Atlet yang profesional kalau belum pegel enggak puas tuh kalau latihan. Kan gitu. Itu berlaku dalam kehidupan dunia, berlaku juga dalam pengamalan agama. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Konsep hidup seperti itu, cara berpikir seperti itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Makanya bisa sabar. Kalau menderita sabar, kalau bahagia syukur. Semuanya berakibat baik. Adapun orang kafir ketika dia ditimpa musibah, apa dia sabar? Tidak. Dia sedih, dia merasa dunia ini sumpek, dia merasa langit ini runtuh, dia depresi, dia stres, dia tertekan, bahkan kadang-kadang berakhir dengan bunuh diri. Atau setidak-tidaknya mencari pelarian yang lebih menjerumuskan dia ke dalam keburukan. Lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari ke tempat-tempat hiburan yang bisa menghilangkan stres dia. Sementara beres hiburan lebih stres lagi kan gitunya. Apakah tempat-tempat hiburan malam di sana ada mabuk-mabukan, ada joget-joget, ada narkoba, itu gratis atau bayar? Bayar ya, mirin. Bayarnya murah apa mahal? Tidak mahal. Tapi banget mahal. Konon satu botol minuman itu jutaan cenahnya. Cikopi mengan 2.000. Ini satu botol mah jutaan. Dan belum tentu satu malam habis 1-2 botol. Kadang 10 botol sampai teler. Penuh tuh yang kayak begitu tuh. Saya dulu pernah, sekarang sudah enggak pernah lagi. Pulang malam-malam dari daerah Ujung Burung menuju sono rumah Batu Jajar melalui jalan dari Cicahum, Cicadas, terus Asia Afrika, terus Sudirman. Sudirman itu malam-malam jam 1 macet. Tuh. Parkir itu sampai 3 lajur yang untuk jalan 1 lajur penuh di sana. Tuh. Tempat apa? Ya tempat orang-orang stres begitu. Jadi itu tempat pelarian mereka. Lebih membuat terpuruk dari sebelumnya. Ada yang bunuh diri? Ada. Itu orang yang bukan mukmin. Mungkin orang kafir atau orang muslim yang fasik. Orang muslim yang banyak bergelimang dalam dosa. Mereka tidak sabar. Berbeda dengan orang mukmin, dia sabar ketika menerima penderitaan dan dia merasakan kelezatan di atas kesabaran tersebut. Sebagaimana seorang atlet binaraga atau angkat beban, ketika beres ngangkat beban, ini pegal-pegal tuh sambil senyum, enak, nikmat pegal-pegal. Kenapa dia nikmati? Sebab yakin pegal itu proses perbaikan di dalam tubuhnya. Sel-sel yang rusak sedang diganti. Beres itu nanti pegalnya hilang, tambah kuat. Nanti mah tuh ngangkat galon, oke okay, kucingir, oke kudua, tah gitunya. Saya hampir setiap hari ngangkat galon, kucingir dua. Jempol aja sama cur, keangkat sama saya. Itu galon yang 20 liter, keangkat, kosong. Ya kosong atulah. Adik si memual, kudua tiba bergeng. Tapi orang yang suka angkat beban, galon tuh kuhiji esi gitu. Dicukucur kena kita kudu dikitu kena, cek, ngucur. Lebih kuat daripada sebelumnya. Ya. Nah orang mukmin ketika ditimpa musibah, dia tersenyum. Dihina orang, tersenyum. Dia zalimi orang, diejek orang, dibuli orang, tersenyum. Bulian itu menguntungkan dirinya. Dosanya berkurang, pahalanya nambah, doanya makbul, kemuliaannya diangkat lebih daripada, lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Maka hatinya tenang dan tenteram di tengah deraan bulian orang, kezaliman orang. Maka jadilah kehidupannya menjadi baik. Jauh dari depresi, jauh dari stres, jauh dari merasa tertekan. Inilah yang Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada orang mukmin seperti itu kehidupan yang baik, hayatun thayyibatun fi qalbihi wa nafsihi. Kehidupan yang baik bagi hatinya dan jiwanya. Nih sebagian ahli sejarah menceritakan satu kisah, sepenggal kisah kehidupan seorang ulama besar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau adalah hakim agung pada zamannya di negeri Mesir. Dan apabila beliau datang ke tempat kerjanya sebagai hakim agung, itu kan pejabat tinggi negaranya. Itu datang dengan membawa atau mengendari kendaraan termewah pada zamannya. Kalau sekarang sudah jadul, namanya delman. Tapi zaman itu delman tuh luar biasa loh. Ditarik sama kuda, ya. Terus diiuhan. Kalau panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, ada debu yang diterbangkan angin tidak langsung terkena debu. Pokoknya mah mewah pada zaman itu. Famarra dzata yaumin birajulin yahudiyyin fi Misr zayyat. Lalu dia berjumpa di tengah jalan dengan lelaki Yahudi zayyat. Zayyat itu penjual minyak. Zaid. Minyaknya minyak goreng. Lengket kan? Bayangkan, dulu minyak goreng itu ditanggung, dipikul atau dibawa gitu. Secara manual. Minyaknya pasti lengket, bercampur dengan debu, dengan keringatnya. Maka lusuh, dekil and the kucel. Sudah kafir, sengsara, dekil lagi. Lengkap. Maka Yahudi ini mencegat Imam Ibnu Hajar lalu berkata, "Inna nabiyakum yaqul." Sesungguhnya nabi kalian berkata. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita enggak hafal hadis ini. Yahudi ini hafal hadis. Nabi kalian berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Lalu kata Yahudi, wa anta qadi qudati Misr, wa anta fi hadzal mawqif wa fi hadzan na'im, wa ana fi hadzal adzab wa hadzal syiqa. Kata Yahudi, lihat sekarang realita antara kita. Engkau qadhi, hakim agung di negeri ini. Engkau bergelimang dalam kemewahan. Hartamu banyak, karena jabatanmu kamu dihargai, dihormati semua orang. Kendaraanmu mewah seperti ini. Mungkin di zaman kita Lamborghini gitu. Duh, merek . Di pokoknya mobil mewah lah. Engkau berada dalam kenikmatan hidup. Seolah-olah dunia ini surga bagimu. Aku yang katamu orang kafir, berada dalam kesengsaraan, dalam azab. Seolah-olah dunia ini penjara bagiku. Ini realita. Dibenturkan dengan hadis. Hadis ini menyatakan dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Kok realitanya terbalik gitu ya. Kalau kita yang ditanya gitu bingung jawabnya. Bisa-bisa hadisnya dhaif padahal sahih. Tapi alhamdulillah yang ditanya orang cerdas, ulama besar Imam Ibnu Hajar, bermadhab Syafi'i. Pengarang kitab apa? Penyusun syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Penyusun kitab fiqih juga. Bulughul Maram yang kita sering bahas ya. Kata Al-Hafidh, ana fima ana fi minat taraf wa na'im yu'tabar bil nisbah ila na'imil jannah sijna. Wa amma anta binisbah li syaqal ladhi anta fihi yu'tabar bin nisbah li adhabin nar jannah. Adapun keadaan aku sekarang berupa kemewahan, kenikmatan hidup. Kebahagiaan, harta melimpah, jabatan tinggi, dihormati orang gitu. Serba nikmat ini hidup. Tapi seluruh kenikmatan yang aku rasakan di dunia sekarang dibanding nikmat surga di akhirat, apa yang aku alami sekarang ibarat penjara. Gak ada apa-apanya kenikmatan kebahagiaan di dunia ini dibanding akhirat. Adapun keadaan kamu sekarang, penderitaan, kemiskinan, keinahan hidup ya di dunia, semua penderitaan yang kamu alami di dunia dibanding penderitaan akhirat azab neraka, sekarang ini ibarat surga bagimu. Gitu tadi balikin, skakmat, skakster. Apa kata Yahudi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia, syahadat. Hanya dengan dialog ringkas pendek, singkat tapi padat. Selain memang penjelasan ulama besar ini memang munasib masuk akal. Juga keluar dari hati yang bersih. Efeknya ke hati pendengar juga beda, luar biasa ya. Jadi enggak perlu berjam-jam menasihati, mendakwahi orang, cukup menjawab satu pertanyaan ringan dengan jawaban yang ringkas, sudah dia masuk Islam. Ini kisah diceritakan salah satu oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala tentang kisah-kisah para ulama yang mereka alami ya. Jadi itu yang dimaksud salah satu makna bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, maknanya adalah dibanding akhirat. Semua kesenangan orang mukmin sesenang apapun ini ibarat penjara dibanding kesenangan di surga. Semua penderitaan sepen menderita apapun yang dialami orang-orang kafir dibanding neraka, penderitaan sekarang itu ibarat surga. Ya. Ini salah satu di antara tafsiran dari hadis ini, bukan satu-satunya. Penjelasan para ulama tentang hadis ini beragam dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah kenapa dunia ini penjara? Karena dunia ini tempat hukuman manusia. Adam Hawa dulu ditempatkan di mana? Di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Itu tempat asal manusia itu di surga. Allah menciptakan manusia untuk menghuni surga. Karena kesalahan Adam tergoda oleh iblis laknatullahi alaih, Adam dihukum. Dihukumnya bukan di penjara, ditahan di sebuah ruangan yang terbatas, sempit, sumpek, SSSS, enggak. Tapi diturunkan ke dunia. Dunia ini tempat menjalani hukuman bagi kita, bagi manusia karena kesalahan. Maka dianggap dunia ini penjara bagi kita, bagi orang mukmin. Untuk menebus kesalahannya tuh. Coba kalau selama ditahan, dihukum, di penjara menunjukkan kelakuan yang baik, mengikuti aturan, kita aja di penjara, jangan kita. Itu para napi yang di penjara, divonis 20 tahun karena kesalahannya. Apakah pas 20 tahun? Tidak, ada pengurangan kan? Ada remisi kan? Itu karena apa? Salah satunya karena berkelakuan baik. Setiap tahun ada pengurangan. Kadang dalam rangka Lebaran, kadang dalam rangka 17 Agustus, kadang dalam rangka itu pengurangan. Harusnya 20 tahun, cuma sampai umpamanya 19 tahun 10 bulan. Lumayan 2 bulan. Ada yang harusnya 20 tahun baru 2 tahun sudah kabur. Sudah dibebaskan, ada merenya. Wallahu a'lam gimana. Jadi kita di dunia ini menjalani apa? Hukuman, penjara bagi kita ini. Maka taati aturan Allah. Kata Allah, fa imma afa manittaba hudayya. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Nah, jadi itu sepenggal kisah yang dialami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi seorang mukmin selalu berada di atas kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang dialami, pasti berada di dalam kebaikan. Selalu untung dunia, untung akhirat. Ketika mengalami musibah, dia sabar. Di dunianya untung, tidak stres, tidak depresi. Malah tenang, tetap, tentram. Di akhiratnya untung. Ketika diberikan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dia tidak lupa diri. Tetap dunianya ini dia pakai sebagai alat untuk meraih keuntungan yang abadi di akhirat. Dunia untung, akhirat untung, dua-duanya untung. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Demi waktu disebut zikrul khas wa urida bihi ama. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut sebagian waktu saja, itu waktu asar. Tapi maknanya adalah demi waktu seluruhnya, seluruh waktu. Allah itu bersumpah dengan waktu secara rinci, disebut dari mulai wal fajri, ya, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam. Itu semua waktu secara rinci Allah jadikan sebagai sumpah. Maknanya demi waktu aja. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kepastiannya ditekankan 4 kali. Pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf inna. Inna itu memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Pasti, pasti, pasti. Ketiga, lafi khusrin. Ada huruf la, la-nya dibaca pendek. Jangan panjang. Innal insana lafi khusrin. Wah, terbalik itu maknanya. Sesungguhnya manusia tidak berada dalam kerugian. Kalau la-nya dibaca panjang. Hati-hati para imam. Jangan salah panjang dan pendek. Satu harokat beda terbalik tuh. Harusnya pasti rugi ini maka dibaca la fi husn jadi tidak rugi. Harusnya pasti rugi ini malah tidak rugi terbaliknya. Innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu pasti, pasti, pasti, pasti rugi empat kali ditekankan. Pertama ada sumpah. Kedua ada huruf inna. Ketiga ada huruf la yang dibaca pendek disebut la taukid. Ya. Keempat tarkib tuh. Tarkib itu susunan bahasa. Adanya penetapan dan pengecualian itu mengandung makna pasti juga. Innal insana lafi khusr illana. Susunan bahasa ini mengandung makna kepastian. Pasti manusia itu rugi kecuali orang yang memiliki empat kriteria. Pertama, iman. Kedua, amal soleh. Ketiga, dakwah. Tawasau bil haq, memberi wasiat kepada kebenaran. Dan yang keempat, tawasau bisor, bersabar. Ya. Ini orang yang tidak akan rugi tapi berbahagia. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal kuffar walladzina adza'u dinallahi wa tahu fi ladzatihim wa tarafihim fahum wa in banaul qusur wa sayyaduha. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mengabaikan agama Allah, melalaikan agama Allah, mereka tenggelam di dalam kelezatan duniawi dan kemewahan hidup mereka. Sekalipun mereka membangun istana, menghiasi interior eksterior. Dari luar kelihatan indah, pas masuk ke dalam lebih indah ya biasanya ya. Ditata sedemikian rupa tuh. Diatur sirkulasi udara, pencahayaan, sehingga bikin betah dan sehat. Cahayanya cukup, tidak lembab. Sirkulasi udara juga mengalir, tidak pengap. Kan kenyamanan sebuah bangunan dilihat dari dua aspek itunya. Bangunan memperhatikan sirkulasi udara, perhatikan pencahayaan, cukup itu. Ya, yang lain-lainnya barang mewah tambah cukup. Sekalipun mereka itu bergelimang dalam kemewahan, fa innahum fil haqiqati fi jahim. Pada hakikatnya mereka merasa hidup seperti di neraka. Ingat loh ya. Manusia ini memiliki karakter yang enggak bisa dihindarkan, yaitu apa? Bosan dengan kemapanan. Walaupun sesuatu yang dialami sehari-hari itu sesuatu yang super nikmat, bosan. Coba tiap hari makan yang disenangi, daging, daging, daging terus. Dah bosan itu ingin pedak sekali-kali. Ingin tahu tempenya, ingin sayur asam, ingin sambal goang gitu. Tapi kalau yang jarang seperti si montong. Tak terbosan-bosan itu, ada sebulan sekali gente. Kalau tiap hari ada kelihatan atau ada apa namanya, bukan kelihatan, kebayang lah. Saya pernah mengalami, setiap hari ada yang gara-gara saya suka ngebahas si montong, ada yang ngirim. Ini belum habis, besok ada yang ngirim, enak. Baru beberapa hari itu. Tapi setelah seminggu, dua minggu gak ketemu lagi, kangen lagi, gitu tuh. Ya. Nah, semua kenikmatan begitu. Coba orang yang setiap hari tidurnya di hotel bintang 7. sampai lihir. Presiden suite mewah. Dan tiap hari begitu seminggu, udah bosan tuh dengan kondisi kemewahan begitu teh. Ya. Kalau dengan termewah sudah bosan, apalagi yang bisa membuat dia bahagia. Orang umpamanya jalan kaki, melihat ada orang pakai sepeda. Kalau pakai sepeda kayaknya enak, cepat gitu ya, adem. Ditakdirkan bawa sepeda, gak bose, capek. Lihat pakai motor, wah kalau pakai motor gak capek nih. Tinggal geng gitu. Ditakdirkan diberi motor, kehujanan. Kalau pakai mobil sih gananya, terus gitu tuh. Dikasih mobil yang butut lumayan, seneng. Pas hujan ditutup jendela manual, ungap tuh ayah ASEAN. Dibuka, masuk cai, ditutup. Ngelakem, coba yang berhasil. Terus sampai yang termewah, sampai yang ber-MM-an. Sebulan, dua bulan nyaman. Lama-lama bosan, ingin kembali ke angkot. Itu saya alami suatu saat, saya masuk bengkel. Berapa lama? Wah, 3-4 jam kemana heula. Jalan-jalan, karena angkot. Biasanya nyetir, harus gular girer ini mata, bukan lihat ahwat, lihat sekeliling bisi ini ya, nggak bisa main HP, ngerem, konsentrasi pun. Suatu saat naik angkot, lepas beban, nggak harus jelalatan kesana kemari, nggak harus mikir ngerem, kupling, ngegas, enggak gitu. Bablas, gak ada beban, pas turun 3.000, alah. Parkir mobil mah minimal 5.000 atau ya. Nah seperti begitu. Ingin kembali. Jadi mereka itu merasa apa? Stres, depresi dengan kemewahan yang sehari-hari setiap saat mereka alami. Ketika orang sengsara gak punya uang, lihat apapun kelihatan enak dan ketika beli dengan uang seadanya terasa nikmat. Setelah uang bertumpuk, lihat ini bosan, lihat itu bosan, mau makan aja mikirnya setengah mati. Makan siang di mananya? Di restoran ini bosan, di restoran itu jayanu aneh. Jadi bingung akhirnya mah. Sehingga harusnya jadwal makan siang jam 12:30, jam 1 sampai jam 4 masih bingung milih rumah makan. Ya sudah kukurubukan. Ada yang mengalami begitu? Tuh, ada di sini saya yakin ada tuh, ya. Nah, setelah semua makan enak pernah masuk, mulai ada keluhan. Mulai jadi gudang gula. Kena diabetes, gudang lemak, kena kolesterol, gudang asam urat, gudang apa lagi? Pokoknya mah serba tidak nyaman. Nah setelah begitu mah semua serba terlarang. Makan yang enak-enak, yang berlemak, gak boleh kolesterol naik. Makan buah-buahan dan sayur-sayur hijau, gak boleh karena asam urat naik. Makan kacang-kacangan yang baik bagi jantung, buruk untuk asam urat, enggak boleh. Ya. Makan yang manis-manis, enggak boleh. Gula, diabetesnya naik nanti. Terus makan minum apa tuh? Air putih. Sayur-sayur bening tanpa garam. Kalau pakai garam, tensi naik. Sedikit pakai gula, kadar gula dalam darah diabetesnya naik. Ya udah, sayur bening tanpa rasa. Uang melimpah, coba. Untuk apa lagi itu uang? Streslah mereka. Sehingga orang-orang para ulama zaman dahulu yang hidup dengan ilmu dan dakwahnya sampai ditangkap, disiksa, dipenjara. Secara fisik kelihatan menderita. Secara fisik kebebasannya terenggut, dibatasi oleh jeruji besi. Itu yang teralami oleh para ulama. Imam Malik itu disiksa itu sampai lepas ininya, apa namanya, lengannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai dipukul sampai pingsan. Begitu sadar langsung menyatakan, aku memaafkan kesalahan orang yang menyiksaku. Berkata hatta qala ba'du salaf, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan antek-anteknya, para penggawanya mengetahui kelezatan rohannya yang kami rasakan di tengah siksaan mereka, lajaladuna 'alaihi bisuyuf, pasti mereka akan memukuli kami dengan pedang-pedang mereka. Di sini ada mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, para ulama merasakan kebahagiaan di tengah himpitan siksaan. Disiksa oleh para penguasa zalim saat itu. Secara fisik kelihatan menderita, tapi jiwanya sangat lapang, dadanya lapang, jiwanya tenang, dan hatinya sejuk selalu. Salah satu penyebabnya karena mereka terbatas di sebuah ruangan sempit, fokus hanya ibadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Itu gak bisa dilakukan di luar penjara. Di luar penjara kan banyak urusannya. Di dalam penjara gak ada urusannya, udah. Sholat, semau mereka. Baca Quran, mereka hafal Quran, gak perlu. Wah, saya gak bisa ngaji, gak ada mushaf. Gak perlu, sudah ada di sini. Dari awal surah Al-Fatihah sampai Anas sudah ada di sini. Tinggal di murojaah terus. Doa tinggal prung. Zikir, semua zikir mereka hafal. Dan di sana mereka merasakan kelezatan rohaninya. Dan itu yang sangat dibenci oleh para penguasa. Inginnya para ulama itu menderita. Tapi ketika dilihat disiksa bukan menderita, mereka tambah kalap loh. Sampai para ulama menyatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan para anteknya mengetahui kenikmatan rohaniah yang kami rasakan di tengah deraan siksa mereka, pasti mereka akan mencampak kami, akan membacok kami dengan pedang-pedang mereka. Itulah wujud dari kehidupan yang baik. Adapun orang-orang mukmin, mereka merasakan kenikmatan dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah di tengah takdir Allah yang buruk bagi mereka. Maksud takdir yang buruk itu adalah peristiwa yang Allah takdirkan dianggap buruk karena membuat orang yang mengalaminya menderita. Semua musibah yang kita alami dianggap takdir buruk. Maksud buruk adalah peristiwa yang Allah tetapkan itu buruk. Adapun ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu, ketetapannya tetap dianggap baik dalam pandangan siapapun, ya. Nah, jadi kalau orang mukmin mengalami musibah, mereka sabar. Kalau mengalami kesenangan, mereka syukur. Maka mereka berada dalam kondisi ternikmat dari hidupnya. Berbeda dengan ashabud dunya. Orang-orang yang menjadi pemburu-pemburu dunia. Mereka pasti sering mengalami kekecewaan. Allah berfirman dalam At-Taubah 58. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau mereka itu diberi dunia yang mereka inginkan, mereka senang, mereka ridha. Tapi kalau mereka tidak diberi apa yang mereka inginkan, mereka murka, marah, kecewa. Dan lebih banyak kecewanya daripada bahagianya. Karena apa? Tidak semua yang kita inginkan bisa teraih. Kadang orang itu cukup kecewa bukan karena tidak meraih untung, tapi tidak meraih keuntungan yang diinginkan. Umpamanya nih, kalau umpamanya sebuah perusahaan disebut tahun ini rugi 20 miliar. Itu bukan benar-benar rugi, tapi tidak mencapai target. Kurang 20 miliar dari yang ditargetkan. Kemudian targetnya tahun ini 1 triliun. Ternyata hanya mencapai 600 miliar untungnya. Targetnya 1 triliun. Hanya mencapai 600 miliar. Maka diumumkan kita rugi 400 miliar. Karena kurang tidak bersyukur, bukan kurang lagi. Diberi keuntungan 600 miliar, tapi karena targetnya 1T, diumumkan, dianggapnya kita rugi 400 miliar. Makanya kalau perusahaan mengumumkan kita rugi tahun ini sekian miliar, bohong. Itu untung gede, cuma enggak sesuai dengan target yang mereka tetapkan. Tuh begitu tuh. Mereka kecewa. Karena tidak sesuai dengan target. Oleh karena itulah hasrat manusia kepada dunia ibarat minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Semakin dapat, semakin mereka ingin memperoleh yang lebih lagi daripada itu. Itu disebabkan karena orientasi hidupnya hanya untuk dunia. Dan itu dikarenakan berpalingnya mereka dari kitab Allah. Inilah yang menyebabkan kita wajib sebagai penuntut ilmu, wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud berpegang teguh kepada kitab Allah adalah memahami isinya, mempelajari kandungan maknanya, lalu diaplikasikan, diamalkan. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan meraih kehidupan terbaik. Jiwa kita tenang, dada kita lapang, hati kita teduh, nyaman, walaupun di tengah kesulitan hidup, karena kesulitan hidup dianggap sebagai sesuatu yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada dirinya daripada kerugian, maka mereka akan menghadapinya dengan sabar, dan ketika diberi kesenangan dihadapi dengan syukur. Dua-duanya berakibat baik. Inilah makna dari kehidupan yang baik. Inilah penjelasan kembali kepada kitab Allah, ya, serta buah yang dihasilkannya. Kembali kepada kitab Allah, fahami maknanya, aplikasikan dalam kehidupan. Buahnya kehidupan yang baik. Adapun sekarang kembali kepada sunnah Nabi. Ini bahan kita untuk pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga, ada mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pertanyaan menyambung yang kemarin Ustaz, saya enggak sempat bertanya tentang masalah bahwa kematian tidak bisa dimajukan dan tidak bisa menurunkan Ustaz. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijelaskan tentang hubungan ketika seseorang bersilaturahim akan dipanjangkan umur dan tambah rezeki dengan kematian yang tadi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat menyatakan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dipundurkan walaupun sedetik, tidak bisa juga dipacukan. Demikian juga ketika bayi ada 4 bulan di dalam perut ibunya. Diutus malaikat dicatatkan 4 hal. 4 hal ini adalah ajalnya salah satunya. Kapan dia mati? Sudah dicatat. Amalnya, rizkinya, suka dukanya. 4 hal itu. Gak bisa berubah. Rizkinya sudah ditetapkan. Ajalnya juga sudah ditetapkan. Ketika dia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya masing-masing. Kita ya. Tapi kenapa ada ayat dan hadis? Siapa yang melakukan ini hartanya bertambah. Siapa yang melakukan ini umurnya bertambah. Seperti orang yang infak di jalan Allah itu akan ditambah 700 kali lipat diganti. Seperti orang yang silaturahmi, maka akibatnya rizkinya ditambah, umurnya juga ditambah. Man ahabba ayyub satwa fi rizqi wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, ndaklah silaturahmi. Jadi silaturahmi bisa menambah rizki dan memperpanjang umur. Apa maknanya? Apakah ini bertolak belakang dengan ayat dan hadis bahwa rizki dan umur tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Kedua keterangan tadi sahih, benar, bersumber dari wahyu. Karena sumbernya sama, mustahil bertolak belakang. Bahkan saling melengkapi atau merinci. Para ulama menjawab hal ini dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah, makna ditambah umur dan ditambah rizki dengan silaturahmi maknanya majazi. Makna majazi itu hanya ungkapan saja. Jadi jumlahnya, rizkinya tetap sekian, umurnya tetap sekian tahun. Secara hakiki begitu. Tapi secara majazi maksud ditambah rizki artinya tambah barokahnya. Rizkinya tetap sekian tapi barokahnya lebih banyak. Maksud barokah kebaikan yang lahir dari harta itu jauh lebih banyak. Rizkinya akan dipakai untuk kebaikan, infak, zakat, sedekah, nolong orang. Sehingga melahirkan banyak pahala. Jadi barokahnya banyak. Itu ialah yang dimaksud dengan nambah rizki. Terlebih rizki itu hanya ada dua. Pertama yang sudah kita makan, kita pakai habis. Kedua yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah rizki hakiki milik kita. Adapun yang belum kita makan dan belum kita sedekahkan masih ada cashnya di berangkas atau saldonya di bank atau umpah dalam bentuk barang tanah, rumah, kendaraan, belum tentu rezeki kita. Dalam arti belum tentu ternikmati oleh kita baik dalam kehidupan ini ataupun di akhirat. Mungkin kita keburu mati. Harta yang kita tinggalkan yang tersisa milik siapa? Ahli waris. Tidak bisa lagi kita nikmati, baik dimakan, dipakai, ataupun di akhirat. Karena tidak diinfakkan, disedekahkan. Jadi milik orang lain bukan rizki kita. Jadi rizki kita hanyalah yang kita makan atau yang kita sedekahkan. Nah, siapa yang silaturahmi, salah satu wujud silaturahminya ini uangnya ini, umur yang kita pakai untuk silaturahmi itu memberikan banyak kebaikan kepada kerabat. Kita datang bawa makanan, bawa barang, bawa hadiah, bawa uang dibagi, oh manfaat. Itu jadi pahala di akhirat. Tidak kita nikmati di sini, tapi di akhirat nanti ya. Umur kita yang kita habiskan untuk silaturahmi memberi keuntungan di akhirat. Jadi maknanya majazi, ini yang pertama. Kedua, makna hakiki. Arti makna hakiki adalah benar-benar umur dan rizkinya ditambah. Tadinya rizkinya 1 miliar. Tapi karena silaturahmi jadi 2 miliar. Tadinya umurnya 50 tahun. Tapi karena silaturahmi jadi nambah 60 tahun. Itu makna hakiki. Siapa yang ingin umurnya lebih panjang dan rizkinya jumlah angkanya nambah, hendaklah dia silaturahmi. Ya, silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki. Bukankah sudah ditetapkan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Nah, nanti kita akan bahas secara rinci dalam bab takdir di al-ukhuwahnya. Sekarang kan masih rukun iman kelima, masih kiamat. Belum takdir. Nah, pencatatan tentang takdir ada 5. Di Lauhul Mahfud ada pencatatan takdir umri. Umri itu seumur hidup sekali. Ada pencatatan sanawi, setahun sekali. Dan seterusnya, ada 5. Tidak kita jelaskan semua karena kepanjangan. Nah, yang dimaksud dengan ya dicatatkan rizkinya dan ajalnya ketika 4 bulan di dalam kandungan ibu. Apa yang dicatat? Kata Allah, catat oleh muhai malaikat. Kalau dia nanti dalam hidupnya silaturahmi, kasih umurnya 70 tahun. Kasih rizki totalnya 10 miliar. Catat. Tapi kalau dia tidak silaturahmi, catat olehmu, umurnya cukup 50 tahun saja, rizkinya cukup 5 miliar saja. Catat dua-duanya. Malaikat enggak tahu orang ini silaturahmi apa tidak. Orang ini umurnya berapa? Tapi Allah tahu. Sekarang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inilah yang dimaksud dengan bahwa silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki, tidak berarti merubah takdir. Tapi itulah takdir dia. Kalau dia silaturahmi, ditakdirkan umurnya sekian, rizkinya sekian. Kalau enggak, maka di bawah itu. Dan itu sudah Allah takdirkan. Dan Allah tahu apa orang ini silaturahmi atau tidak. Sehingga tahu umurnya berapa dan rizkinya berapa. Inilah 2 jawaban dari para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mangga.
2: Bismillah. Semoga Ustaz dijaga Allah dan kru Tarbiyah Sunnah. Pertanyaan yang berkaitan dengan meraih kehidupan yang baik. Saya atau kami laki-laki di sini kebanyakan kalau menghadapi kebanyakan laki-laki menghadapi istri yang tidak baik akhlaknya atau mungkin kebaikan ada tidak kebaikan dalam dirinya. Itu seringkali sifat laki-laki itu lebih cenderung memutuskan cerai. Kebanyakan ya, karena ketidaksabarannya. Padahal si laki-laki itu berilmu, berharta dan sebagainya. Tapi melihat kenyataannya si istri akhlak tidak baik, dia seringkali lebih gampang memutuskan cerai. Nah padahal kalau dengan kesabaran yang punya si laki-laki itu lebih banyak pahala untuk mendidik istri yang tidak berakhlak tadi. Nah, konon si laki-laki ini katakanlah tidak sabar menceraikan si istrinya, dia menikah siri tadi. Istri dengan yang tidak dicintai sebenarnya, tapi karena punya kemolekan atau kecantikannya mungkin. Nah, di lain qadarullah, si laki-laki ini meninggal. Sehingga dia tidak punya pahala untuk mendidik istri yang tidak kurang punya akhlak, kemudian dia nikah siri dengan si istri yang dia idam-idamkan, sehingga harta yang banyak itu dia agak bingung untuk membagikan harta waris. Nah, apakah si istri itu nanti yang siri itu mendapatkan harta waris, atau memang nanti harta warisnya ke siapa saja, sedangkan si laki-laki ini tidak punya anak dari istri yang pertama, dari istri yang kedua juga gitu. Mohon penjelasannya tadi.
0: Punya kakak, adik, dan orang tua masih?
2: Punya kakak, punya adik laki-laki satu, orang tua masih komplit. Mungkin mohon penjelasannya karena ini agak sedikit.
0: Ini ada, ya.
2: Syukran.
0: Jazakallahu khairan. Jawaban atas pertanyaan ini.

ya, dipukul menghindar gitu. Itu sabar. Dalam menghadapi istri, kalau istri buruk akhlaknya, nusyuz, durhaka kepada suami, wajib dididik, dinasihati. Ada tiga tahapan yang diterapkan dalam Al-Quran. An-Nisa 34 menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُنَا نُشُوزَهُنَّ فَإِذُهُنَّ. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz atau durhaka, didik mereka, nasihati mereka, bimbing mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau belum durhaka, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah durhaka, takut-takuti dia dengan dosa kedurhakaan. Terus selama berapa lama? Kalau setelah berapa lama tidak mempan, tetap dia durhaka. Kedua, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Kata Ibnu Abbas, la yuhadithuha wa la yukallimuha wa la yuhadithuha. Tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak bicara. GTM. Gerakan tutup mulut. Sudah dibiarkan saja. Itu yang disebut dengan hajar. Bukan hajar dihajar. Bukan hajar bahasa Indonesia. Hajar bahasa Arab. Dibiarkan. Diboikot. Dimusuhi. Nah, semoga dengan itu berubah. Kalau dengan itu tidak berubah, malah tambah menjadi-jadi asik. Sekarang tidak ada yang bawel. Maka pukul. Wadribuhunna. Boleh suami memukul istrinya menurut Quran. Tapi enggak boleh memukul wajah atau kepala dan tidak boleh berbekas. Pukul dia dengan apa yang suka pakai gosok, siwak. Sejengkal pukul pahanya atau tangan. Jangan meninggalkan bekas. Maka enggak akan terkena undang-undang KDRT. Kalau umpama istri dipukul suami, lapor ke polisi. Saya dipukul. Apa polisi langsung memproses? Tidak. Mana buktinya? Ditinggali. Mana tuh barid-barid acan? Gak bisa diproses. Harus ada bukti, harus ada hasil pemeriksaan dokter ya. Tim forensik nanti. Ya di apa namanya? Di visum gitu. Di foto, nanti baru dibawa ke pengadilan. Kalau gak ada bukti, dibawa ke pengadilan, mana buktinya anak dipukul? Ah ya weh, hate tanya. Ya gak bisa hate mahnya. Nah jadi tidak menimbulkan bekas, tidak ke wajah atau ke ini. Itu. Nah kalau sudah dipukul juga, tidak mempan, pas dipukul tenak, justru pasang kuda-kuda. Ngajak gelut, nah, jangan dilayani. Kita bukan petarung. Walaupun petarung, jangan. Maka sudah, ini akhlaknya becat. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kedua suami istri itu deadlock, tidak ada titik temu, fab'athu hakaman min ahli, wahakaman min ahli. Utus satu hakim dari laki-laki, satu hakim dari perempuan. Ya. Iyurida islaha yuafiqhillahu bainahuma. Kalau kedua pihak menginginkan islah, Allah pasti akan menyatukan hati-hati mereka. Tapi kalau ternyata, wah deadlock, gak bisa, sudah, istri itu bejat. Ceraikan secara syar'i lebih baik. Bukan tidak sabar, karena tuntunan syariat begitu. Rasul SAW bersabda, thalathatun idza da'awallaha lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia. Bila mereka berdoa, enggak akan dikabul doanya oleh Allah. Salah satu di antara, rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutaliqha. Laki yang punya istri yang akhlaknya bejat tapi enggak diceraikan juga. Jadi menceraikan dengan alasan itu syar'i. Maka ada enggak istri Nabi yang diceraikan? Ada dua orang. Ada enggak Nabi pernah mengancam istrinya untuk diceraikan? Ada atas perintah Allah. Lihat surah Al-Ahzab, Allah menyatakan, ya ayuhan Nabi,
Qul li azwajika

0: In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Hei Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Kalau kalian lebih menginginkan dunia dan kemewahannya, sini kami berikan. Tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Ini diancam untuk diceraikan. Dan Allah yang perintahkan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i bukan tidak sabar. Tapi itulah kesabaran yang hakiki. Sudah menurut syariat, sudah ibarat kita umpamanya ya, punya motor. Motor ini mogokan wae, kempesan wae. Dipakai enggak bisa, bisanya cuma dituntun. Diomean. Ongkos ngomean lebih mahal daripada harga motornya. Apa yang harus kita lakukan? Lem biru saja sudah. Lempar beli yang baru. Kalau cost memperbaikinya lebih besar, lebih mahal daripada harga motornya, udah lebih baik beli yang baru. Kalau istri buruk, rusak, perbaiki. Kalau ternyata diperbaiki enggak bisa, awet tapi rajet. Capek hati, capek pikiran, capek segala macam. Sudah ceraikan lebih baik. Maka Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan, ceraikan istrimu. Ibnu Umar anaknya masih cinta kepada istrinya, bingung. Diturut masih cinta, tidak diturut bapak nih. Nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab beliau? Ati abaka, taati bapamu. Ceraikan istrimu, diceraikan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i adalah ibadah. Karena melaksanakan perintah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu poin pertama. Jadi bukan berkaitan dengan sabar tidaknya dalam menghadapi kedurhakaan istri, ya. Tapi melihat maslahat madar kalau istri durhaka tetap dipelihara, aduh picilakeun ka sararea gitu nya. Kita cilaka dunia akhirat, anak-anak juga jadi korban melihat kedua orang tuh berantem terus dah stres mereka juga ya, bisa broken home mereka, bisa depresi. Itu poin pertama. Poin kedua dari kasus tadi, si suami karena istrinya bejat diceraikan. Nikah lagi secara sirri. Kalau diceraikan kenapa sirri? Urus saja yang udah urus surat cerai, nikah yang benar sama dia. Tapi mungkin karena kondisi enggak mau ribet gitunya, akhirnya sirri lah. Tibatan daripada kan lebih baik meningkat nih. Nah akhirnya menikah secara sirri. Maksud menikah secara sirri adalah menikah dengan syarat-syarat yang terpenuhi untuk menikah secara sah. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Sah. Tapi tidak didaftarkan di KUA. Kenapa? Kalau ke KUA ribet, harus ngurus surat cerai dulu. Terus ada NA segala macam itu. Macam-macam lah. Maka tidak diurus. Secara agama ini sah suami istri dan dia berpahala atas pernikahannya. Tidak berdosa? Tidak. Terus istri yang diceraikan dosa enggak? Enggak. Kalau alasannya syar'i kayak tadi. Istri tadi durhaka, sudah dinasihati, sudah diperbaiki, enggak diceraikan. Enggak dosa, malah berpahala dengan menceraikannya. Nikah lagi dengan ini berpahala. Nanti mungkin diurusnya kalau sudah selesai gitunya, diurus surat-suratnya. Karena surat ini perlu juga. Nanti kalau punya anak, anaknya butuh akte dan syarat akte apa? Surat nikah. Mau haji, mau umroh, mau keluar negeri ada paspor. Salah satu syarat bikin paspor surat nikah, ya. Dan seterusnya. Nanti terjegal kebutuhan-kebutuhan kita kalau enggak memiliki surat nikah. Maka miliki surat nikah, walaupun nikah untuk kedua, ketiga, keempat, ke-10 juga. Boleh 10 kali. Kalau keadaannya memaksa, apa boleh buat? Hanya maksimal 4. Jadi maksudnya ganti-ganti gitu loh. Karena kondisi, karena pertimbangan syar'i. Jadi urus saja surat untuk memudahkan kepentingan-kepentingan dunia kita, bahkan ibadah kita seperti haji dan umroh. Tanpa itu kita enggak bisa dapat paspor. Ya. Nah, sekarang ternyata suami itu mati. Warisannya ke siapa? Pertama, apakah istri pertama yang diceraikan itu sudah habis masa iddah apa belum? Kalau belum habis, masih ada masa iddah, istri pertama itu masih dapat hak waris. Dengan istri kedua, berarti dianggap masih punya dua istri itu secara syar'i. Jadi kalau dia punya anak, maka jatah untuk istrinya 1/8 bagi dua. 1/16 sewang berartinya. Nah 7/8-nya asobah untuk anak-anaknya. Ada orang tua, kita yang ada ibu bapak dapat ya, masing-masing dapat bagiannya. Anak-anak asobah. Maksud asobah itu sisa setelah dibagikan ke istri, ke ayah, ke ibu, sudah sisanya anak. Adapun adik tidak dapat bagian karena terhalang oleh adanya anak. Jadi ahli warisnya 3, istrinya, ayah ibunya, 4 berarti ayahnya, ibunya, dan sisanya untuk anak-anaknya. Nah sekarang kalau istri pertama itu sudah habis masa iddah, maka secara syar'i istri barunya yang dinikah siri dapat harta warisan 1/8. Dapat tuh. Ini kalau pembagiannya menurut hukum agama. Tapi kalau ke pengadilan agama, maka istri kedua enggak dapat karena tidak dianggap istri, istri yang pertama masih dapat walaupun sudah habis masa iddah, karena menurut catatan sipil di pengadilan agama ini belum dicerai, masih sah sebagai istrinya. Kalau dibawa ke pengadilan agama ataupun negeri, maka istri pertama masih dapat karena secara hukum dia masih dianggap istri sahnya laki-laki yang meninggal ini. Dan istri sirinya secara hukum bukan istrinya, enggak ada bukti. Mana yang harus kita jalankan? Hukum agama. Ya, enggak perlu ke pengadilan, kumpulkan istri yang baru, orang tuanya dan anaknya. Ini ya yang menjadi ahli waris, ini bagian untuk istri yang baru, ini ayah, ini ibu, ini anak, sudah beres ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi salat malam hingga kakinya bengkak. Salatnya lama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, pemimpin kepala negara, aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya, sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih. Hanya seorang manusia biasa, terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah, manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya, kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat. Dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu. Sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2x90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2x45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terah-terah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Pada nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibnu Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi, nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata Dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget. Tidak mungkin. Saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan petai atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: لك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah mata zawaza bi al-abdu ya mata zawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
4: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, faidha ro'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya Allahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, "Masya Allah an yaskut." Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt? Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdar, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik, maudin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikul ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta. Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin-ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani. Ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min. Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul. Kemudian Allah berfirman, lakadhalik. Kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah. Dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka. Yaitu dengan doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Pertama introspeksi diri dan tobatlah. Syaikhul Utsaimin menyatakan seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu, tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum balik, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaihari asyirin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun, lalu anak itu gak sholat, yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu.
9: Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
10: Afan Pak Ustadz, patokan masbuk ketinggalan satu rokaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya, ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustad dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustad menungsa biasa. Akeh? Dosa. Dan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima tobat dia, ya Allah sayangi dia, bolak-balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tak yo ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa inna Allaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rata es. Kaluhur pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia, Di alam kubur di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa, para pendengar Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat, kaifa halukum jami'an? Semoga semua dalam keadaan sehat wal afiah. Ya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan taufik dan hidayahnya. Ya, untuk kita tetap istiqamah di atas agamanya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahmatullah, ini adalah pertemuan yang kedua pembelajaran bahasa Arab nahwu dan sharaf mudah insyaallah subhanahu wa taala. Dan kita pada pertemuan yang pertama kita sudah ya membahas sedikit terkait dengan atau mengenal ilmu nahwu dan sharaf ya, latar belakangnya ya. Kemudian kita juga mengenal bahwa dalam bahasa Arab itu ya kata ya dikatakan dengan kalimah ya, hanya ada tiga ya. Ini memudahkan kita setiap kita ya membuka kitab Arab kita ya, ya ini melihat tulisan Arab maka tidak akan keluar dari tiga macam kalimah ya. Kalimah itu kata ya, kalau dia bukan isim berarti fiil, kalau bukan fiil berarti harf ya, atau huruf ya. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ya, tanda-tanda isim dan fiil kita akan murojaah. Jadi setiap pertemuan insyaallah kita murojaah dulu terhadap pelajaran di pertemuan yang lalu ya. Mungkin bisa ditampilkan ya, kita akan murojaah supaya ya kuat ya. Tetapi misalnya ada beberapa hal yang tidak dipahami ya, maka sebenarnya nahwu itu memang tidak ya, tidak selalu dipahami di satu waktu ya, di satu kali pertemuan. Tetapi dia akan berulang-ulang ya. Artinya pembahasan itu akan saling berkaitan dan saling berulang ya, akan diulang lagi. Ya, jadi ada waktu-waktunya kita akan lebih memahami apa yang sudah kita bahas ya. Ya. Nah, ini ya sebelum kita murojaah ya, ya ana tambahkan di sini kita di pertemuan pertama ana ingatkan ada apa postingan tulisan Arab yang tidak bertitik. Nah, ini ya gambarannya. Ya, dan kita yang nanti ya setelah kita mempelajari nahwu dan shorof ya, kita ternyata bisa membaca tulisan tanpa titik ini. Ya, tanpa titik ini ya. Bagaimana cara membacanya? Ya. Kita lihat dari konteks ya, paragraf ini, kemudian dari bentuk hurufnya. Ya, ternyata kita bisa membacanya. Ya, ana baca ya. Kulluna na'lamu annal araba ya yastati'una an yaqra'u biduni tashkilin aw hamazatin ya minas siyaq ya walakin mana nih bisa ditampilkan lagi. Nah, coba lihat dulu ya. Ini di layar juga hilang. Ini ya sebagai gambaran bahwa ya bahasa Arab itu insya Allah bisa ya dipelajari, semua bisa mempelajari dan ya, semua bisa membaca kitab insya Allah. Ya, dari Al-Fatihah tanpa ada harokat kita bisa membacanya. Ya, dan apa? Ya ini tulisan tidak bertitik pun kita juga bisa membacanya insya Allah. Tep. Mungkin ada ya sedikit teknis untuk menampilkan di layar. Tep ya, mungkin sementara kita menunggu, kita merojah dulu ya. Mungkin bisa dilihat di PDF-nya di halaman ke-9 ya, di halaman ke-9 ya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas kata-kata itu dalam bahasa Arab kalimah ya. Jadi lebih sering digunakan kalimah bermakna kata. Kemudian kalimat itu jumlah. Ya, jadi kalau dalam kita bahas nahwu dengar kalimah ya langsung maknanya itu kata. Jumlah maknanya adalah kalimat ya. Kemudian kata dalam bahasa Arab hanya ada 3, yaitu al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Ya, al-isim adalah kata benda, kata sifat, kata keterangan. Ya. Fi'il adalah kata kerja dan mengandung waktu kejadian, yaitu lampau, sedang, atau akan datang. Harf adalah huruf yang memiliki makna. Ya. Kemudian yang kelima ada 3 bentuk fi'il. Fi'il madhi, waktu lampau, artinya ketika diucapkan telah selesai dikerjakan ya, perbuatannya telah selesai. Kemudian yang kedua fi'il mudhari ya, menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Kemudian yang ketiga fi'il amr, kata kerja perintah ya. Jadi ya ini yang kelima. Yang keenam jumlah yang diawali dengan isim disebut jumlah ismiyah, dan jumlah yang dimulai dengan fi'il disebut jumlah fi'liyah. Ya, jadi pertemuan pertama poin-poin intinya di situ ya, poin-poin intinya di situ dan mudah ya. Jangan dibuat susah. Ya. Baik. Ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi nanti di layar memudahkan para ya pelajar untuk melihat langsung ya di layar. Baik, untuk yang pertemuan kedua ini kita akan bahas tanda-tanda isim dan fi'il. Tadi kita sudah mengenali isim yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Kemudian fi'il, kata kerja. Itu mudah ya. Nah, kalau kita tidak mengetahui artinya, ya alhamdulillah sudah tampil. Ya, ketika kita tidak mengetahui artinya, ya ketika kita tidak mengetahui artinya, ya maka ya kita bisa mengenali isim dan fi'il itu dari tanda-tandanya, ya dari tanda-tandanya. Ini mudah, ya. Jadi walaupun kita nggak tahu artinya, kita lihat ada tandanya, maka kita bisa mengenali, oh ini isim, oh ini fi'il, ya. Ya, ini kita lihat di halaman ya ini berapa? 10 ya, di halaman ke-10 pertemuan kedua. Ya, itu ada tanwin ya. Yang pertama tanda isim itu tanwin. Jadi kalau ada kata di tanwin, tanwin itu apa? Ya ini harakat dhammatain, fathatain, kasrotain. Itu tanwin. Ya, dhammatain, fathatain, kasrotain. Ya, itu apa? Tanda isim. Jadi kalau ada kata di tanwin, itu dia isim. Walaupun kita enggak tahu artinya, ya. Contohnya banyak ya, seperti ustadzun di sini, ustadzan, ustadzin, ustadzun, ustadzan, ustadzin di halaman ke-10. Di halaman ke-10. Ya. Itu bisa ditampilkan di halaman ke-10. Ya, jadi tanda yang pertama tanwin. Kalau ada kata bisa ditanwin, ya, itu dia apa? Isim. Yang kedua ada al-nya. Kita sering mendengar al-kitab, al-masjid, al-ustadz.

hilang ya. Kalau isim ya diberikan al, maka harus hilang tanwinnya. Jadi ustadzun ketika ada alnya al ustadzu, ustadzan al ustadza, ustadzin al ustadzi. Ya. Itu kaidahnya ya. Jadi tidak bertemu antara tanwin dan al, tidak bertemu antara tanwin dan al. Ya. Apa fungsinya ya ini bedanya isim di tanwin, isim ada alnya, maknanya beda apa enggak, nanti kita bahas. Ya, itu kita apa? Kita tunda nanti penjelasannya. Kapan kita gunakan isim itu dengan tanwin, kapan dengan al, ya. Intinya di sini kalau ada alnya maka tanwinnya hilang. Ustadzun menjadi al ustadzu. Tidak boleh al ustadzun, al ustadzan ini tidak boleh. Ya, jadi al dan tanwin tidak akan bertemu. Ya, mungkin bisa diperhatikan di situ di ya ini tanwin di fathatain ustadzan itu memang ditambahkan alif ya. Penulisan fathatain itu ditambahkan ya ini alif ya. Ustadzan. Yang ketiga tanda isim yaitu dia bisa dipanggil ya, ya ustadzu, ya abdallah ya. Karena kita memanggil ya ini kata yang bukan kata kerja. Kata kerja tidak dipanggil ya. Jadi kalau ada kata bisa dipanggil maka itu adalah isim ya. Ya, ya, ya ayyuhal kafirun. Ya, ya Yusuf ya dan seterusnya ya. Taib. Kemudian yang keempat ya, tanda isim itu jar. Jar itu ditandai dengan kasrah. Ya, satu keadaan isim jar. Ya. Tandanya kasrah. Jadi kalau ada isim di kasrah itu berarti keadaannya itu jar. Ya, kapan isim di kasrah? Ya, di antaranya ketika didahului oleh huruf jar, yaitu nanti kita akan lihat di bawahnya ya. Ini contohnya minal masjidi. Ya, kata yang bergaris bawah al masjidi di kasrah ya. Maka ini tanda bahwa kata itu adalah isim bukan fiil karena fiil tidak di kasrah. Kasrah itu tanda khusus bagi isim ya. Minal masjidi abdullahi. Ya, ini tadi ya, kalau kita tidak mengetahui arti dari satu kata. Kalau kita sudah tahu maknanya, artinya, kita nggak perlu sibuk ya mengenali kata itu isim atau fiil dengan tandanya. Ya, ustadz kata benda, ya, masjid kata benda. Ya, jadi dengan maknanya kita sudah bisa bedakan isim fiil. Ini kalau tidak tahu artinya, ya, memudahkan kita untuk ya ini mengenali kata itu isim atau fiil maka dengan tandanya ya. Nah, di sini ya Abdullahi, lihat lafaz Allah di kasrah berarti dia jar ya, keadaannya itu jar ya. Lihat di sini isim menjadi majrur ya. Jadi isim yang keadaannya jar itu disebut majrur, isim yang keadaannya jar disebut majrur ya. Isim menjadi majrur jika yang pertama didahului oleh huruf jar. Kita kan sudah bahas ya, tiga macam kata, isim, fi'il, huruf. Nah, huruf itu macam-macam. Di antaranya ya disebut dengan huruf jar ya, apa yang diistilahkan dengan huruf jar. Ya seperti bi, min, ila, ala. Ya, kita kenali ya. Kita kenalan dengan huruf jar. Ya, kalau ada huruf bi, min, ila, ala, ini contoh huruf jar. Nah, isim ketika didahului oleh huruf jar, maka menjadi majrur. Keadaannya itu jar. Ketika keadaannya jar, maka ditandai dengan harokat kasroh. Jadi kan nanti ya ketika kita baca kitab, kan nggak ada harokatnya, ya gundul gitu ya. Tidak ada harokatnya. Ya, kapan kita baca kasroh? Ketika isim itu keadaannya jar.

kapan keadaannya jar, yaitu yang pertama didahului oleh ya ini huruf jar, ya bi min ila ala, seperti tadi contoh tadi minal masjidi. Jadi min itu huruf jar, ya, kemudian al masjidi. Kenapa al masjidi di kasroh? Karena didahului oleh huruf jar. Ya. Ya. Misalnya ilal madrasati, ilal baiti, atau dalam contoh bismillahi, bismi. Ya, kenapa bismi? Enggak bismu, enggak bisma. Ya, karena ada huruf bi-nya. Jadi huruf jar itu menjadikan isim setelahnya menjadi kasroh. Ya, menjadi majrur. Ya, istilahnya majrur. Majrur tandanya kasroh. Ya. Yang kedua, ketika isim itu sebagai mudhaf ilaih. Lihat di sampingnya ada kata Rasulullahi. Ya. Dua kata ya yang saling bergandeng seperti ini, Rasulullahi, utusan Allah. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mudhaf, mudhaf ilaih. Jadi kata yang bersandar disebut mudhaf, kata yang disandari disebut mudhafun ilaih. Ya, di sini rasulu mudhaf yang ya bersandar. Ya, lafaz Allah mudhafun ilaih. Nah, ketika ada isim dia sebagai mudhaf ilaih, maka dia majrur ditandai dengan kasroh. Ya. Ini alasan yang kedua, isim itu kasroh ketika dia sebagai mudhaf ilaih. Itu disandari oleh isim lain, ya. Rasulullahi, Baitullahi, Kitabullahi, misalnya kan. Qalamul ustadi, ya. Misalnya kan. Ya, qalamul ustadi, pena ustad. Jadi mungkin dalam bahasa kita kata majmuk gitu ya. Ya, di antara bentuk kata majmuk itu mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, seperti ini, Rasulullahi, Baitullahi. Ya. Jadi dalam kata Rasulullah, ya, ya untuk mudhafnya itu bisa berubah harokatnya. Bisa Rasulu, Rasuli, bisa Rasula. Rasulullahi, Rasulallahi, Rasulillahi. Tapi untuk mudhaf ilaih, ya lafaz Allah di sini mudhaf ilaih, maka dia selalu kasroh. Karena tadi ya, isim menjadi majrur, itu keadaannya jar, jika sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi ketika dia sebagai mudhaf ilaih maka selalu kasroh. Yang ketiga, mengikuti isim majrur sebelumnya. Ya, jadi dia ikut ya ikut kasroh ya, mengikuti isim sebelumnya yang kasroh juga yang majrur. Ya. Ya, ketiga sebab ini terkumpul dalam basmalah. Ya, jadi kalau ya mudahnya kita mengingat kapan isim itu dikasroh, ingat saja bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini bismi, ya, ismi itu kasroh karena didahului oleh huruf jar, yaitu bi, bismi. Kenapa ismi ya kasroh, mimnya dikasroh? Karena didahului oleh huruf jar, bismi. Kemudian bismillahi, lafaz Allah di sini kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia disandari oleh ismi. Ya. Itu hamzahnya dibuang ya. Asalnya itu ada hamzahnya bismi. Ya. Karena sering digunakan maka hamzahnya dibuang, hamzah wasolnya dibuang. Bismi. Ya, asalnya ismun, ismun. Ketika ada bi-nya bismi. Ya. Ya, bismi. Ismi bersandar pada lafaz Allah, maka lafaz Allah di kasrah. Bismillahi. Ini lafaz Allah di sini sebagai mudhaf ilaih. Disandari oleh ismi. Kemudian Ar-Rahmani, Ar-Rahmani ini mengikuti lafaz Allah. Kenapa Ar-Rahmani kasrah? Karena mengikuti lafaz Allah. Ya. Karena dia sebagai sifat bagi Allah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, ya, lagi Maha Penyayang. Ya, ini sama-sama kata sifat.
kata sifat mengikuti yang disifati. Ya, jadi alasan isim itu dikasroh, ya, ini terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim, didahului oleh huruf jar, ya, di sini huruf ba, ya, bi, kemudian sebagai mudhaf ilaih disandarkan, ya, disandari oleh ismi, kemudian ikut kepada isim sebelumnya yang kasroh, ya, ar-rahmani ikut lafaz Allah, ar-rahimi ikut lafaz Allah juga, karena ar-rahman sifat bagi Allah, ar-rahim sifat bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya minimal kita mulai tahu, ya, dalam ucapan kita bismillahirrahmanirrahim, ya, kenapa kok kasrah, ya, bismi. Oh, ternyata ada huruf bi-nya. Huruf bi ini termasuk huruf jar, menjadikan ismi kasrah. Kenapa lafaz Allah kasrah? Karena dia sebagai mudhaf ilaih, disandarkan oleh ismi. Ar-Rahmani kenapa kasrah? Karena dia ikut isim sebelumnya, mengikuti lafaz Allah. Karena Ar-Rahman sifat bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata sifat itu mengikuti yang disifati. Taib, ya. Ini intinya di sini fokusnya di tandanya saja. Kalau di sini belum begitu apa paham, fokusnya di tandanya, tanda-tanda isim. Tanda kata dipanggil, ya, ya, berarti itu isim. Kalau kata ada alnya, berarti itu isim. Kalau kata ada tanwinnya, berarti itu isim, bukan fi'il. Di sebelahnya tanda-tanda fi'il, ini ana sebutkan yang mudah, ya, yang mudah, ya. Lihat di situ didahului oleh, ya, beberapa huruf ini. Ini huruf-huruf yang khusus masuk kepada fi'il, ya. Itu qad, lam, lan, sa, dan saufa. Ya, qad aflahal mu'minun, qad aflaha. Berarti aflaha itu fi'il, walaupun kita enggak tahu artinya. Kenapa? Karena didahului oleh qad. Karena qad tidak masuk kepada isim. Ya, apalagi contohnya, qad qamatis shalah, ya. Sering kita dengar nih ketika iqamah, qad qamat, ya, qad qamatis shalah, berarti qamat itu fi'il karena didahului oleh qad. Jadi qad tidak mungkin masuk kepada isim. Ada kata didahului oleh lam, lam yalid wa lam yulad, berarti yalid itu fi'il. Misalnya enggak tahu artinya nih, tapi umumnya kita tahu, ya, lam yalid tidak, dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakan, dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, yalid di situ fi'il. Ya, walaupun kita enggak tahu artinya, didahului oleh lam itu fi'il, ya. Kemudian didahului oleh lan. Ya, ada kata didahului oleh lan, berarti itu fi'il. Kemudian sa, misalnya kalla saya'lamun, ya, thumma kalla saya'lamun, di surat apa ini? Surat An-Naba, ya. Nah, ya'lamun didahului oleh sa, berarti ya'lamun itu fi'il, ya. Kemudian didahului oleh saufa, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Surat apa itu? Hah? Surat apa, ya? Cari aja, ya. Ya, ini surat At-Takatsur, ya. At-Takatsur, ya. Kalla saufa ta'lamun. Ya, nah ini ada saufanya. Jadi saufan enggak mungkin masuk ke isim. Jadi bisa kita simpulkan ada huruf yang hanya masuk kepada isim saja, yaitu huruf jar tadi, ya. Ada huruf yang masuk kepada fi'il saja, di antaranya ini. Qad, lam, lan, sa, saufa. Gitu, ya. Jadi kalau ada kata didahului oleh huruf-huruf ini, berarti dia fi'il. Qad, lam, lan,

0: sasaufa. Ya, lan apa yang mudah contohnya? Ya, lan nabruhu alaihi akifin. Apa yang mudah di surat pendek ya, kalau ada lan ya berarti dia fi'il ya. Kemudian yang kedua terdapat ta'nits. Ta'nits ini lihat di bulatan merah ini ta yang tak sukun gitu ya. Tak sukun kalau ada kata diakhiri tak sukun ya. Taknya sukun ya, bukan berharokat. Taknya sukun berarti itu ya positif, itu fi'il. Seperti contohnya tabbat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di situ ada ta-nya. Tak sukun, maka menunjukkan itu fi'il. Ya, saqulat fa amma man saqulat. Nah, kita enggak tahu artinya nih. Saqulat itu apa misalnya? Tapi dengan adanya tak sukun yang diistilahkan dengan tak ta'nif ya. Tak yang menunjukkan apa pelakunya itu wanita gitu ya, pelaku dari fiil itu, dari kata kerja itu wanita ya. Nah, itu fiil. Kalau ada kata di akhir tak sukun tak ta'nif, maka positif itu fiil. Wa amma man khaffat mawazinuh. Khaffat, nah, di situ ada ta'nitsnya, berarti khaffa itu fi'il. Saqula tadi fi'il, tabba tadi fi'il. Kalau ta'nya huruf ya, kalau ta'nya huruf ya, tapi dia menandakan bahwa kata sebelumnya itu fi'il. Tabba itu fi'il, saqula itu fi'il, khaffa itu fi'il. In syaqqat ya, idza samaa'u syaqqat itu fi'il. Atau idza syamsu kuwirat, enggak tahu arti kuwirat itu apa misalnya. Nah, itu ada ta-nya, berarti apa, tak sukun itu fi'il. Ya, ini mudah ya. Setiap ada kata diakhiri tak sukun berarti itu fi'il. Ini mudah. Ya, mudah ya. Ya. Atau tadi qad qamat. Nah, ini dua tandanya ya. Ada qad-nya dahulu oleh qad, kemudian qamat. Nah, itu sukun itu. Kenapa di kasrah qad qamatis shalah? Karena dia ketemu sukun lagi. Ini pun dipelajari di tahsin ya. Ketika dia sukun ketemu sukun supaya bisa dibaca, diberikan harokat yang sesuai. Ya, diberikan harokat yang sesuai seperti di nomor 4 tanda-tanda isim minal masjidi. Kan hurufnya itu sebenarnya min disukun. Tapi berhubung dia ketemu al lagi yang sama-sama sukun, lamnya sukun, enggak bisa dibaca kalau enggak diberikan harokat min minal ya, min al gitu kan. Ya, akhirnya apa? Di fathah. Ya, jadi harokatnya pun disesuaikan minal masjidi. Ya. Ya, ini ya di apa? Di halaman ini ya, kita mempelajari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Tanda isim ketika ada tanwinnya berarti isim, ketika ada alnya berarti isim, ketika ada ya dipanggil ya ustaz berarti ya itu isim, atau ketika kasroh ketika isim itu keadaannya jar, ketika isim itu keadaannya jar disebut majrur. Kapan isim itu majrur? Ketika didahului oleh huruf jar, bi, min, ila, ala contohnya. Ketika sebagai mudhaf ilai, ketika mengikuti isim majrur sebelumnya. Ya, ingat saja bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, kalau untuk bagian ini ya, isim menjadi majrur ini apa jar majrur belum begitu paham ya, enggak apa-apa, ini di skip dulu enggak apa-apa. Ya, dikenali dulu enggak apa-apa. Ya, intinya di halaman ini kita mengenali tanda-tanda isim tadi dan tanda-tanda fi'il didahului oleh qad, lam, lan, sa, saufa atau diakhiri dengan ta'nif ya, ta' sukun ya, itu mudah. Tapi untuk fi'il ini ketika kita belajar sorof sebenarnya udah cukup ya, kita nanti akan banyak mengenali ciri khas fi'il itu lebih disorof ya, karena kita langsung langsung hafal wazannya. Ini udah tahu wazannya, kita bisa membedakan mana itu isim, mana fi'il. Seperti tadi ya, yang hilang tadi di layar, kita coba bacakan yang nggak ada huruf apa, nggak ada hak titiknya. Ya, kenapa kok bisa dibaca nih? Ya, Anda bacakan di sini ya. Ini sebenarnya melihat kepada konteksnya, dari wazannya ya, kita kenal ya. Begitulah dibantu dengan khot ya, bentuk huruf ya, itu juga membantu juga. Tapi dari konteksnya saja bisa kita baca. Ya, Anda praktekkan di sini. Kulluna na'lamu annal araba yastati'una an yaqra'u biduni tashkilin aw hamazatin minas siyaqi. Walakin hal ta'lamu annaka tastati'u qira'ata fiqaratin kamilatin biduni nuqatin kama kana yaf'alul aslafu. Lihat, walaupun enggak ada titiknya kita bisa baca. Ya. Setiap kita mengetahui bahwa orang-orang Arab bisa membaca tanpa harokat, tanpa ya, atau tanpa hamzah, ya, kepala hamzah itu. Ya. Dari konteksnya minas siyaq. Tetapi tahukah Anda, hal ta'lam, ya, Anda bisa membaca paragraf ya sempurna tanpa titik, maksudnya ini ya, paragraf ini ya. Ini buktinya bisa nih, Anda bisa baca nih. Artinya kalau udah belajar bahasa Arab nih, itu akan bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Ya, ya. Jadi ketika kita ketemu postingan gini, kita kan nyoba baca tuh, ternyata bisa. Ya, setelah kita ya, belajar bahasa Arab, ya, maka ya insya Allah bah, dengan program ini kita mudahkan bagaimana bisa membaca ya, kitab ya tanpa harokat. Nah sekarang ya, setelah kita mengenali tanda isim, tanda fi'il, kita sekarang mulai mengenali macam-macam isim ya. Ya, jadi kita ini kan mau baca kitab nih. Ketika ada tulisan Arab, itu isinya hanya isim, fi'il, huruf. Isinya tuh cuman itu aja, isim, fi'il, huruf. Ya, jadi kita untuk membaca itu ya butuh mengenali semakin mengenali mana itu isim, mana fi'il, mana huruf gitu kan. Ya. Tadi diketahui dengan tanda-tandanya ya. Nah, kita belajar macam-macam isim ini, di antaranya ya untuk memahami maknanya. Karena dengan kita mengetahui macam-macam isim, kita juga akan memahami makna dari apa yang kita baca. Kemudian ya kita juga bisa menentukan harokat. Ya, dengan kita mengenali isim itu, kita nanti bisa menentukan harokat akhirnya ya. Apakah dhammah, fathah atau kasrah. Nah, di sini yang pertama macam-macam isim ya, isim berdasarkan jenisnya. Ya, ini bahasan kita. Isim berdasarkan jenisnya. Di dalam bahasa Arab, setiap isim, kita lagi bahas isim nih ya, kan kalimah itu ada tiga, isim, fi'il, huruf ya. Nah, isim dalam bahasa Arab itu dia dibagi dua jenis. Ya, jenisnya di sini jenis kelamin ya, kalau kita ya laki-laki, wanita gitu ya. Jadi setiap isim, walaupun dia nggak punya kelamin sebenarnya, tapi dianggap dia itu nanti laki-laki, yang ini ya wanita. Ya, diistilahkan dengan isim muzakkar, ismun muzakkarun. Ya, isim muzakkar itu laki-laki. Yang kedua isim muannats itu wanita. Ya, jadi setiap isim itu punya jenis ya, jenis laki-laki atau jenis wanita. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau bahasa kita kan enggak ada tuh. Bahasa Indonesia enggak ada ya, buku apa jenisnya laki-laki perempuan ya, enggak ada. Ini benda mati gitu ya. Yang ada itu makhluk hidup gitu kan. Kalau bahasa Arab ada. Ya, dia akan berpengaruh pada nanti kata ganti. Ya, huwa, huwa itu kan dia. Nah, dia untuk laki-laki. Kalau perempuan hiya. Ya, hiya itu untuk wanita. Nah, itu akan berpengaruh pada misalnya kata ganti. Ya, kata ganti Jadi ketika misalnya kitab, ya kitab itu dalam bahasa Arab muzakkar laki-laki. Nah dia pakainya huwa, ya kata gantinya makanya huwa, nggak boleh hiya, karena hiya khusus wanita. Ya, jadi setiap isim dalam bahasa Arab itu punya jenis. Kalau laki-laki disebut isim muzakkar, bahasa Arabnya ismun muzakkarun. Ya, kemudian kalau wanita isim muannas. Contohnya di sini rojulun. Ya, rojulun laki-laki ya. Arti rojulun apa? Seorang laki-laki, laki-laki dewasa, rojulun. Aliyun, nama orang ya, nama laki-laki, laki-laki bernama Ali. Aliyun ini mudzakkar. Muslimun, seorang muslim. Ini ya, kalau dengar muslim itu asalnya maknanya seorang ya beragama Islam laki-laki. Ya. Asadun, singa. Ya, ini apa? Mudzakkar, laki-laki. Ya. Nah, yang seperti ini yang dia memang punya jenis kelamin. Memang dia punya punya jenis kelamin laki-laki atau jantan begitu ya. Kalau hewan kan jantan gitu ya. Ya, itu disebut dengan mudzakkar haqiqi. Ya, artinya benar-benar ada kelaminnya dia, ya. Ya. Tapi ya, contoh berikutnya kitabun, sebuah buku. Qalamun, sebuah pena. Ini kan dia enggak punya kelamin kan? Maka dia disebut mudzakkar majazi, ya majazi, ya kiasan saja, artinya dianggap aja laki-laki gitu, digunakan oleh orang-orang Arab sebagai kata berjenis laki-laki, gitu ya. Kalau punya kelamin laki-laki atau jantan disebut mudzakkar haqiqi. Kalau dia ya dianggap laki-laki padahal nggak punya kelamin, ya kata-kata benda begitu kan, ya maka disebut mudzakkar majazi, itu istilahnya. Nah contoh yang muannas, imro'atun. Imro'atun seorang wanita, ya, ini jelas hakiki ya, dia punya kelamin kan. Kemudian Zainabu, ya, seorang wanita bernama Zainab. Kemudian muslimah, ya, seorang muslim, ya, wanita, wanita muslim, muslimah, seorang wanita beragama Islam gitu kan, muslimah, ya muslimatun. Naqatun, unta betina. Nah ini termasuk muannats haqiqi karena dia ya dia melahirkan dan dia bertelur gitu ya. Artinya kalau kalau unta apa, melahirkan ya. Jadi kalau yang bertelur apa, ayam misalnya ya, dajajatun. Nah, itu dia muannatsnya haqiqi. Jadi muannats haqiqi itu yang melahirkan dan bertelur, artinya memang punya kelamin gitu ya, wanita atau betina gitu ya. Ya, contoh yang majazi seperti haqibatun, tas. Ya, saburatun, papan tulis. Ya, itu muannats majazi ya, di dipakai oleh orang-orang Arab dengan jenis wanita padahal ya dia kata benda, benda mati ya. Tidak ada kelaminnya sebenarnya. Itu majazi begitu ya. Tapi ya ini mudah ya. Nah sekarang gimana kita membedakan ini isimnya muzakkar atau mu'anas? Ya kita kenali tanda-tanda isim mu'anas. Dengan kita mengenali tanda-tanda isim mu'anas, maka kita bisa bedakan, oh ini isim mu'anas, berarti yang bukan ini muzakkar gitu ya. Baik, yang pertama nama wanita. Jadi setiap nama wanita itu isim mu'anas. Setiap nama wanita itu isim mu'anas. Ya Khadijah tu, apalagi Salma misalnya kan, dan seterusnya, baik itu nama apa dari Arab atau dari bahasa lain, nama wanita itu mu'annas ya. Kemudian yang kedua sifat khusus wanita, artinya sifat yang kata sifat yang laki-laki enggak apa ya enggak mengalami itu gitu ya, itu hanya di apa ini ada pada wanita. Haidun, seorang wanita yang haid. Kalau haid ini bukan haidnya ya. Kalau haid, haidun. Tapi ke ha itu tuh wanita yang haid. Ya. Makanya di sini dia tidak ada apa ta marbutohnya. Beda sama muslimun, muslimatun gitu ya. Kalau muslimun laki-laki, muslimatun wanita. Haidun enggak dikasih haidotun, karena enggak ada laki-laki yang haid. Laki-laki enggak ada yang haid, gitu ya. Hamilun, wanita yang hamil. Murdi'un, wanita yang menyusui. Ya, termasuk talik ya. Talikun itu apa? Wanita yang ditalak gitu ya. Wanita yang ditalak, karena yang ditalak itu wanita. Wanita ya, yang bisa mencerai itu laki-laki. Yang diceraikan itu wanita. Ya, maka talik gitu ya. Yang ketiga diakhiri ta marbutoh. Itu ya yang di bulatan merah itu yang disebut ta marbutoh. Jadi ta marbutoh itu ta yang terikat gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan ta ta'nits ya, ta ta'nits itu disebut dia ta maftuhah, ta yang terbuka gitu ya. Tapi untuk fi'il diistilahkan dengan ta ta'nits, ta yang menunjukkan pelakunya itu mu'annas. Ta yang menunjukkan pelakunya itu wanita dari kata kerja tersebut. Ya, kalau ta marbutoh yang terikat ya, ta marbutoh. Ya. Jadi kalau ada kata di akhir ta marbutoh, maka berarti dia ya mu'annas. Dia pasti isim dan pasti mu'annas ya. Artinya apa? Dia isim dan dia mu'annas gitu ya. Mungkin dikecualikan di sini nama laki-laki yang diakhiri ta marbutoh. Sebenarnya secara lafaznya dia mu'anas juga karena ada ta marbutohnya, tapi tetap dia dipakai dengan laki-laki ya, domirnya laki-laki. Walaupun secara lafaz dia mengandung apa? Mu'anas dengan ta marbutoh itu. Seperti apa? Tolhatu, Hamzatu, ya. Apalagi? Hah? Usamatu ya, nama laki-laki di akhir ta marbutoh tetap mudzakkar. Walaupun secara lafaz dia ada mu'anasnya, tapi diberlakukan tetap laki-laki menggunakan huwa. Huwa Hamzatu, huwa Usamatu, dia adalah Usamah gitu ya. Jadi kalau ada kata yang dia di akhir ta marbutoh, maka dia mu'annas. Ini ciri isi mu'annas. Seperti apa tadi? Muslimatun, ustadzatun. Bahkan ta' marbutoh ini di antara fungsinya memang untuk membedakan dengan apa kata sifat dari laki-laki ya. Ustadzun, ustadz laki-laki dibedakan dengan ta' marbutoh, ustadzah. Gitu ya. Muslimun, muslim laki-laki. Muslimatun, mu'minun, mu'minatun. Gitu ya. Itu untuk membedakan apa mu'annas ya. Taib ya. Apalagi tadi saburatun, haqibatun ya, mirwahatun, papan apa kipas angin dan seterusnya ya. Kalau ada kata di akhir ta marbutoh selain nama laki-laki ya, selain nama laki-laki, maka dia isim mu'annas ya. Yang keempat, anggota badan berpasangan ya. Anggota badan yang berpasangan ini dipakai oleh orang Arab dengan mu'annas, yadun, tangan ya, rijlun, kaki, ainun, mata, udhunun, telinga ya. Ini anggota badan yang berpasangan, yang ganda, ini mu'annas ya, termasuk isim mu'annas ya. Ya, lihat di situ kata rijlun. Rijlun itu kalau nggak ada harokatnya sama dengan contoh yang di atas rojulun ya. Jadi satu kata itu terkadang bentuknya sama, harokatnya berbeda ya. Jadi kapan kita baca rojul ya, kapan kita baca rijlun? Rojulun seorang laki-laki, rijlun kaki. Lihat konteks kalimatnya, lagi bahas apa ini? Lagi bahas orang ya rojulun, lagi bahas anggota badan rijlun, begitu ya. Jadi walaupun gak ada harokatnya, kita nanti gak salah ketika baca ini, bacanya rojul apa rijlun, begitu ya, dari konteks kalimat ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa isim dia bisa mudzakkar dan mu'annas ya, seperti sabilun ya, toriqun, suqun, sikinun. Sabil itu jalan ya, toriq juga jalan, suq pasar, sikin pisau ya. Ini kalaupun nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Yang penting kita kenali dulu ada ya, untuk pertemuan kita ini. Ini nggak dituntut semua harus hafal ya. Yang penting kita tahu oh ada isim itu dia bisa mudzakkar, bisa muannats. Tapi nggak begitu banyak ya. Nggak begitu banyak. Ya dia ya ada terbatas begitu ya. Kemudian beberapa isim muannats yang tidak ada tandanya seperti ardun, samaun, syamsun, narun, harbun, ason ya. Ardun itu bumi, samaun langit, syamsun matahari, narun apa? Api ya. Kalau lagi bahas surga neraka, neraka ini. Ya, harbun perang, ason tongkat. Jadi orang-orang Arab memperlakukannya sebagai isim muannats. Walaupun enggak ada ciri khususnya. Dia bukan nama wanita, dia bukan sifat khusus wanita, enggak diakhiri ta'mar butoh juga. Ya, tapi ya orang Arab memperlakukannya, menggunakannya sebagai isim muannats gitu ya. Ya, jadi tidak hafal juga enggak masalah ya di sini. Yang penting kita kenal bahwa ada beberapa tanda isim muannats ya, nama wanita gampang ya, namanya wanita isim muannats gitu kan ya. Kemudian sifat khusus wanita itu juga hanya sedikit, haidun, hamilun, murdiun, apa tadi, taliqun gitu kan, nggak banyak memang yang sifat khusus wanita ya. Kemudian yang ketiga diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki. Ya ini banyak ini ya. Contohnya banyak sekali ini ya. Yang keempat anggota badan berpasangan itu juga ya bisa dihitung gitu ya. Kemudian beberapa isim mudzakkar muannats ya, itu kita kenali saja bahwa ada isim yang dia bisa mudzakkar, bisa muannats. Artinya dipakai sebagai isim mudzakkar atau dipakai sebagai isim muannats ya. Baik ya. Ya, kemudian ada beberapa isim muannats yang tidak ada tandanya. Taib ya. Nah, nampaknya sampai sini aja ya kalau untuk nahwunya ya, karena waktunya tinggal sedikit. Untuk macam-macam isim dari jumlahnya sebenarnya mudah juga ini. 1 2 3 ya. Tapi karena ada rumusnya ya, mungkin kita tunda di pertemuan mendatang gitu ya. Taib, sampai sini ya bahasan kita dari awal ya, sampai macam-macam isim berdasarkan jenisnya. Mungkin ada pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan kita ini, dipersilahkan. Silakan, ada yang ingin bertanya angkat tangan. Ya, itu udah jelas semua nih. Yang di studio ada yang ingin bertanya? Malam ini kita kedatangan yang ikut belajar juga. Di rumah tafadhol yang ingin bertanya. Nah, silakan.
1: Izin bertanya, Ustaz.
0: Nah, muannats majazi. Kita mengetahuinya dengan simaan atau dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam bahasa Arab. Nah. Tapi bagaimana kita mengetahui ya isim muannats majazi? Isim muannats majazi yang dia tidak ada kelaminnya tapi dipakai sebagai isim muannats. Ya tadi dia diakhiri tak marbutoh. Gitu kan. Kemudian tadi anggota badan ini enggak ada kelaminnya nih, anggota badan ini kan. Ya, kemudian ada yang dia memang tidak ada tandanya, ada yang bisa dipakai mudzakkar muannats. Ya, sebenarnya kembali kepada tanda-tanda isim muannats tadi, ya. Intinya majazi itu kalau dia bukan apa? Dia tidak melahirkan, tidak bertelur, maka itu majazi. Ya, haqibatun tas. Ya, tas itu kan enggak ada. Enggak melahirkan, enggak bertelur, ya. Artinya enggak punya kelamin, itu majazi, gitu aja. Ya, jadi gimana cara mengetahuinya? Kembali kepada tanda-tanda isim muannats. Kembali kepada tanda-tanda isim muannats. Kalau nama wanita ya hakiki. sifat khusus wanita ya hakiki. Kemudian dia apa? Nah, selain ini berarti ya, selain nama wanita, selain sifat khusus wanita, ya, ya itu yang artinya punya kelamin itu hakiki. Ya, selain itu majazi, gitu ya. Nah, ada di rumah ingin bertanya seputar nahwu, tafadhol. Silakan.
1: Izin bertanya.
0: Diaktifkan mikrofonnya.
1: Udah aktif nih. Apa udah aktif ya?
0: Jadi konsep kita ini mudah ya, jangan sampai dibuat susah ya. Jadi jangan melebar ke sana ke sini yang belum waktunya ya. Jadi cukup apa yang kita bahas ini, kenali, karena konsep kita nahwu dan sorof mudah. Silakan di ada yang bertanya, silakan sebutkan nama. Dari mana?
1: Nama Yul Edi Stad dari Semarang.
0: Dari Semarang. Siapa tadi? Akh siapa?
1: Yuliadi.
0: Yuliadi.
1: Naam
0: Ustaz. Tafadhal Akh Yuliadi. Barakallahu fik.
1: Tadi Ustaz menjelaskan tentang isim dan fi'il, ada perbedaan isim, ada perbedaan fi'il.
0: Nah.
1: Tapi di pertemuan sebelumnya kan dijelaskan bahwa ada isim, ada fi'il, ada huruf.
0: Nah.
1: Nah, ciri-ciri huruf ini sendiri gimana, Ustaz? Ya, sepertinya belum terjelaskan nih.
0: Baik. Itu saja ya, akhirnya dia.
1: Nah, Ustaz.
0: Nah, barakallahu fiik. Nah, apa ciri-ciri huruf? Ya. Kalau kita huruf itu dia terbatas gitu ya. Dia akan kita kenali ya seperti tadi pada bahasan nanti harokat kasroh, kita akan mengenali huruf-huruf jar apa saja. Itu tadi kan contohnya sedikit tadi ya, bi, min, ila, ala kan, ada berapa lagi ya. Jadi nanti kita akan mengenali huruf itu pada ya ini tempatnya, pada waktunya ketika kita bahas harokat nanti ya, bagaimana ya harok apa isim itu diharokati kasroh, fathah atau domah. Nah itu ada huruf di situ nanti yang menjadi sebab. Nah, jadi kita mempelajari huruf itu, mengenali huruf itu pada waktunya. Ya, itu akan mudah karena huruf itu terbatas. Dia nggak sebanyak fiil, ya nggak sebanyak isim. Ya. Terbatas. Ada isim yang masuk, ada huruf yang masuk kepada isim saja seperti huruf jar tadi, hanya huruf jar ya, yang hanya masuk kepada isim itu hanya huruf jar, jadi itu pun sedikit ya. Kemudian huruf yang masuk kepada fiil saja ya, kemudian nanti ada huruf yang masuk kepada isim dan fiil. Jadi nggak perlu kita bahas ciri-ciri, dan memang nggak ada di kitab nahwu ya ciri-ciri atau tanda-tanda alamatul huruf gitu ya. Yang ada alamatul alism, alamatul fi'li gitu ya. Yang lebih sering alamatul ismi ya. Mungkin itu Akh Yuliadi. Sabar dulu ya, tenang dulu. Kita akan kenali huruf itu pada waktunya. Ya akan kita kenali insyaallah. Ya huruf-huruf itu karena terbatas sedikit. Nah.
1: Nah, Ustaz. Izin bertanya lagi, Ustaz.
0: Mangga, tafadhal.
1: Ustaz tadi Ustaz mengatakan salah satu ciri isim itu adalah menjadi mudhaf ilai.
0: Nah. Itu nah. Ya ciri artinya dia jar gitu ya. Naam. Terus
1: oh, jar dia ya, bukan.
0: Naam.
1: Oh ya.
0: Karena ya, salah satunya
1: saya lihat dari contoh itu
0: mudhof ilaih. Naam.
1: Oh, naam. Karena saya lihat dari contoh itu mudhofnya juga isim, mudhofnya isim, mudhof ilaihnya juga isim.
0: Naam.
1: Naam, Ustaz.
0: Ya. Kalau mudhof jelas isim ya. Kalau mudhof itu jelas isim ya. Nah, mudhaf ilaih itu sisinya kepada jarnya tadi. Jadi jarnya isim, keadaan jar isim itu ditandai dengan kasroh ketika dia sebagai mudhaf ilaih. Nah itu ya. Maka cirinya itu jarnya itu. Sebenarnya isim itu cirinya jarnya itu. Ya. Kasroh pun karena sebagai tanda menjadi ciri juga. Karena kalau ada kasroh berarti tanda isim itu keadaannya jar. Hanya saja ya, tanda isim itu jarnya. Nah, jar itu bagaimana isim itu jar ketika didahului oleh huruf jar. Ya, kemudian ketika mudhaf ilaih, kemudian ketika mengikuti isim sebelumnya yang majrur. Sebenarnya itu akan semakin jelas nanti ya kalau kita sudah masuk bahasan sebab-sebab harokat itu. Kapan di dhammah, kapan di fathah, kapan di kasrah. Jadi memang apa yang kita bahas itu hanya pengantar saja, tidak perlu di apa buat pusing gitu ya. Ini gimana nih? Ya, karena emang mudah. Nah, nanti pada waktunya kita akan lihat ya, semakin jelas ya, kasroh itu apa sebabnya, seperti itu. Taib, masih ada yang lain?
1: Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Taib ya, kalau tidak ada kita langsung kepada sesi sorof ya, karena waktu kita terbatas. Taib ya, untuk kesempatan ini kita praktik ya, praktik mentasrif. Praktik mentasrif ya. Jadi sudah kita ya ini apa? Sudah kita bahas waktu itu mana tadi? Afwan ya. Kita sudah bahas di bab yang pertama, bab fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu. Mana nih? Afan. Makanya harus ditutup dulu ya.

Va bene. Te vea. Ni van a chileña. Ya, kita sudah hafalkan rumusnya. Aku lagi baca kitab usul fikih. Kita apa? Aku lagi baca kitab usul fikih itu 6 bab ya, 6 bab. Ya ini apa? Yang asalnya 3 huruf ya, 6 bab yang asalnya 3 huruf. Apa? Ya, coba ikuti semua. Ya, untuk yang bab fa'ala yaf'ulu kita ulangi lagi. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya. Sekali lagi. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Gimana nih cara ngecilinnya?

0: Baik ya. Jadi fa'ala yaf'ulu itu fa'ala fi'il madhi lampau ya, yaf'ulu sedang atau akan datang. Kemudian fa'lan itu kata dasar ya. Ya, maf'alan juga kata dasar, hanya didahului oleh huruf mim. Jadi ya sengaja Anda samakan warnanya. Ya, yang berdekatan ya. Fa'ilun, maf'ulun, fa'ilun pelakunya, yang pe atau yang me gitu ya. Kalau diartikan pe atau yang me, maf'ulun yang di gitu ya. Uf'ul kata kerja perintah, la taf'ul jangan ya, larangan. Kemudian maf'alun, maf'alun waktu dan tempat terjadinya fi'il. Mif'alun alat. Lihat ada gambar alatnya juga ya. Jadi bisa dilihat fungsi-fungsinya yang kita hafalkan ini ya, fi'il madhi kata kerja lampau, mudhari sedang atau akan datang, masdar kata dasar, masdar mimi kata dasar diawali mim, isim fa'il yang me, pe, contohnya misalnya katibun ya, yang menulis atau penulis gitu ya. Isim maf'ul yang di ya, ditulis, yang ditulis atau tertulis ya. Fi'il amr tulislah, fi'il nahi kata kerja larangan jangan tulis ya. Kemudian isim zaman waktu menulis, isim akan tempat menulis ya. Kemudian isim alat, alat menulis ya. Taib ya. Ini afan nih teknisnya ya. Taib. Taib bisa dihafalkan dan ya mungkin langsung bagi pemirsa yang ingin menyetorkan mencoba menyetorkan apa hafalan tasrif ya, atau mentasrif bab fa'ala yaf'ulu ya, seperti itu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Anda harapkan tanpa lihat tapi ya, mungkin di apa dihilangkan dulu dari layar ya. Taib silakan bagi pemirsa yang ingin mencoba mentasrif bab fa'ala yaf'ulu tadi. Silakan, ini kalau sorof kita mau nggak mau harus mentasrif nih ya, supaya diketahui nih hafal atau tidak ya. Ini memudahkan kita untuk apa, mempelajari tadi fiil tadi ya, karena dari satu kata kita mengetahui fiil mudhari'nya, kita mengetahui kata dasarnya gitu kan. Misalnya anak contohkan nanti kataba tadi atau yang lain, misalnya rozaqo. Dari kata rozaqo, kalau kita hafal wazan tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan dan seterusnya, kita bisa mengeluarkan, ini fi'il mudhari'nya apa sih? Oh, yarzuku. Ya, ini masdarnya apa? Rozqon. Ya, atau marzaqon. Ya, kalau kata dasarnya rozqon. Ya. Kalau rizki lain, ya, rizki yang kita dapatkan itu. Kemudian, yang memberi rizki apa? Raziqun, fa'ilun. Yang diberikan rizki, marzuqun. Ya. Urzuq, berikanlah rizki. Lihat ya, dari faedah kita belajar sorof, ketika kita sedang sholat, warzuqni. Nah, kita ingat, urzuq, dan berikanlah aku rizki. Gitu kan? Karena kata kerja, ya perintah. Tapi kalau kepada Allah, maksudnya berdoa. Ya, karena kita enggak memerintahkan Allah, kita meminta kepada Allah. Ya urzuqni. Gitu kan? Ya jadi ya kita harus apa? Artinya kita butuh menghafal ini untuk bisa menurunkan dari satu kata ini kepada bentuk-bentuk lain dengan makna-makna lain tadi. Ya, kepada fi'il mudhari dan seterusnya. Tafadhal, siapa yang mau mencoba ini? Berani enggak ini?
1: Ana Ustaz, insyaallah.
0: Tafadhal, siapa nih? Dari mana?
1: Ana Muhammad Ekalaya dari Bandung, Ustaz.
0: Panggilannya?
1: Eka, Ustaz.
0: Eka. Ekal, ekal apa Eka?
1: Eka.
0: Nah, tafadhal Eka. Anda melihat apa enggak?
1: Enggak Ustaz, enggak lihat Ustaz.
0: Percaya ya. Tafadhal.
1: Naam. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'al fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun.
0: Naam. Ini sambil agak grogi dikit ya. Naam. Ahsanta ya. Siapa Eka tadi ya? Coba antum bisa masukkan ke contoh babnya Nasoro. Sudah ngapalkan belum? Nasoro.
1: Nah Ustaz, anda coba.
0: Coba. Nasoro yan suru.
1: Sebentar anda coba Ustaz. Bismillah. Nah. Nasoro yan suru.
0: Fa'ala yaf'ulu fa'lan.
1: Nasron.
0: Nasron.
1: Mansoron.
0: Terus.
1: Nasirun. Mansurun. Mansorun, mansorun, minsorun.
0: Ada yang lupa tadi. Unsur latansur.
1: Naam. Unsur latansur. Mansorun, mansorun, minsorun.
0: Masya Allah, asanta. Bisa ditambahkan di layar, ada beberapa contoh lain. Coba ditambahkan di layar. Naam. Antum coba. Satu kata lagi nih. Darosa ya, masdarnya darsan ya. Darosa belajar. Bisa enggak masukkan darosa atau nah, kataba, kataba ya. Kataba dulu. Kataba yaktubu katban.
1: Nah. Kataba yaktubu katban maktaban. Katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun.
0: Masya Allah, asante. Udah mulai nih ya. Agak grogi aja ya, tapi dilancarin lagi. Karena kuncinya di satu bab ini. Satu bab ini lancar, berikutnya gampang ya. Jadi lancarkan dulu satu dulu ya, ini kuncinya. Asante ya Eka. Barakallahu fiik.
1: Afiqbar
0: Khalustai. Nah, tapi yang lain di pulpen itu bagi bagi umahat juga boleh ya. Ini bukan baca Quran dan ya ini lebih ini ya bahasa Arab lebih ringan ini ya. Ya dibutuhkan. Jadi kalau ada umahat yang mau ikut setoran juga sorof dipersilahkan. Yang di studio coba hafal kan tuh. Nah, tafadhol. Coba darasa. Barakallahu fiik, masya Allah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dari wazan-wazan ini itu paten ya, kecuali masdar. Jadi masdar itu kan tadi fa'lan ya, fa'lan, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Masdar ini yang terkadang berubah-ubah. Ya, jadi makanya dalam kamus bahasa Arab itu ditulis fi'il madhi-nya, kemudian fi'il mudhari'nya hanya harokat saja, nanti u atau apa dhammah, kasrah atau fathah dan masdarnya. Ya, karena masdar itu yang sering berubah-ubah. Jadi makanya butuh kita apa ingat ya, di sini kenali kataba katban kitabatan, jadi bisa juga kitabah katban, jadi punya lebih dari satu masdar gitu ya. Ya, jadi yang lain paten ya. Tafadhol Ummu Zalfa.
2: Ustaz boleh coba Ustaz.
0: Tafadhol, tafadhali. Dari apa babnya dulu fa'ala yaf'ulu.
2: Naam Ustaz. Naam. Bismillah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun.
0: Naam, ahsanti. Nasara.
2: Nasara yansuru nasron man so, man soron. Nasirun. Nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansur.

0: Umu Zalfa dilancarkan lagi ya. Ini jadi kunci. Satu babnya jadi kunci barakallahu fiik. Taib Umu Sumaya. Tafadhali. Nah. Dari mana Umu Sumaya?
1: Fa'ala. Dari Bandung, Ustaz.
0: Nah, tafadhali.
1: Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun.
0: Taib. Nasara.
1: Nasara yang suru nasron mangsu mangsoron.
0: Mansoron.
1: Mangso mangsoron.
0: Nasirun.
1: Nasirun. Mangsurun. Ungsur. Latangsur.
0: Mansorun.
1: Mangsorun. Mangsorun. Mingsorun.
0: Tapi untuk sorof gak perlu ikhfa ya. Jadi bahasa Arab gak perlu apa ikhfa gunnah itu hanya di Quran ya. Coba ambil contohnya di sini. Khalaqo. Khalaqo menciptakan. Khalaqo yakhluqu khalqan. Bisa?
1: Khalaqo ya. Oh, insya Allah.
0: Nah.
1: Khalaqo yakhluqu
0: khalqan makhlaqan.
1: Khalqan makhlaqan.
0: Khaliqun.
1: Khaliqun.
0: Makhlukun.
1: Makhlukun. Ukhluk. La tahluk.
0: Makhlakun. Makhlakun. Maf'alun. Maf'alun. Mif'alun. Makhlakun. Makhlakun. Mikhlakun.
1: Makhlakun, makhlakun, mihlakun.
0: Taib, Umu Sumaya dilancarkan lagi ya. Karena ya, di sini seninya ya, memasukkan contoh kepada bab yang sudah kita hafalkan tadi, wazan tadi. Makanya kita hafalkan nasoro tadi itu sebagai contoh memasukkan kata. Ya. Jadi kita hafalkan fa'ala yaf'ulunya, satu contohnya nasoro yang suruh, lancar. Akan mudah memasukkan contoh-contoh lain. Tapi barakallahu fiik ya Umu Sumaya. Lihat tadi ya, khaliqun, khaliq pencipta. Yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Jadi kita belajar sorof ini makin apa ya? Makna-makna itu oh dari sini tuh dari khaliq ini isim fa'il ya. Tadi kan fa'ilun, khaliqun, makhlukun, maf'ulun. Jadi kita sering dengar khaliq, makhluk. Nah, tahu sumbernya oh di sini. Gitu ya. Taib. Ada Umu Sulis. Ini mana yang ikhwan nih? Nah, tafadhali. Umu Sulis.
2: Baik, Ustaz.
0: Nah, fa'ala yaf'ulu.
2: Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun, maf'alun, mif'alun.
0: Santi, nasara yansuru.
2: Nasara yansuru. Nasron, mansoron,
0: nasirun.
2: Nasirun, mansurun, unsur, latansur.
0: Mansorun.
2: Mansorun, mansorun, mansorun, minsorun.
0: Taib, asanti barakallahu. Pilih di sini ada qatala ya. Qatala artinya apa? Membunuh. Qatlan berarti pembunuhan. Naam, qatala yaqtulu.
2: Qatala yaqtulu qatlan.
0: Maqtalan. Maqtalan.
2: Maqtalan qatilun.
0: Maqtulun.
2: Qatilun maqtulun uqtul la taqtul. La taqtul. Maqtalun maqtalun miqtalun.

0: Barakallahu fiik. Ahsanti. Baik, masih ada ikhwan yang mau coba? Nah, kalau baca sirah ya, ada Maqtalu Utsman, pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi, kalau kita belajar sirah tahu, oh maqtal, maqtal itu masdar tadi. Ya, sama dengan qatlan, pembunuhan gitu ya. Jadi qatlan itu nanti bisa berubah harokatnya ya. Jadi qatlun, qatlan, qatlin itu bisa berubah. Ini hanya di sorof saja, di tasrif saja kita apa fathah tadi. Sebenarnya qatlan itu bisa qatlun, yang lain juga bisa qatilun, qatilan, qatil apa qatilin, maqtulun, maqtulan, maqtulin. Itu nanti di nahwu. Ya, itu di nahwu. Baik. Masih ada ikhwan? Aku tadi ikhwat dah 3.
1: Saya coba Ustaz.
0: Tafadhol, dari mana nih?
1: Yudi, oh, ya, tadi, Ustaz, tadi ya? Semarang.
0: Masya Allah. Nah, tafadhol. Ah, Yudi. Ah,
1: Yulia. Afan kalau terbata-bata.
0: Naam.
1: Fa'ala yaf'alu.
0: Kita masih babnya fa'ala yaf'ulu. Oh, kalau fa'ala yaf'alu yang ketiga nanti. Aku lagi baca kitab usul fikih ya.
1: Oh, aku lagi baca nah, kitab.
0: Aku dulu nih, aku. Fa'ala yaf'ulu.
1: Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alun
0: maf'alan di kita fathah maf'alan
1: fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun fa'ilun maf'ulun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun.
0: Baik, coba nasara.
1: Nasara yang suru nasron mansoron nasirun mansurun unsur la tansur mansoru mansorun mansorun minsorun.
0: Nah, masih ada ikhfa tadi ya. Kalau untuk tasrif enggak perlu ikhfa ya. Nah, kita tahsin besok insyaallah bareng Ustaz Haidar ya.
1: Baik.
0: Coba di sini masukkan contoh kanasa yaknusu kansan menyapu.
1: Kansan.
0: Kanasa yaknusu.
1: Kanasa yaksu.
0: Yaknusu.
1: Nusu, nusu. Apa Ustaz enggak paham Ustaz?
0: Nah, kita kan tadi sudah hafal fa'ala yaf'ulu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ka itu sebagai fa. Fa'ala. Na-nya sebagai a, sa-nya sebagai la.
1: Fa'ala.
0: Kanasa. Kanasa. Yaf'ulu yaknusu. Fa'lan kansan. Fa'ilun kanisun.
1: Nah, Ustaz.
0: Bisa enggak?
1: Kanasa kanasa yaknusu kansan maknasan
0: kanisun
1: ka maknasan kanisun maksunun
0: maknusun jangan ketukar ya
1: maknusun maknusun uknus la taknus maknusun
0: maknasun.
1: Maknus maknusun, maknusun, miknasun.
0: Maknasun.
1: Maknasun, maknasun, miknasun.
0: Taib, ahsan. Perlu dilancarkan lagi, ah. Yulah di. Ustaz. Nah, barakallahu fiik.
1: Fafiqullah Ustaz, ya syukur khairan.
0: Waalaikum. Taib ya. Tapi mungkin sampai sini pertemuan kita. Intinya di tasrif, ya memang kita akan lebih banyak praktik mentasrif ya. Jadi diupayakan dalam sepekan ini dilancarkan ya dihafal ya untuk bab apa fa'ala yaf'ulu. Pertemuan berikutnya bab fa'ala yaf'ilu akan kita ya ini apa praktikkan juga dengan contoh-contohnya insyaallah. Ya mungkin ya karena sudah di-share ya PDF-nya bisa untuk apa PR menghafal fa'ala yaf'ilu bisa diikuti. fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, afwan. Ya, contohnya apa? Daraba yadribu darban madriban daribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Ya, di sini ada perubahan ya harokatnya ya. Aku lagi fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu. Nah, ketika fa'ala yaf'ilu ya, perubahan pertama di masdar mim. Ya, masdar miminya jadi maf'ilan. Kemudian di fi'il amrnya if'il. Ya, kalau tadi kan uf'ul kan? Ya, maka di sini if'il. Kemudian la taf'il. Maf'ilun, maf'ilun. Mif'alunnya sama. Ya, isi palat sama. Isi makan isim zamannya di kasroh ainnya maf'ilun, maf'ilun. Makanya kuncinya di bab pertama ya. Kalau bab pertama sudah lancar, kita akan mudah mengganti harokat pada bab-bab selanjutnya. Ya, jadi untuk pertemuan mendatang tasrifnya ya boleh menyetorkan apa? Hafalan yang apa? Fa'ala yaf'ulu. Yang sudah hafal ya bisa juga fa'ala yaf'ilu gitu ya. Karena ini ya ada 6 bab ya, maka kita akan cicil setiap pertemuan. Tapi intinya memang harus hafal ya di rumah. Kalau kita enggak ngafal ya enggak hafal gitu kan. Karena gimana ada orang belajar apa metode menghafal Quran, cara menghafal, kiat menghafal Quran. Yang pertama ya menghafal gitu ya. Bagaimana metodenya? Kalau dia enggak mau ngafal ya enggak akan hafal gitu kan. Jadi sama dengan tasrif juga. Ketika ini bicaranya hafalan ya harus ngafal gitu kan. Harus ngafal. Jadi sepekan itu cukup nih untuk menghafal per bab ya. Insyaallah cukup ya, dan di rumah juga bisa melatih memasukkan contoh-contoh yang sudah ditulis itu, terus ya itu kata-kata kerja yang sering keluar ya. Yang mana contohkan di situ apa fiil-fiil yang sering muncul ya, dalam kitab gitu ya. Jadi kalau ini sekaligus referensi juga ya apa pengayaan kosakata kita, mufrodat kita tentang fiil gitu ya. Ya itu dimasukkan, dikenali. Jadi yang tertulis di sini ya tadi kataba darosa rozako ya, dia babnya fa'ala yaf'ulu. Ya, jadi enggak bisa masuk ke fa'ala yaf'ilu. Enggak boleh kita baca kataba yaktibu rozako yarziku ya, karena babnya fa'ala yaf'ulu. Nah, inilah rahasianya. Ketika kita hafal ya fiil-fiil ini masuk kepada bab ini, kita juga hafal wazan tadi. Ketika baca kitab enggak ada harokatnya ya kita bisa baca ya, ada kata yarzuku, yarzuku, kita enggak salah baca jadi yar ziku atau yarzaku karena kita sudah hafal ya. Jadi untuk sorof memang ya, banyak praktik nanti, maka di rumah apa menghafal ya, menghafal 6 bab tadi, dan di PDF-nya dimudahkan tadi dengan apa sengaja dipasangkan ya. Jadi fa'ala yaf'ulu putih-putih gitu, emang fi'il gitu ya. Jadi fa'ala fil madhi yaf'ulu fi'il mudhari'nya. Walaupun masdarnya warna kuning di situ. Fa'il maf'ulu kan dekat ya. Yang melakukan, yang dilakukan. Jadi sengaja ana pasangkan dua-dua seperti itu. Ya, kecuali yang isim alat satu mif'alun. Untuk memudahkan juga menghafal, ya, untuk memudahkan menghafal. Tapi mungkin ini pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
6: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Ah, sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya, Umi, ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali." Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat, bisa nangis. Bukan nangis karena gak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh? Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu' di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau ada 2 witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang Ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudallalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa akhiral hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah ya Masjid Al-Ukhuwah dan seluruh kaum muslimin ya yang mendengarkan kajian ini baik secara offline ataupun secara online ya dari grup Islam Sunnah dan yang selainnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga dan merahmati kita semua dan memberikan anugerah kepada kita berupa keistiqomahan untuk terus menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, yang hal tersebut ya salah satu kepentingan kita untuk hidup di dunia ini dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan ya, hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eksistensi setiap dari umat manusia, maka sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu ya, mari kita memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalan-jalan menuju kebaikan, jalan-jalan untuk terus ya agar kita bisa terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, maka masih segar diingatan kita ya, kita masih berada pula pada satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Dzulhijjah, salah satu di antara 4 bulan haram yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam keutamaan yang ada di dalamnya. Maka taib, meskipun telah lewat ya di setengah pertama dari bulan ini, yang mana di sana terkandung momentum untuk beribadah dengan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ya kita melaksanakan salat Id di tanggal 10-nya dan kita pun menyembelih hewan sesembelihan. Taib, yang itu semua kita laksanakan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ya, untuk menyembelih hewan kurban termasuk di antara yang menjadi inspirasi kita adalah apa yang disyariatkan kepada Nabi kita, taib, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana beliau Nabi Ibrahim, demikian pula anaknya Nabi Ismail alaihissalam, keduanya benar-benar berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika diperintahkan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keduanya berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala sehingga mempersiapkan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih, Allah berkata, ya wahai Ibrahim, inna hadzalahu wal bala'ul mubin. Ya wahai Ibrahim, ini merupakan ujian yang besar. Sebelumnya kata Allah, qad sadaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Taib, seperti itulah kebenaran yang engkau lihat dari mimpi yang engkau lihat, dan engkau membenarkan, dan engkau taat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan Nabi Ibrahim kondisi sudah tua renta, tapi tidak punya anak, sekalinya punya anak sama Allah tabaraka wa taala diperintahkan untuk disembelih. Tetapi ketaatan, kemuliaan yang dimiliki oleh seorang Nabi Ibrahim, dan demikian pula kesabaran ya yang dimiliki oleh seorang Nabi Ismail, hendaknya ini menjadi apa? Menjadi taib inspirasi bagi kita semua untuk lebih memperkuat di dalam setiap macam peribadahan-peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka dari itu, sekalipun momentum tersebut telah lewat dari kita, ya mari kita lanjutkan hari-hari kita, bulan-bulan yang selanjutnya untuk terus mempersembahkan yang terbaik, mengeluarkan usaha yang paling besar untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terkhusus ya dari mulai bulan Dzulqa'dah kemarin masuk ke bulan Dzulhijjah ya di bulan ini, kemudian di bulan depan adalah bulan Muharram, maka ini adalah rangkaian bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 4 bulan haram. Taib. Yang mana 4 bulan haram ini memiliki keutamaan yang cukup besar. Taib. Sehingga ya karena kita akan menghadapi bulan Muharram insyaallah, dan sebagaimana telah kita ketahui bersama ya, judul kajian kita di pagi hari ini tentang amalan-amalan sahih yang bisa kita amalkan di bulan Muharram. Taib, maka insyaallah akan kita kerucutkan pembahasan kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Muharram. Ya, termasuk yang dinasihatkan oleh para ulama, hendaknya kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan momentum-momentum tertentu di dalam musim-musim peribadahan kaum muslimin. Sebagaimana sebelumnya mungkin kita dapati para masyayikh, para ulama, para asatidzah, guru-guru kita semua, taib, mereka mengadakan daurah-daurah ilmiah tentang mau apa? Tentang ibadah shaum ketika mau masuk ke bulan Ramadan. Taib, kemudian mengadakan daurah ilmiah tentang ibadah seperti umrah haji ya ketika mau masuk ke bulan Dzulhijjah ya, demikian pula ibadah kurbannya dan lain sebagainya. Taib, maka langkah baiknya kita pun ya ketika akan menghadapi salah satu bulan yang mulia, bulan Muharram, kita persiapkan diri kita dengan keilmuan yang cukup sehingga kita bisa memanfaatkan dan kita memaksimalkan kesempatan kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya di bulan tersebut. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah tentang apa keutamaan dari bulan Muharram. Ya, apa keutamaan dari bulan Muharram? Taib. Yang pertama, keutamaan dari bulan Muharram adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya bulan ini termasuk di antara 4 bulan haram yang Allah tabaraka wa taala utamakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Taib. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim." Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya jumlah-jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Taib, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya langit dan bumi, dan itu tercatatkan di dalam kitabullah. Taib. Minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Yang itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Taib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ya, "Tsalatsatun mutawaliyat." Dari ke-4 bulan haram tersebut, 3 bulan datang secara berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dzulhijjah kita sedang berada di setengah terakhir lah ya kurang lebih. Taib, sudah mau menjelang akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Masih ada kesempatan keutamaan bulan haram. Taib, yang mana bisa kita isi dengan ibadah, amal saleh, apapun itu ya, semua ketaatan, maka pahalanya akan lebih besar ketika dikerjakan di bulan ini. Taib, akan kita bahas lebih detail nanti. Kemudian satunya lagi adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Taib, bulan yang ya, bulan haram ini sebelum datangnya Islam memang telah dimuliakan pula oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Taib. Ya, sebagian dari mereka menetapkan bahwasanya bulan haram ini, ya, mereka tidak akan melakukan peperangan-peperangan. Ya, taib. Dan secara syariat Islam, maka datang dalil yang memperbolehkan atau di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyerang beberapa kaum-kaum kufar, ya, pada bulan-bulan ini. Secara keumuman, maka taib. Adapun secara syariat itu tidak termasuk dalam syariat masalah pelarangan untuk berperang di bulan-bulan haram. Taib. Akan tetapi secara keumuman, ya, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zuhri, kanal muslimuna yu'adzimuna al-ashhurul haram. Ya, adalah salah satu sunnahnya kaum muslimin semenjak dahulu bahwasanya mereka mengagungkan, memuliakan bulan-bulan haram ini. Taib. Menganggap bulan-bulan haram ini adalah bulan yang memiliki keutamaan yang besar. Di antara alasan kenapa dinamakan bulan haram, ya, karena pengharaman terhadap perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama Islam, ya, atau perbuatan-perbuatan maksiat, maka akan memiliki ganjaran dosa yang lebih besar jika dikerjakan di bulan-bulan ini. Ya, itulah alasan kenapa bulan ini dikatakan bulan haram. Kemudian pula, kata para ulama, kalaulah dosanya lebih besar ketika seorang muslim mengerjakan perbuatan-perbuatan haram, maka sebagaimana kita ketahui secara hukum fikih, perbuatan haram jika ditinggalkan maka akan mendatangkan apa? Pahala. Ya, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan maka yang melakukan, yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Sehingga pahala yang didapatkan oleh seorang muslim di bulan-bulan haram ini, ketika mereka ada kesempatan untuk berbuat dosa tetapi mereka tinggalkan, ya, misalnya sedang berada di satu tempat, ya, ada wanita yang bukan mahram yang tidak boleh dia pandang, dia tundukkan pandangannya, taib, maka pahalanya lebih besar dia dapatkan ketika dikerjakan di bulan-bulan ini. Ya, ada kesempatan untuk seseorang bermuamalah dengan muamalah yang terkandung di dalamnya riba misalnya, tetapi dia hindarkan dirinya, maka terkhusus di bulan ini dia akan mendapatkan perlipatan pahala yang lebih besar daripada jika hal tersebut dikerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula sebagaimana kita sebutkan tadi, perbuatan maksiat, keburukan, ya, keberanian seorang manusia untuk lancang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbuat maksiat, perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, maka dosanya akan lebih besar jika dikerjakan di bulan-bulan haram ini. Taib. Maka secara keumuman bulan Muharram ada di antara 4 bulan haram yang tadi kita sebutkan. Ya, sehingga mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Muharram dengan melaksanakan berbagai macam peribadahan. Kita rencanakan, ya, kira-kira apa saja amalan soleh yang selama ini sudah terjaga, taib, maka kita tingkatkan apakah dari sisi kualitas ataupun kuantitasnya. Ya, kalau seandainya ada lagi yang lain yang mampu kita kerjakan tetapi belum kita kerjakan, mari kita rencanakan dari sekarang. Ya, misalnya mau bersedekah, misalnya mau menghadiri kajian, ya, menyiapkan, mau mendatangi kajian, berapa kajian dalam satu pekannya misalnya, taib, mau berdakwah kemana, mau menyampaikan ilmu kepada siapa, mengajari anak misalnya, ya, Al-Quran dan lain sebagainya, mari dicanangkan dari sekarang. Ya, mau membaca Al-Quran berapa kali khatam misalnya, ya, taib, direncanakan semenjak kita mau memasuki bulan Muharram yang akan kita hadapi. Taib. Itu keutamaan yang pertama. Secara keumuman, bulan Muharram termasuk di antara 4 bulan haram yang memiliki keutamaan khusus di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamai bulan Muharram ini dengan Syahrullah. Ya, dengan Syahrullah. Apa itu Syahrullah? Bulannya Allah, bulan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Seafdal-afdal saum yang bisa dilaksanakan oleh seorang muslim setelah saum mereka di bulan Ramadan adalah saum yang dikerjakan ketika bulan Muharram. Ya. Tapi maka saum di bulan Muharram ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, saum di bulan Muharram memiliki keutamaan yang besar, akan kita bahas secara khusus nanti. Yang lebih kita soroti di sini adalah penamaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrullah. Ada penamaan khusus. Taib. Oleh beliau disandarkan bulan ini kepada lafzul jalalah Allah, bulannya Allah. Taib. Yang mana tidak ada bulan-bulan yang lain ya yang memiliki penamaan seperti ini. Taib. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bulan ini benar-benar memiliki keutamaan daripada bulan-bulan yang lainnya. Taib. Kemudian Al-Imam As-Suyuti ya mengatakan bahwasanya kenapa dikatakan bulan ini sebagai Syahrullah? Kenapa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena bulan ini ya memiliki penamaan yang Islami, bisa dikatakan demikian. Ya, penamaannya ini berdasarkan kepada penggantian dari nama yang sebelumnya. Jadi nama-nama bulan itu sudah ada semenjak dahulu. Ya, dari sebelum datangnya Islam, bahkan bulan Ramadan pun sudah ada. Ya, penamaan bulan tersebut sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab bahkan sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan bulan Muharram di awal mulanya memiliki nama Safar Awal. Ya, memiliki nama Safar Awal. Taib. Kemudian datangnya Islam mengganti nama bulan ini menjadi bulan Muharram. Ya. Taib. Menunjukkan adanya penggantian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan ini, menunjukkan adanya keutamaan yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Taib. Demikian pula, ya. Di dalam sebuah dalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bulan ini adalah Syahrullah al-Asam. Ya, bulan Allah Subhanahu wa taala al-Asam. Asam itu artinya yang sunyi, yang sepi. Taib. Kenapa? Karena bulan ini sangat-sangat terhormat. Ya. Diusahakan di bulan ini betul-betul sepi, sunyi dari yang namanya kemaksiatan, dari yang namanya keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan terhadap dinul Islam. Taib. Sehingga ya bulan ini memiliki keutamaan, bahkan dinamakan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bulannya Allah ya, dan Nabi kita menyebutkan bulan Allah yang sunyi atau yang al-Asam ya. Taib. Kemudian di antara keutamaan bulan Muharram yang lainnya ya, di dalam bulan Muharram ada hari yang disebut dengan hari Asyura ya. Di dalam bulan Muharram ada hari yang disebut dengan hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram, maka ini disebut sebagai hari Asyura. Tayyib. Ya, maka hari Asyura ini ya adalah hari yang diutamakan oleh orang-orang Yahudi. Tayyib. Orang-orang Yahudi, mereka memuliakan hari ini. Kenapa? Karena di hari inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Firaun ya, menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejahatan kezaliman Firaun. Taib. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ana aula bi Musa minhum. Adapun aku tentu saja aku lebih ber-

wa ala alihi wasallam. Adapun orang-orang Yahudi, ya, baik dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, tentu saja sebagaimana kita ketahui, mereka adalah kaum al-maghdub alaihim, ya, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan, baik terhadap Allah, baik terhadap agamanya, terhadap para nabi, bahkan terhadap, ya, umat-umat yang lainnya sebagaimana kita ketahui sekarang, ya, sampai detik ini masih terus-menerus mereka melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita di Filistina, ya. Semoga Allah tabaraka wa taala segera menurunkan pertolongannya, ya, bagi saudara-saudara kita di sana. Taib. Ya, maka ini di antara keutamaan bulan Muharram, ya. Keutamaan bulan Muharram bahwasanya di dalamnya terkandung hari Asyura, yang itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita lebih berhak untuk memuliakan hari tersebut daripada orang-orang Yahudi. Taib. Kemudian keutamaan yang keempat dari bulan Muharram adalah bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Ya. Para ulama menyebutkan, taib, di antaranya apa yang disampaikan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Inna Allah aftataha sanah bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram." فَلَيْسَ شَهْرٌ فِي السَّنَةِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَكَانَ يُسَمَى شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمْ مِنْ شِدَّةِ تَحْرِيمِهِ. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai satu tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram, dan menutupnya pula dengan bulan haram, yaitu bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Tayyib. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menjadikan dalam satu tahun ada yang lebih utama setelah bulan Ramadan selain bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, ya. Bahkan Allah menamainya dengan bulan Allah Al-Asam karena begitu, ya, bulan ini mendapatkan penghormatan yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Taib. Ya, jadi menurut para ulama, ya, bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang lebih afdal daripada bulan-bulan yang lainnya setelah bulan apa? Setelah bulan Ramadan. Secara keumuman bulan Ramadan tetap adalah bulan yang paling afdal, paling mulia, dan di bawahnya setelahnya adalah bulan Muharram. Taib. Kemudian, ya, maka itu kurang lebih 4 keutamaan, ya, yang terkandung di dalam bulan Muharram. Selanjutnya, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk meraih pahala sebesar-besarnya karena pahala dilipat gandakan di bulan-bulan haram ini. Tayyib. Maka selanjutnya akan kita bahas, ya, tentang apa saja amalan-amalan yang bisa dikerjakan di bulan ini. Ya, apakah amalan-amalan khusus yang bisa dikerjakan di bulan-bulan ini? Adapun amalan secara umum, maka semua amalan yang biasa kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya, tentu saja itu pun akan mendapatkan pelipat gandaan pahala jika kita kerjakan di bulan-bulan ini. Ya, taib. Sehingga amalan umum seperti qiraatul Quran, membaca, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar, taib, membantu sesama, membantu orang tua, ya, birrul walidain dan lain sebagainya, maka ketika dikerjakan di bulan ini, jelas itu akan mendapatkan pelipat gandaan pahala, dan itu bisa kita usahakan untuk kita kerjakan. Taib. Tetapi di sana ada beberapa hal yang lebih utama, ya, yang bisa kita usahakan untuk kita kerjakan di bulan ini. Taib. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Secara keumuman semua puasa, ya, apakah mau puasa Daud, mau saum Senin Kamis, ya, taib, atau mau lanjut ayamul bid, ya, 3 hari di setiap bulannya, atau saum mutlak. Saum mutlak itu pokoknya kita mau saum, enggak menentukan hari apapun itu, ya. Itu bisa kita kerjakan, ya, perbanyak saum di bulan Muharram. Hal tersebut sebagaimana, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, afdalus siyam ba'da ramadan syahrullah al-muharram. Tadi sudah kita sebutkan kata saum yang dikerjakan, yaitu merupakan salah satu keutamaan yang sangat-sangat besar. Taib. Sebagian para ulama, ya, ada yang berpendapat bahwasanya bulan haram atau saum yang lebih utama untuk dikerjakan, taib, di bulan haram di dalam hadis yang tadi kita sebutkan masuk ke dalamnya.

tiga bulan yang sisanya juga, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, demikian pula bulan Rajab. Taib. Sebagian para ulama ada yang berpendapat demikian. Akan tetapi, ya hadis ini ya menunjukkan bahwasanya pengkhususan bulan Muharram ini lebih kuat. Taib. Ya, pengkhususan bulan Muharram ini lebih kuat dan telah sahih datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Ya, pernah memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Tetapi ada anggapan sebagian para ulama hal ini sebelum turunnya perintah untuk memperbanyak saum di bulan Muharram. Taib. Ya, sehingga tetap secara keumuman bulan Muharram lebih utama untuk kita melakukan saum di sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan, taib, beliau tidak pernah melaksanakan saum setelah bulan Ramadan yang lebih rajin dilakukan selain di bulan Muharram. Taib. Itu yang pertama. Secara keumuman semua saum maka itu adalah saum yang disyariatkan di bulan Muharram. Kemudian selanjutnya, amalan yang selanjutnya yang bisa kita laksanakan adalah saum Asyura. Ya, secara khusus tadi secara umum saum ya mau tanggal tidak mesti di tanggal 10-nya ya, tapi semua tanggalnya. Taib. Semua tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal terakhirnya ya tanggal 29 atau 30, pokoknya selama di bulan Muharram boleh kita untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah saum. Kemudian secara khusus yang kedua adalah saum Asyura. Saum Asyura ini dilaksanakan di tanggal 10 dari bulan Muharram. Ya. Taib. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana yaum Asyura tasummuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bi siyamihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di hari Asyura, di tanggal 10 dari bulan Muharram, taib, dahulu kala ya sebelum datangnya Islam, maka orang-orang Quraisy pun saum di tanggal tersebut. Taib, pada zaman-zaman jahiliyah, ya zaman sebelum datangnya atau diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa di hari tersebut. Falamma qadimal Madinah samahu. Demikian pula ketika beliau berpindah berhijrah ke kota Madinah, maka beliau pun saum di hari tersebut wa amara bi siyamihi dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk saum di hari tersebut, di hari Asyura, di tanggal 10 dari bulan Muharram. Taib. Kemudian di antara landasan yang lainnya ya yang menjadikan dalil akan disyariatkannya saum Asyura. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi kita mengatakan, taib, dalam sebuah dalam hadis tersebut disebutkan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yaum Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, taib, berhijrah ke negeri Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahud berpuasa di tanggal 10 dari bulan Muharram sebagaimana kita sebutkan tadi. Orang Yahudi memang memuliakan tanggal 10 bulan Muharram ini. Taib. Faqala ma hadza? Kemudian Rasulullah berkata, ya apa ini? Taib. Landasan apa yang membuat kalian melaksanakan saum di tanggal 10 ini? Taib. Maka qalu, orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bihi, najjallahu bani Israil min aduwwihim, fasamahu Musa syukran. Taib. Kata orang-orang Yahudi, ini merupakan hari yang baik. Di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Maka Musa alaihi salam berpuasa di hari ini dalam rangka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lebih berhak bagi Nabi Musa daripada kalian sehingga kami akan berpuasa di hari ini untuk mengagungkan beliau alaihi salam. Taib. Ya. Maka maksudnya mengagungkan hari Asyura ya, afwan. Maksudnya mengagungkan hari Asyura. Taib. Ini landasan tentang disyariatkannya melaksanakan saum Asyura. Taib. Lalu apa keutamaan dari saum Asyura ini? Ya, selain tentu saja saum Asyura adalah saum yang ketika kita kerjakan berarti saum yang menepati
apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga kalau sudah berkaitan dengan sunnah Nabi kita Muhammad, ya, apa keutamaannya? Keutamaannya adalah karena kita menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Baik. Akan tetapi datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wasuila an shaumi yaum Asyura. Beliau pernah ditanya tentang saum di hari Asyura. Faqala yukaffiru sanah al-madhiyah. Maka beliau pun mengatakan bahwasanya saum Asyura itu bisa menggugurkan dosa-dosa satu tahun ke belakang. Baik, ya. Perlu diketahui amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, maka yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Taib. Maka saum Asyura termasuk di antara amalan yang akan menghapuskan, ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, tetapi kita tidak tahu, tidak bisa memastikan, ya, hal tersebut. Yang pasti wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian adapun saum Asyura ini, ya, maka sebagai tata caranya di sana ada kurang lebih tiga, ya, tiga cara melaksanakan ibadah saum Asyura. Yang pertama, taib, adalah dengan melaksanakan saum Asyura secara tiga hari berturut-turut, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Taib. Sebagian dari para ulama ada yang berpendapat bahwasanya saum dengan cara tiga hari berturut-turut ini berdasarkan kepada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di mana Rasulullah mengatakan khaliful yahud wasumu yauman qablah wa yauman ba'dah. Selisihilah orang-orang Yahudi sehingga kalian hendaknya saum satu hari sebelumnya dan saum satu hari setelahnya. Setelah hari Asyura, saum satu hari sebelumnya berarti tanggal 9, saum satu hari setelahnya berarti tanggal 11. Jadi tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 melaksanakan ibadah saum. Tetapi perlu diketahui, ya, bahwasanya hadis yang tadi kita sebutkan, ya, di dalamnya terkandung perselisihan di antara para ulama akan kesahihannya, ya, sehingga ada sebagian dari para ulama yang berpendapat bahwasanya tata cara saum selama tiga hari berturut-turut ini termasuk di antara tata cara yang lemah. Taib. Akan tetapi di sana ada beberapa sisi. Kalaupun seandainya kita mau saum tiga hari berturut-turut, maka bisa kita niatkan di tanggal 11 kita saum secara keumuman, ya, saum mutlak. Taib. Ya, saum sunnah mutlak yang mana sebagaimana kita bahas di awal tadi, ya, banyak-banyak saum di bulan Muharram adalah pahala besar yang akan didapatkan. Tapi, ya, bisa kita niatkan demikian. Kemudian, ya, sebagian para ulama ada yang mengatakan tata cara saum dengan tiga hari ini, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 adalah dalam rangka kehati-hatian kita. Dalam rangka kehati-hatian kalau seandainya tidak ada kejelasan kapan awal dari tanggal 1 Muharram, ya. Jadi nanti ada kemungkinan pergeseran tuh. Taib, ada kemungkinan pergeseran, bisa jadi tanggal 9 dan tanggal 10 yang kita kira tanggal 9 dan tanggal 10 sebetulnya itu tanggal 8 dan tanggal 9. Taib, sehingga kita belum dapat saum Asyura-nya. Ya. Jadi kalau seandainya memang tidak tepat, ya, ru'yatul hilal, hilalnya Muharram, taib, sehingga kita saum lagi tanggal 11-nya, ini merupakan apa? Bentuk kehati-hatian agar kita tetap mendapatkan keutamaan saum di bulan Muharram atau saum Asyura yang tadi kita bahas. Taib, ya. Maka ini tata cara yang pertama. Ini tata cara yang pertama, saum tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Adapun tata cara yang kedua, ya, adalah dengan saum 2 hari saja. Ya, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Rasulullah berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan-nasara.
Para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hari tersebut adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sampai sini bisa difahami? Ya. Kenapa para sahabat mengatakan demikian? Karena mereka tahu Rasulullah pernah memerintahkan untuk selalu menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik. Ya. Maka kita memiliki salah satu kepentingan adalah apa? Terhadap orang-orang kafir ini, jangan ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Baik. Ya. Jangankan permasalahan kehidupan duniawi yang tidak ada manfaatnya, ya, yang tidak ada esensinya dari perbuatan-perbuatan yang jelas itu merupakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Taib. Masalah ibadah saja, ya, kita tidak boleh ikut-ikutan caranya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, sehingga para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita sama-sama berpuasa dengan orang Yahudi di tanggal 10, taib, maka bagaimana dengan perintah engkau yang dulu engkau memerintahkan kami untuk menyelisihi mereka? Kurang lebih ini makna dari pertanyaan tersebut. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mengatakan, fa idza kana al-amal muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Maka kata Rasulullah, kalau begitu di tahun yang akan datang, ya, maka insyaallah kita akan berpuasa juga di tanggal 9-nya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menyepakati taib apa yang dikatakan oleh para sahabat untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di mana mereka berpuasa di tanggal 10. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kita berpuasa sehari setelah sebelumnya di tanggal 9. Taib, falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah datang tahun yang akan datang kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Ya, beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Taib. Al-muhim, sekalipun itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah karena keburu beliau wafat, ya, tetap hal tersebut yang disyariatkan berdasarkan apa kata Nabi yang tadi kita bacakan. Taib. Maka itu tanda cara yang kedua. Saum tanggal 9 dan tanggal 10. Taib. Kemudian cara yang ketiga, ya, kalau memang sudah yakin maka kita bisa tetap saum di tanggal 10 saja. Ya, tetap kita saum di tanggal 10 saja. Ya, ini termasuk di antara apa keutamaan. Kalau seandainya memang memungkinkan untuk saum di tanggal 9 maka itu lebih afdal, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Tapi ada kalanya, ya, mungkin tidak semua diberikan kesempatan kemudahan, maka kalau seandainya sulit, taib, ada kesulitan, mungkin seorang sedang safar atau pekerjaannya cukup berat, ya, dalam kesehariannya, maka usahakan di tanggal 10 ini tetap berpuasa. Kenapa? Karena hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sebutkan. Taib. Selanjutnya, ya, di antara amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram ini, taib, berdasarkan kepada ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Inna 'iddata syuhuri 'indallahi 12 syahra." Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12. Tayyib. Di kitabullah, di hari di mana Allah menciptakan langit dan adalah agama yang, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di hari atau di bulan-bulan tersebut. Tayyib. Maka amalan yang selanjutnya, berusaha untuk menghindari kezaliman. Ya, berusaha untuk menghindari kezaliman. Kalau seandainya zalim kepada diri sendiri saja tidak diperkenankan, apalagi zalim kepada orang lain. Ya. Kalau sekarang kita masih bingung bagaimana zalim kepada diri sendiri, ya, kalau zalim kepada orang lain sudah jelas, berbuat buruk kepada mereka dengan lisan, dengan perbuatan, ya, dan hal-hal yang lainnya, maka pengharamannya lebih berat di bulan-bulan ini dan pahalanya lebih besar ketika kita berhasil untuk menghindari berbuat zalim di bulan-bulan ini. Ya, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, ya, jangan sampai kita melakukan kezaliman di bulan-bulan ini. Taib. Kemudian, ya, lalu bagaimana dengan menzalimi diri sendiri? Ya. Menzalimi diri sendiri adalah dengan seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan dia menampar wajahnya, menyakiti tubuhnya, ya. Taib, yang mana ini jelas ini pun dilarang, ya. Tidak boleh kita memberikan kemadharatan kepada diri kita sendiri.
Tetapi ada yang lebih berbahaya daripada itu semua adalah ketika seseorang memberikan penyakit kepada hatinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, dengan dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, maka ini adalah perbuatan zalim kepada diri sendiri. Ya, maka hendaknya kita menghindari yang namanya kezaliman, baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian semua dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Taib. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang lainnya, Rasulullah mengatakan ma min dhanbin ajdar an yu'ajjala li sahibihi al'uqubah ma yadakhiru lahu min al-baghi wa qati'atir rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelaku dosa tersebut daripada perbuatan yang melampaui batas, yang termasuk ke dalamnya apa? Zalim, ya. Dan perbuatan memutus tali silaturahim ini pun kezaliman, ya. Ini pun merupakan salah satu bentuk kezaliman. Taib, hendaknya kita berhati-hati, ya. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi al-hijab. Hati-hatilah engkau dari doanya orang-orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi, ya, itu pasti akan diijabah oleh Allah, karena tidak ada hijab penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam sebuah syair disebutkan wa hasbuka an yanjuz zalum wa khalfahu sihamu du'ain min qassi ruku'in. Ya. Hendaknya engkau berusaha untuk menyelamatkan diri dari kezaliman, karena di balik kezaliman itu, ya, akan ada anak panah yang menancap dari doa-doa yang dipanjatkan bersama dengan ruku yang dilakukan oleh satu kaum. Taib. Artinya apa? Hati-hati dari doa orang-orang yang terzalimi. Jangan merasa nyaman, jangan merasa senang, jangan merasa tenang, ya, apalagi merasa menang, ya, dengan menzalimi orang lain. Itu adalah satu kekalahan yang hakiki. Taib. Di mana yang dizalimi justru dialah yang akan menang, karena dialah yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati perbuatan-perbuatan yang buruk kepada sesama saudara kita, apalagi, ya, jangankan kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir saja, taib, maka kita dilarang untuk menzalimi mereka, ya. Taib. Selama memang bukan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, bukan dalam peperangan, taib, maka kita tidak boleh menzalimi orang-orang kafir yang tinggal dan mereka diberikan jaminan oleh pemerintah kita. Taib, ya. Maka dari itu, apalagi mereka yang menzalimi sesama muslim yang terkadang tidak terasa, ya, saling melakukan keburukan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ya, perbuatan-perbuatan yang hal tersebut nantinya akan membahayakan bagi dirinya di hari kiamat nanti. Taib, ya. Maka dari itu hendaknya kita menghindari perbuatan zalim di bulan Muharram ini. Taib. Kemudian secara keumuman, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita bisa memperbanyak amalan-amalan soleh apapun itu. Ya, kita bisa memperbanyak amalan-amalan soleh, ya, apapun itu. Banyak, ya, dari mau kita bersedekah, mau kita memperbanyak sholat-sholat sunnah misalnya. Taib. Kemudian mau kita berdakwah, ya, dan melakukan amalan apapun itu, maka itu adalah amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan. Taib. Jangan lupakan amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Seperti apa contohnya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ingat, taubat, istighfar, ya, bukan hanya satu sisi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita kembali kepada Allah. Kita meminta agar, taib, dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Tapi ingat, itu amal soleh. Itu amal soleh. Bahkan yang melakukannya dapat pahala, ya. Bahkan yang melakukannya dapat pahala. Padahal dia sedang berdosa kepada Allah, sedang ingat terhadap perbuatan buruknya, ya, terhadap maksiat yang pernah dia kerjakan. Tetapi dia rubah itu dengan istighfar dan taubat, maka Allah akan ganti itu dengan apa? Dengan pahala. Taib. Dan ingat, ketika itu dikerjakan di bulan-bulan ini, maka pahalanya akan berlipat ganda dan akan jauh lebih besar lagi. Taib. Demikian pula berzikir, ya, menyebut kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Taib.
ya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita khususkan di waktu dan momen tertentu. Kapan kita mampu melakukannya, maka kita kerjakan. Taib, maka itu akan mendapatkan ya pahala yang sangat-sangat besar sekali. Demikian pula qiraatul Quran, ya jangan dilupakan, ini salah satu hal yang begitu besar sekali ya pahalanya di sisi Allah dengan kita banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Taib, ya maka itulah kurang lebih beberapa dalil-dalil yang ada tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram. Ya, sekali lagi, betul adanya bulan Muharram adalah bulan yang spesial. Bulan yang memiliki keutamaan yang besar. Sehingga kita bisa mengisi bulan Muharram dengan berbagai macam amalan-amalan, ya terlebih amalan yang memang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Akan tetapi, ya, di sana beredar beberapa keterangan-keterangan atau nas atau dalil yang lemah yang berkaitan tentang beberapa amalan tertentu di bulan Muharram ini. Taib. Sehingga sebagian orang ada yang menjadikan ya dalil-dalil yang lemah tersebut sebagai landasan untuk mengerjakan satu amalan tertentu dan dikhususkan. Dikhususkan. Ini permasalahannya adalah di apa? Dikhususkan. Ketika itu diumumkan, maksudnya dianggap sebagai sebuah amalan yang umum, sebagai amalan soleh dikerjakan di bulan Muharram, maka itu adalah amalan yang soleh, amalan yang bagus. Tapi beberapa ada yang menganggap itu sebagai amalan yang khusus dan itu tidak ada dalil yang kuat akan perkara tersebut. Yang pertama, ya diantaranya kita sebutkan hadis yang terlebih dahulu, ya. Taib, ada sebuah hadis yang berbunyi man wassa'a 'ala 'iyadihi yauma asyura wassa'a Allahu 'alaihi sa'ira sanatihi. Ya. Taib, di dalam hadis ini berbunyi, ya, barang siapa yang memberikan kelonggaran bagi keluarganya di hari Asyura, taib, maka Allah akan memberikan kelonggaran bagi dirinya selama satu tahun penuh. Taib. Memberikan kelonggaran kepada keluarga baik tidak? Baik. Ya, itu merupakan amalan saleh. Ya, kita memberikan pemberian yang lebih besar misalnya di hari tersebut ataupun secara keumuman di bulan Muharram ini. Apakah itu kebaikan? Jelas kebaikan. Ya, tetapi kalau itu dianggap memiliki keutamaan membuat kita akan lapang kehidupannya selama satu tahun, maka itu adalah berdasarkan kepada hadis yang lemah. Karena hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang dhaif sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi tidak ada ya keutamaan di bulan Asyura, di bulan Muharram, di tanggal Asyura-nya ini tanggal 10, kalau kita memberikan kelapangan bagi keluarga, anak, istri atau siapapun yang di bawah tanggung jawab kita, taib, maka kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara setahun penuh. Ya. Apalagi itu merupakan apa? Pembatasan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui, taib, maka rahmat Allah begitu luas bagi kita. Ya, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, bahkan sedetik pun, sekejap pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan rahmatnya bagi kita semua. Kelapangan Allah bagi kita sepanjang masa dari mulai kita lahir sampai kita menutup mata nanti, bahkan sampai berpindah ya ke negeri keabadian, maka itu semua adalah rahmat dan kasih sayang, kelonggaran, kelapangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita taib konversikan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian, ya, di antara hadis-hadis dhaif yang beredar, ada sebuah hadis palsu, ya, yang berbunyi di sana, "Man iktahala bil ithmid yauma Asyura lam tarmid 'ainahu abada." Taib. Barang siapa seseorang yang beriktihal, iktihal itu memakai celak, ya, dengan ithmid, taib, nanti antum cari sendiri ya apa itu ithmid, ya. Dengan ithmid di hari Asyura, maka ya dia tidak akan pernah terkena penyakit mata selama-lamanya. Taib, ya. Sekali lagi, ini hadis palsu. Ini merupakan hadis palsu. Taib, ya, tidak bisa kita menyandarkan kesehatan itu kepada selain Allah. Ini perbuatan yang haram. Ya. Ini termasuk bahkan bisa masuk ke dalam syirik kalau seorangnya meyakini, ya, ada satu perkara yang bisa membuat dia sehat selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kesehatan, penyakit seseorang itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sakit, maka kita ya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sembuhkan kita, sehatkan kita, kita katakan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib.
Kemudian ya, di antara perkara-perkara yang lainnya ya, mungkin pernah sampai di tengah-tengah kita hadis dhaif ya, disebutkan di sini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'azzimuhu tayyib yu'azzimuhu wa yad'u bi ridha'ihi wa ridha'i Fatimah tayyib wa yadful fi afwahihim wa ya'mur ummahatuhum alla yurdi'na ila layl tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengagungkan hari Asyura ya, dan beliau memanggil bayi-bayi yang ada yang sedang disusui tayyib, kemudian beliau meludah di mulut-mulut mereka dan memerintahkan kepada ibunya agar tidak disusui sampai malam hari ya. Ini hadis yang lemah ya, ini merupakan hadis yang lemah. Kalau pernah sampai atau pernah lewat ke kita, maka ketahuilah itu merupakan hadis yang lemah tayyib. Demikian pula ya, ada sebuah hadis yang lemah yang lain yang ini cukup luar biasa beredar di tengah-tengah kaum muslimin ya. Bunyi hadisnya, man shoma akhira yaumin min dzulhijjah wa awwal yaumin minal muharram faqad khatama sanah al-madiyah bi shaumin wa iftataha sanah al-mustaqbalah bi shaumin ja'alallahu lahu kaffaratan 50 sanah ya. Tayyib, disebutkan di dalam hadis ini ya, sekali lagi ini adalah hadis yang lemah tayyib ya, bahkan ini merupakan hadis yang palsu ya, ini merupakan hadis yang palsu maudhu tayyib. Barang siapa seorang yang saum di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan saum di hari pertama di bulan Muharram ya, maka dia telah menutup satu tahun ya, tahun sebelumnya dengan saum dan membuka tahun setelahnya dengan saum, dan Allah akan menjadikan saumnya tersebut sebagai kafaroh untuk 50 tahun ya. Ini adalah hadis yang palsu ya. Disyariatkan tidak saum di bulan-bulan tersebut? Disyariatkan. Bagus tidak saumnya? Bagus, boleh. Kalau kita mau saum, tetapi tidak ada keyakinan di dalam hati kita bahwasanya saum tersebut bisa membuat kita terampuni dosanya selama 50 tahun. Karena hadisnya adalah hadis yang palsu. Taib. Ya, hendaknya kita berhati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini. Taib. Demikian pula, ya, ada amalan-amalan seperti orang yang mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Ya. Ada barang siapa yang membacanya sampai 70 kali di hari Asyura, maka Allah akan menjaganya dari kejelekan. Ya, sama, ini pun tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis yang lemah, apalagi hadis yang sahih yang berbicara tentang perkara tersebut. Tayyib, ya. Sebagai manusia ada yang berlebih-lebihan. Ya, sebagai manusia bahkan ada yang berlebih-lebihan. Tayyib, ya, bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang membaca doa yang tadi kita bacakan di hari Asyura, maka di tahun tersebut dia tidak akan mati katanya. Ini berbahaya sekali. Ini keyakinan-keyakinan yang sangat-sangat berbahaya dan bertolak belakang dengan dalil-dalil yang ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Inna ajrallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya Allah, ajal Allah subhanahu ummatin ajal idza qala ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan pernah ada yang mampu untuk mengakhirkan. Walaupun hanya sesaat, tidak pula ada yang mampu untuk mempercepat walaupun hanya sesaat. Taib, ya. Ini bertolak belakang sekali mengatakan yang saum Asyura, taib, bukan yang saum Asyura, yang membaca doa yang tadi, yang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ya. Taib, sebanyak 70 kali katanya kalau baca doa tersebut di hari Asyura maka dia tidak akan mati. Hati-hati, ini berdasarkan kepada hadis yang palsu, bukan hadis yang palsu, bahkan tidak ada landasan sama sekali. Kemudian selanjutnya ini sangat bertolak belakang sekali dengan apa? Dengan dalil-dalil yang ada tentang penetapan ajal manusia. Kematian sangat mungkin menghampiri siapapun, kapanpun, dimanapun berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa diatur oleh manusia. Taib. Demikian pula ya, ada sebagian manusia ya yang bahkan mengatakan, menyandarkan bahwasanya bulan Muharram ini ya adalah bulan kesialan. Tayyib. Ini pun merupakan keyakinan yang batil. Ya, ini merupakan keyakinan yang batil. Bahkan ketika seseorang menyandarkan keburukan kepada selain Allah tabaraka wa taala ya, maksudnya takdirnya Allah yang menentukan takdirnya, keburukan tidak ada sedikit pun pada zat Allah Subhanahu wa taala. Haram ya kita mengatakan bahwasanya Allah buruk, Allah kurang, Allah ada tidak sempurna, itu haram ya. Kita katakan apapun yang ada pada zat Allah
baik itu sifat fi'liyahnya ataupun sifat dzatiyahnya, adalah kesempurnaan kebaikan. Ya, bahkan ada pada puncak kebaikan. Sekalipun yang Allah takdirkan adalah keburukan. Buruk bagi siapa? Buruk bagi manusia. Ya, karena manusia yang merasakan. Tetapi di balik itu pun ya masih banyak apa? Kebaikan-kebaikannya. Apalagi hal tersebut disandarkan kepada Allah, maka tidak ada kekurangan sama sekali pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akan tetapi ketika seorang mengatakan ya, keburukan, kesialan terjadi karena satu perkara, karena bulan tertentu, ya, karena kucing hitam yang lewat misalnya, taib, karena mendengar suara burung yang kalau mendengar suara burung tersebut maka dia akan mati misalnya, ini merupakan kesyirikan, ya, ini murni merupakan apa? Syirik. At-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiyarah yang menyandarkan keburukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesyirikan. Ya, menganggap sumber keburukan ada selain Allah tabaraka wa taala, menganggap ada yang mampu memberikan madarat kepada manusia selain Allah tabaraka wa taala, padahal yang mampu, yang paling mampu melakukannya hanya Allah, maka ini adalah apa? Kesyirikan. Tayyib. Dan ini dilakukan oleh sebagian manusia tentang bulan Muharram ini. Ya, menganggap bulan Muharram ini merupakan bulan sial, ya, yang ada di sana nanti akan mendapatkan keburukan, maka ini adalah satu keyakinan yang batil. Taib. Kemudian, ya, di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Muharram, taib, adalah sejarah yang menuliskan, mencatatkan bahwasanya di bulan ini terjadi sebuah kejadian yang memilukan bagi kaum muslimin. Ya, yaitu apa? Terbunuhnya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain ibn Ali bin Abi Talib, ya, radhiyallahu taala anhum. Taib. Terbunuhnya Husain ibn Ali bin Abi Talib jelas ini merupakan sebuah kesedihan, ya, bagi kaum muslimin. Ya, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, dan cucu beliau yang sangat beliau sayangi ini meninggal di bulan Muharram, ya. Akan tetapi ada yang lebih menyakitkan, ada yang lebih menyedihkan, yaitu apa? Perbuatan berlebih-lebihan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap Husain. Taib. Atau lebih tepatnya bukan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Dilakukan oleh orang-orang yang beragama apa? Syiah. Taib. Oleh mereka, mereka berlebih-lebihan dengan apa? Dengan bersedih berlebih-lebihan di bulan ini. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya, seperti merobek-robek bajunya, menampar-nampar tubuhnya, melukai tubuhnya, ya. Taib. Ini dilakukan oleh orang-orang Syiah. Taib. Padahal hal tersebut adalah perkara yang sangat-sangat dilarang, dan ini merupakan musibah, dan ini merupakan satu perkara yang muncul di tengah-tengah bulan Muharram yang seharus, yang wajib bagi kita sebagai muslim untuk mengingkarinya, ya. Taib. Karena ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita sangat mencintai, ya, siapapun dari kalangan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Akan tetapi, ya, kita tidak berlebih-lebihan di dalam memperlakukan mereka, dan kita pun tetap berada di atas rel sesuai dengan apa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di 10 hari pertama di bulan Muharram, ya, sebagian negeri ada yang bahkan sampai mematikan cahaya, ya, di malam harinya. Kemudian mereka memenuhi jalan meneriakkan ya Husain, ya Husain, berteriak-teriak, menangis. Taib. Ya, ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Ya, maka ketika ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini dan mengaku ini merupakan bagian dari syariat Islam, maka wajib bagi muslim untuk mengingkarinya. Ya, wajib bagi kita untuk mengingkarinya, dan kita beritahu kepada anak-anak kita, ya, kepada saudara kita, kepada siapapun, untuk jangan sampai mendekati kelompok-kelompok yang seperti ini, karena mereka bukan muslim sama sekali. Ya, mereka telah keluar dari keislaman, ya, karena mereka adalah orang-orang yang beragama Syiah. Taib. Ya, Syiah bukan Islam. Sampai kapanpun Syiah bukan Islam. Taib. Dan keburukan Syiah sudah menjadi rahasia umum. Ketika satu negara sudah dirusak oleh kelompok yang satu ini, tinggal menunggu kehancurannya. Taib. Hampir banyak sekali negara, ya, kalau sudah ada Syiah di sana, memiliki pergerakan, memiliki kekuatan, maka akan kehancuran demi kehancuran yang terjadi. Diacak-acak segala sesuatunya. Ya, tatanan kehidupan masyarakat, taib, betapa banyak, ya, orang-orang yang dinikah mut'ah dari kalangan
perempuan-perempuan kaum muslimin, ya banyak anak-anak muda muslimah-muslimah yang hamil di luar nikah, ya hancur rusak. Taib. Kenapa? Karena syariat yang ditetapkan oleh orang-orang Syiah ini, ya sudahlah mereka akidahnya rusak parah dan mereka bukan Islam sama sekali, sekali lagi, tetapi mereka menyerang siapa? Menyerang kaum muslimin. Hendaknya kita memiliki kewaspadaan yang penuh terhadap kelompok yang satu ini. Taib. Ya. Maka adapun ya niyahah itulah satu perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan niyahah itu meratapi, ya, meratapi meninggalnya mayit. Meratapi umum, ya, baik itu meratapi Husain, meninggalnya Husain radhiyallahu anhu ataupun siapapun dari kalangan ya saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita cintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun, al-fakhr fil ahsab, wat'an fil ansab, wal istisqa bin nujum wan niyahah. Kata Rasulullah, ada empat perkara dari umatku ya yang di sana merupakan bagian dari kelakuannya orang-orang jahiliyah yang belum ditinggalkan. Yang pertama, ya mereka yang membangga-banggakan leluhur mereka. Kemudian mereka yang mencela keturunan, ya orang-orang yang suka mencela keturunan. Taib. Kemudian ya orang-orang yang mencari meminta turunnya hujan kepada bintang. Dan yang keempat adalah orang-orang yang meratapi majituan niyaha. Ya. Waqala an-naiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang meratapi mayit, jika mereka tidak bertaubat sebelum mereka mati, maka mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan dia memakai pakaian dari qatran. Ya, qatran itu intinya satu hal yang sangat panas, ya. Taib, qatran itu satu hal yang panas yang jika dipakaikan akan membakar tubuhnya. Wadir'un min jarab, dan akan memakai pakaian yang di sana ada penyakitnya. Ya, akan membuat gatal. Kalau kita pikirkan gatal apa yang menjadi masalahnya? Ya, gatal tinggal digaruk. Ketahuilah kalau penduduk neraka, ya mereka kalau sudah kegatalan, mereka akan menggaruk-garuk kulitnya sampai kelihatan tulangnya. Ya. Karena gatalnya bukan gatal yang biasa, ya gatal yang mengganggu, yang menyakitkan, bahkan ya sampai mereka sakiti diri mereka sendiri untuk hal tersebut. Taib, ya. Semoga Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan tersebut. Taib. Kemudian selanjutnya, ya. Taib, yang terakhir saja kita sampaikan di antara kesalahan-kesalahan di bulan Muharram, yaitu ya sebuah hadis yang kurang lebih artinya adalah siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim di hari Asyura, ya maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap satu derajat. Taib. Jadi kalau ada anak yatim di hari Asyura, kita usap kepalanya, ya banyak rambutnya, maka kita akan naik satu derajat. Taib. Jadi kalau kepalanya botak, ya kalau dia nggak berkepala maka tidak dapat derajat, ya. Ketahuilah ini adalah hadis yang palsu. Ya, ini adalah hadis yang maudhu', tidak ada sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bagaimana sikap kita kepada anak yatimnya? Berbuat baik. Ya. Boleh kita mau mengagendakan untuk hari Asyura nanti atau secara keumuman di bulan Muharram nanti, ya kita mau berbuat baik kepada anak-anak yatim, mau menyantuni mereka, menolong mereka, maka itu kebaikan yang besar. Ya, itu adalah salah satu amalan yang bisa kita usahakan. Akan tetapi keyakinan sebagaimana yang tadi kita sebutkan itu merupakan keyakinan yang tidak benar, ya karena tidak ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Maka ya itulah kurang lebih hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram dan keutamaan yang terkandung di dalamnya, di antaranya adanya hari Asyura. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua ya untuk bisa lebih beristiqomah, bisa lebih kuat lagi mempersiapkan diri menghadapi bulan Muharram. Taib. Dan itu saja sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, ya jangan kita batasi hanya pada bulan-bulan ini saja secara keumuman. Jadikan bulan-bulan ini merupakan pelatihan bagi kita, ya agar kita bisa terbiasa beramal soleh sekalipun di bulan-bulan yang lainnya. Yang ingat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dawam
ya, amalan yang paling terus-menerus yang tidak terputus. Wa in qalla, walaupun amalannya sedikit. Ya, walaupun amalannya sedikit. Tayib. Bagaimana kita bisa beramal walaupun dengan sedikit kalau kita tidak terlatih? Ya, maka mudah-mudahan 4 bulan haram yang 3 bulannya datang secara berturut-turut, kemudian ada momentum lain seperti bulan Ramadan misalnya, itu bisa memecut kita untuk bisa lebih kuat lagi di dalam beramal soleh, ya, di setiap bulannya. Taib. Demikian pula, mumpung kita masih ada dalam momentum tersebut, ya, di bulan Dzulhijjah masih tersisa sedikit lagi, kemudian ke depan kita akan masuk ke bulan Muharram, maka hendaknya, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak beramal soleh. Taib. Kalau kita mau memakai apa yang tadi kita sebutkan, maka cukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, Saum Asyura di antara keutamaannya, kemudian memperbanyak saum sunnah di sana, ya, itu di antara amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram. Taib. Dan secara keumuman amal soleh apapun itu, maka itu adalah amalan yang bisa kita usahakan. Taib, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya.

0: Taib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ana izin bertanya, ana penderita penyakit, ya, sehingga saat ini ana tidak dapat melakukan saum. Padahal ana sangat menginginkan keutamaan, ya, dihapuskan dosa satu tahun ke belakang, dan ini membuat ana sedih. Mohon nasihatnya. Jazakallah khair, wa jazakallah khairan. Taib. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya banyak yang bisa kita kerjakan, ya, selain amalan saum. Kalau seandainya memang kita terhalangi dari amalan saum ini, ya, boleh dengan sedekah, boleh dengan kita memberi makan orang yang berpuasa, ya, itu pun termasuk di antara amalan yang soleh. Kalau kita tahu ada teman kita sedang berpuasa misalnya, ya, mungkin kita bantu memberi sedikit makanan kepada mereka, atau tidak mampu dengan mengeluarkan harta misalnya, bisa apapun itu kita membantu dan lain sebagainya, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendidik anak, ya, itu salah satu amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Taib, itu satu sisi. Kemudian di sisi lain, ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika dalam sebuah perang, ya, beliau mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian mendatangi satu tempat kecuali mereka membersamai kalian, ya, dalam pahala. Artinya apa? Ada orang yang tidak pergi ke berperang bersama kalian, tapi mereka dapat pahala yang serupa. Ya, kenapa? Karena mereka tidak bisa pergi berperang tersebut karena uzur. Taib. Dalam artian apa? Ketika memang seorang muslim punya azam yang kuat, yang Allah tahu kalau seandainya dia tidak sakit, dia akan berpuasa, maka dia akan tetap mendapatkan pahala tersebut. Ya, dia akan tetap mendapatkan pahala tersebut. Maka kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang tidak bisa melaksanakan ibadah saum, ya, maka kita berharap kepada Allah agar tetap mendapatkan pahalanya sekalipun kita tidak mengerjakannya. Atau sebagaimana kita sebutkan tadi, taib, perbanyak amalan soleh dari sisi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan terkait saum Arafah kemarin, ya. Beda antara kita di Indonesia dengan di Arab. Ya, itu bagaimana? Ya, perlu diketahui bahwasanya sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, bahwasanya setiap negeri itu punya matla' masing-masing, ya. Matla' itu apa? Tempat terbit. Tempat terbitnya. Ya. Tempat terbit baik itu untuk bulan, hilal nantinya. Penentuannya kan nanti hilal, ya, negeri akan berbeda-beda. Taib. Maka nanti akan ada khilaf lagi mana yang lebih utama, mengutamakan menyesuaikan dengan hilal atau menyesuaikan dengan wukuf di Arafah bagi kaum muslimin yang sedang berhaji. Ya, intinya semuanya bisa, ya, semuanya bisa. Mau menyesuaikan dengan yang wukuf berarti kita saumnya tanggal 8 kalau di negeri kita, ya. Taib, itu boleh, silakan. Mau di tanggal 9 maka itu pun tetap aman, ya, semuanya tetap bisa dikerjakan. Ya, lebih aman lagi, ya, kita saum tanggal 8, tanggal 9. Lebih aman lagi dari tanggal 1 saum berdasarkan kepada keumuman amal soleh yang jika dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan soleh yang paling baik. Taib. Ya. Taib, Ustaz, di lingkungan rumah diadakan acara Muharraman. Ya. Acara Muharraman ini seperti apa, ya? Allah alam, poin masuknya seperti tadi, ada beberapa ritual-ritual di bulan Muharram. Ya, hati-hati kalau seandainya Muharraman yang dimaksudkan adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Taib, maka itu tidak ada keterangannya dari Nabi dan itu jelas perbuatan yang menyimpang. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan dalam hal seperti itu, kalau bisa kita nasihati. Ya, kalau bisa kita nasihati. Taib. Intinya semua acara, ya, perayaan-perayaan yang di luar dari perayaan agama Islam yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, maka itu bukanlah bagian dari agama Islam. Ya, kita tidak ikut merayakannya dan kita kalau bisa, ya, ikut menasihati. Ya, ikut menasihati kaum muslimin agar mereka bisa selamat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Taib, ya. Kalau begitu itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Demikian pula ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih. Kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Halo Ustaz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Afan Ustaz, suami ana, akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah, rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagu. Dan

0: Rusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati, tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit, ya. Nah, pertama, siapa yang lago, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang tidak, yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua, ini kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk, pada afrahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun, terus walladzihum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat, harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil muslim. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya nggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda, ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38, kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka.

0: Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi. Yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang katanya As'ad bin Zuradi, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad, yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya itu. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Ya. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, Karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang gak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini gak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla, kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Oh, mal jamaah, apa jamaah itu?" ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya, lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan Al-Qiyamatul Kubra atau Kiamat Besar. Materi terakhir yang kita bahas di 2 tahun yang lalu adalah tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat, dan itu sudah diterangkan. Sekarang kita masuki pembahasan baru, halatu usatil mu'minin, keadaan orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Walaupun ahli maksiat, tetap disebut mukmin karena memiliki keimanan sekecil apapun kadar keimanan tersebut, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia tetap mukmin, dia tetap saudara kita karena keimanan yang dimilikinya. Dan sebutan mukmin itu bagi para pelaku maksiat juga dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pelaku maksiat juga disebut mukmin adalah surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada 2 golongan mukmin saling berperang, saling bunuh. Berperang antar sama mukmin itu dosa besar. Saling membunuh di antar sama mukmin adalah dosa besar, kemaksiatan yang besar. Tapi tetap saja oleh Allah disebut dengan sebutan mukmin. Tidak disebut dengan sebutan kufur. Padahal di dalam hadis yang sahih, membunuh sesama mukmin itu disebut dengan sebutan kekufuran. Bersabda Nabi SAW, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Dalam hadis lain, sibabul muslim fispun wa qitaluhu kufrun. Mencelak sesama mukmin itu fasik, dan memeranginya adalah kufur. Tapi kufur dalam 2 hadis tadi disebut dengan sebutan kufur kecil. Artinya pelakunya tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tidak murtadnya orang yang membunuh sesama mukmin tersebut diketahui dari ayat tadi. 2 orang mukmin saling berperang, faslihu bainahuma.
damaikan di antara mereka dua. Walaupun saling berperang, saling membunuh, oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan dua golongan mukmin. Dan setelah ayat tersebut Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu saudara. Walaupun dia berdosa besar, tetap keimanan yang dimilikinya sekecil apapun kadarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Makanya Nabi SAW menyatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong tuh saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang zalim berarti pelaku dosa besar. Dengan kezaliman yang dilakukannya dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Makanya disebut saudaramu. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin, dia tetap muslim, dia tetap mukmin sekecil apapun kadar keimanannya, tapi disebut dengan sebutan usatul mukminin. Usat adalah para ahli maksiat. Usatul mukminin adalah para ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Di dunia ada hukum-hukum tersendiri, sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawanya membahas pembahasan yang khusus tentang masalah ini dengan judul Ahkamu Usatil Mu'minin, hukum bagi para ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Jadi sebagai seorang muslim walaupun ahli maksiat, dia memperoleh hak yang sama dengan mukmin pada umumnya. Kalau berjumpa salam, dan kalau dia salam harus dijawab. Dia boleh menjadi imam dan kita bersah bermakmum di belakang dia. Dan apabila dia sakit tetap ditengok, dikunjungi dan didoakan. Dan apabila dia mati, dia wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, serta didoakan ampunan dan rahmat baginya. Walaupun dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan dosa atau maksiat, selama dosa dan maksiatnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Tidak berupa kekufuran, tidak berupa perbuatan syirik dan yang sejenisnya, maka dia tetap diperlakukan sebagai jenazah seorang muslim. Bagaimana nasib usatul mukminin di akhirat? Ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Kalau ahli maksiat ini dosanya lebih besar daripada pahalanya, dia terkena azab. Tapi kalau dosanya lebih kecil daripada ibadahnya, amal solehnya, kebaikannya, dia selamat, tidak akan diazab. Walaupun dia berdosa besar, tapi kebaikannya lebih banyak lagi. Dan ini yang dimaksud dengan sebuah ayat Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat ini khusus bagi yang tidak tobat. Perbuatan syirik tidak ditobati, terbawa mati, tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi.
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun terbawa mati, walaupun tidak sempat ditobati. Apakah bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki akan diampuni dosa-dosa besarnya walaupun terbawa mati? Banyak faktor. Salah satunya adalah kebaikannya, ibadahnya, amal solehnya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Salah satu fungsi dari pahala kebaikan adalah menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Fa'at bi sayyatil hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Makanya ketika seorang muslim dia suka ibadah, beramal soleh, melakukan amal baik, tapi juga suka berdosa, suka bermaksiat. Contohnya yang begini siapa? Kita ya, ngaku. Betul apa benar? Sudah? Tapi ini belum tetap, ini yang berfungsi. Jadi umumnya kita begitu kan ya. Kita sholat 5 waktu gak pernah lewat berjamaah di masjid. Saum Ramadan full, tanpa uzur kita gak pernah batal. Kadang-kadang kita bangun malam tahajud. Kadang kalau Senin Kamis kita saum, Ayyamul Bid kita saum, Arafah kita saum, Muharram kita saum. Baca Quran selalu tiap hari. Ibadah suka, tapi dusta juga suka, ghibah juga suka, dengki juga suka, mata jelalatan juga suka. Betul apa benar? Betul dan benar. Bagaimana nasib orang ini di akhirat? Ditimbang nanti. Pas kita mati dalam keadaan ada amal baik, ada amal buruk. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada, tapi lebih banyak amal.

terhapus oleh pahalanya yang lebih banyak, sehingga saldo yang tersisa hanyalah pahala, hanyalah kebaikan. Itu bagi orang-orang muslim, walaupun dia ahli maksiat, tapi kebaikannya lebih banyak. Faktor penghapus dosanya lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Maka fahuwa fi 'ishati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang lebih ringan pahala kebaikan, artinya dosanya yang lebih banyak, lebih tinggi, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya kepada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahu enggak kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala. Nah, baru karena pahalanya sedikit dan dosanya besar, lebih banyak, pahala yang sedikit hanya mampu menghapus sebagian dosa. Pahalanya habis, dosanya yang tersisa masih banyak. Maka ini yang akan terkena azab terlebih dahulu di akhirat nanti, waliyadzu billah. Inilah yang akan kita bicarakan, nasib orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Maknanya yang kadar kemaksiatannya lebih banyak daripada pahala kebaikannya. Apa yang akan mereka alami di akhirat? Siksaan jenis apa dan bagaimana yang akan mereka rasakan di akhirat? Tergantung jenis dosa dan kadar dari dosa yang dimilikinya. Jenis dosa, kadar dosa itu menentukan jenis dan kadar azab. Kita akan rinci beberapa nasib para pelaku maksiat di kalangan kaum mukminin di akhirat nanti. Pertama adalah alladzina la yu'adduna az-zakah. Pertama, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya, baik dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah. Orang seperti ini akan diazab di alam kubur, juga di akhirat. Kita enggak bisa alam kubur, tidak bicara alam kubur, sudah berlalu itu. Kita berbicara tentang akhirat. Orang ini menumpuk-numpuk hartanya, ditabung, tapi enggak ditunaikan haknya, enggak dikeluarkan zakat, infak, ataupun sedekahnya. Sampai berlimpah. Sampai kata orang Karawang mah, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak nibuk, nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Dan itu gak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pokoknya hartanya melimpah. Gak keluar zakatnya, gak keluar infaknya, gak keluar sedekahnya. Dia merasa itu bagus untuk dia. Hartanya utuh. Padahal itu super buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيْتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang cedit, yang buntut kasiran, yang keked merengkel, cap jahe merege hesek, itu bakhil pelit. Janganlah orang-orang yang pelit dengan

dengan harta yang Allah berikan kepada dia itu, dia menyangka bahwa itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Gimana keburukannya? Sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang mereka tahan, yang mereka pelit dengan harta itu, akan dikalungkan pada hari kiamat. Lalu kalau dikalungkan bagus dong, tapi berubahlah, sebelum dikalungkan tuh dibakar dulu dengan api neraka yang super panas, baru dikalungkan tuh. Gogorowokan, jejeretean, teriak-teriak, saking panasnya, saking menderitanya dia. Dan kelak harta yang mereka bakhil dengan hartanya di dunia akan berubah menjadi seekor ular yang botak. Disebut botak atau akrab, itu saking kuatnya kadar bisa yang dia miliki. Walahu zabibatan, dia memiliki dua taring yang sangat tajam, warnanya hitam, dan itu yang menyalurkan bisanya. Diterangkan lagi di dalam ayat yang lain. Nanti hadis-hadis tentang hal tadi akan kita bahas. Dalam surah At-Taubah 34 dan 35, Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan emas dan perak, termasuk uang, sebab uang itu bentuk lain dari emas dan perak. Kalau uangnya terbuat dari emas disebut zaman baheula mah dinar, kalau terbuat dari perak disebut apa? Dirham. Kalau sekarang uang tidak lagi dalam bentuk emas atau perak, kertas, atau kalau koin apa PA, perunggu atau apa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas disebut emas dan perak sudah mencakup uang. Sesungguhnya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, tapi dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikan kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Gimana bentuk azabnya? Pada hari ketika emas dan peraknya itu dibakar di dalam api neraka jahanam, lalu dikucurkan. Kalau emas perak tentu saja dibakar mencair saking panasnya dengan suhu super tinggi. Kemudian dituangkan ke dahinya, ke wajahnya, ke punggungnya, sambil dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu kumpulkan bagi dirimu, maka rasakan azab dari harta yang kamu kumpulkan tersebut. Dan ini bukan untuk orang kafir. Kalau orang kafir gak mungkin infak, gak mungkin sedekah, gak mungkin zakat. Ini untuk orang-orang muslim. Punya harta, terkena kewajiban zakat, infak, sedekah, tidak ditunaikan juga, maka hartanya kelak akan dibakar, kemudian dituangkan cairannya ke dalam beberapa bagian dari tubuhnya. Makin banyak harta, makin menderita dia. Disebutkan dalam salah satu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi fiha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamah sufihat lahu safa'ih min nar fa'uhmiya 'alayha fi nar jahannam fayuqa biha jambuhu wa janibuhu wa jabinuhu wa dhuhruhu kullama baridat وعلت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak, termasuk uang, tapi dia tidak menunaikan haknya atas hartanya tersebut kecuali pada hari kiamat. Dia akan disiapkan, si hartanya itu akan diubah menjadi piring-piring atau lempengan-lempengan dari api neraka, lalu dibakar di neraka jahannam. Lalu dituangkan ke dahinya, ke tubuhnya, ke punggungnya. Setiap kali si emas, perak atau hartanya itu dingin, dikembalikan, dibakar lagi, dituangkan lagi. Dan itu terjadi di hari yang kadar lamanya hari tersebut sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia, sampai selesai dihisab. Sehari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Bayangkan kalau umpamanya seseorang difonis, ini orang karena dosanya diazab samingguan di akhirat. Seminggu di akhirat itu berarti 7 kali 50 ribu tahun di dunia, lamanya tuh. Berarti 350 ribu tahun. Kita aja usia puluhan tahun sudah kayak lama gitu ya mestinya, tapi terasa sebentar aja. Bayangkan 350 ribu tahun di azab waliyadzubillah. Kalau samingguan itu teh azabnya, bagaimana kalau vonisnya seabad? Bagaimana kalau vonisnya tahunan? Maka akan lebih lama lagi penderitaan. Ia dialami oleh seorang muslim. Qila, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fal ibr." Wahai Rasulullah, itu kan tadi emas dan perak atau uang tuh. Bagaimana kalau hartanya itu berupa unta? Beliau menjawab, "Wala sahibu ibil la yu'addi minha haqqaha wa min haqqiha halbuha yawma waradiha illa idha kana yawma al-qiyamah mutiha laha biqa'un qarqara awfara ma kanat la yafqidu minha fasilan wahida tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udhu bi afwahiha kullama marra alaihi awwaluha rudda alaihi akhiruha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik unta, tapi dia tidak menunaikan kewajiban. Dan kewajibannya itu adalah halbuha, memerah susunya untuk kemudian dibagi ke fakir miskin ketika dia tiba musim memerahnya. Tapi dia tidak tunaikan. Tidaklah ada seorang muslim yang demikian dengan untanya, kecuali pada hari kiamat nanti si untanya itu akan dilepas di sebuah padang yang sangat luas, lalu tidak ada seekor pun unta yang dilepaskan satu demi satu
kecuali si unta itu akan menginjak-injak pemiliknya dan menggigit-gigit dengan giginya, dan setiap kali yang awal selesai diikuti yang kedua, selesai diikuti yang ketiga, terus sampai unta terakhir, setelah selesai unta yang terakhir kembali ke unta yang pertama. Begitu terus. Ya diinjak, ya digigit sampai dewal. Dan itu terjadi di hari yang lamanya sehari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Diazab tuh. Qila, ada lagi seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang punya sapi dan kambing? Sapi dan kambingnya banyak, sudah terkena kewajiban zakat, tapi tidak dia tunaikan. Beliau menjawab, wala sahibi baqar wala ghanam la yuaddi fiha haqqaha. Tidak ada seorang pun pemilik sapi ataupun kambing, tapi tidak dia tunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan diperlakukan seperti unta tadi. Tidak ada seekor pun kambing, baik yang bertanduk ataupun yang tidak bertanduk, kecuali dia akan menginjak-injak pemiliknya dan akan menanduk-nanduk pemiliknya dengan kepalanya. Kalau kambing kan tidak menggigit ya, tapi dia punya senjata berupa tanduknya ditenggar. Ditenggar itu di apa? Diseluduk dengan tanduknya. Kadang tanduknya bisa melukai karena ujungnya runcing. Juga kakinya dipakai untuk menginjaknya. Setiap kali selesai yang pertama, disusul yang kedua, terus sampai yang terakhir, kembali kepada yang pertama. Begitu dan begitu seterusnya. Inilah nasib seorang muslim ahli maksiat yang kemaksiatannya dalam bentuk tidak mau menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya. Inilah jenis yang pertama dari azab di akhirat bagi pelaku kemaksiatan berupa tidak menunaikan zakat. Kedua, al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang besar kepala, orang-orang yang arogan, yang adigung adiguna, gede hulu, asa aing uyah kidul. Kalau diterjemahkan enggak ada makna. Asa aing uyah kidul itu merasa dirinya garam dari selatan. Ya, ada kan peribahasanya. Dalam bahasa Sunda ada asa aing uyah kidul. Kenapa disebut uyah kidul? Sebab uyah kidul itu katanya kadar asinnya lebih pekat daripada uyah kaler. Mungkin si pembuat peribahasa ini belum pernah coba ke laut merah, ke laut mati. Kalau laut mati, nggak ada yang hidup. Disebut laut mati, nggak ada makhluk yang bisa hidup di sana, ikan atau apapun, karena kadar garamnya itu lebih pekat. Kena mata, perihnya nggak ketulungan. Orang yang takabur, pelaku kriminal yang tidak kecil, karena menyebabkan Allah murka kepada orang seperti itu dan amat sangat benci. Orang yang ketika di dunia merasa besar, baik karena kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas atau harta yang dimilikinya, di akhirat diperlakukan sebaliknya, dihinakan,
Di akhirat tubuhnya oleh Allah dibuat sedemikian rupa sehingga kecil seperti seekor semut dan diinjak-injak oleh manusia. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbirun amsal adh-dharra fil yaum al-qiyamah fi surat ar-rijal yaghshahumul dhillu min kulli makan. Orang-orang yang takabur di akhirat nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan seukuran semut dalam bentuk manusia. Bentuknya tetap manusia, tapi ukurannya apa? Ukurannya kecil, sekecil semut. Dia diliputi oleh kehinaan dari segala sisi, dari segala arah. Kemudian berkata pensyar termasuk Imam At-Tirmidzi menyatakan, adzur syigharun namal, syigharun namal la ya'ba bihin nas fayata'unahu bi arjulihim wa hum la yash'urun. Adzur itu artinya si semut yang kecil yang tidak diperhatikan oleh orang. Orang menginjak semut-semut ini tanpa mereka sadari, tanpa mereka pedulikan. Kalau tersadar menginjak semut, apakah mereka ada perhatian? Aduh ini kasihan, pejet, keinjak, terus dikafani. Apa begitu? Enggak, cuek. Seperti itulah nasib orang-orang yang takabur ketika di dunia, dihinakan di akhirat nanti. Al-jaza min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Sebagaimana Allah pun membenci arogansi, kesombongan yang diungkapkan dalam bentuk nama. Ada nama, gelar, sebutan yang menunjukkan kesombongan si pemilik sebutan tersebut. Lebih menunjukkan kesombongan, lebih dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, akhnau ismin inda Allahi yawmal qiyamah rajulun tasamma malakul amlak wa zada muslim la malika illallah. Nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang disebut dengan sebutan raja di raja dalam bahasa apapun. Kalau di dalam bahasa Arab Malikul Amlak, kalau dalam bahasa kita raja di raja, dalam bahasa Persia Shahanshah, pokoknya maknanya sama, raja di raja, padahal tidak ada lagi raja selain Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lafadnya sedikit berbeda, aghyadhu rajulin 'ala Allahi yawmal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyadhuhu 'alayh rajulun kana yusamma malikul amlak la malika illallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat, paling buruk, paling Allah murkai, adalah orang yang diberi sebutan dengan raja di raja, padahal tidak ada lagi raja selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kedua, yaitu orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong.
Yang dimaksud takabur atau sombong di sini bukan sombong menurut persepsi manusia. Karena manusia memiliki persepsi yang berbeda tentang kesombongan. Tapi menurut persepsi Allah dan Rasul-Nya, yang itu seringkali berbeda dengan persepsi manusia. Manusia mah tuh sedikit-sedikit sombong. Kita berpapasan dengan teman ya di jalan, ditegur, dari mana, kemana, mau apa, cuek, menoleh pun tidak. Kita katakan apa? Sombong. Padahal yang itu bukan sombong, tapi tuli. Atau mungkin gak perhatian ke kita. Yang begitu bukan sombong. Jangan gunakan sombong menurut persepsi manusia, tapi sombong menurut persepsi Allah dan Rasul-Nya yang diterangkan dalam banyak ayat ataupun hadis tentang beberapa contoh atau batasan dari kesombongan. Di antara perkara yang dianggap sombong menurut syariat adalah pertama, menolak kebenaran. Didakwahi, ditolak. Dinasihati, tidak diterima. Dia salah lalu ditegur, malah ngambek. Itu sombong, itu takabur. Dan kesombongan seperti ini yang menyebabkan dia ini dinyatakan gak akan bisa masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan." Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka memakai baju dan sendal yang bagus-bagus. Ini maksudnya ngelaporin, tuh sombong tuh, pakai baju bagus, pakai ini bagus, sendal bagus. Kata Nabi SAW, tidak, yang itu tidak sombong, dibantah tuh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Kalau orang memakai pakaian yang bagus untuk memperindah diri, itu enggak sombong. Karena Allah indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batharul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu, sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan manusia, itu yang disebut dengan takabur. Sehingga apabila ada orang dikasih ayat, dikasih hadis, dia tidak menerima, itu takabur, itu sombong. Itu yang menyebabkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apakah yang dimaksud tidak akan masuk surga itu kekal abadi di neraka selama-lamanya? Bukankah takabur itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membuat murtad gitu ya, tidak membuat dia kafir atau menjadi non-muslim? Iya. Tapi kenapa tidak akan pernah masuk surga? Apakah maknanya neraka selama-lamanya? Ada dua jawaban dari para ulama. Di antara dikemukakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, beliau menyatakan, ya dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau, ada kalaunya nih, dia menganggap halal terhadap perbuatan takabur yang dilakukannya halal. Menghalalkan sesuatu yang haram bisa kufur, bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Walaupun dia tidak melakukannya, apalagi melakukannya.
Empat yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, mabuk, berjudi, berzina, membunuh jiwa yang diharamkan seperti mencuri dan seterusnya. Ini qat'i keharamannya. Kalau ada seorang menyatakan judi halal, walaupun dia tidak berjudi karena takut kalah, dia menyatakan zina halal, kan saling menguntungkan, asal suka sama suka, tidak ada yang dirugikan. Dia bilang halal, walaupun dia tidak melakukannya, mungkin karena takut menjadi rajanya singa. Walaupun dia tidak melakukannya, dia kufur dengan keyakinan halalnya zina, halalnya judi, dan seterusnya. Jadi kalau ada sesuatu yang haram secara qat'i lalu dihalalkan oleh seorang, dia bisa saja kufur, keluar dari Islam, murtad, dan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang pertama. Kedua, kalau orang itu menganggap haram takabur, tapi dia melakukan, seperti umumnya para pelaku maksiat. Apakah orang yang melakukan maksiat tahu enggak bahwa kemaksiatan yang dilakukannya itu haram? Tahu. Coba kita berdusta. Suka berdusta? Suka. Suka berghibah? Suka. Menganggap halal apa haram? Haram. Kenapa dilakukan? Ya karena hawa nafsu, karena godaan setan, karena lemahnya iman. Tanpa menghalalkan semua perbuatan itu, maka dia tidak kufur, dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam. Tapi tadi dia tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat, muslim yang berdosa. Terus orang yang punya sifat takabur dan dia meyakini haramnya takabur, tapi dia lakukan karena hawa nafsu, karena mungkin ingin dipuji, ingin dianggap mulia, ingin dianggap terhormat atau yang sejenisnya, dia kemudian takabur, maka kena dengan hadis ini, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Maknanya tidak akan langsung masuk ke dalam surga pada hari kiamat, dia harus ke neraka terlebih dahulu karena dosa takabur yang dia lakukan, sampai dosa takabur itu lunas oleh azabnya. Baru setelah dosanya habis, dibakar dalam api neraka dengan azab tertentu, barulah dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini mana la yadkhul jannah, maksudnya ibtida', tidak akan masuk surga langsung pada hari kiamat, walaupun dia seorang muslim yang umpamanya banyak melakukan ibadah, tapi karena takaburnya enggak bisa langsung masuk surga. Mungkin dia dimasukkan dulu ke dalam neraka karena takaburnya tadi, ya. Yang jelas hadis tadi menjelaskan salah satu di antara bentuk takabur, yaitu apa? Menolak kebenaran, merendahkan, menghinakan manusia. Ini yang pertama. Jenis takabur yang kedua adalah yang diterangkan dalam hadis, dalam hal khusus bagi laki dalam hal berpakaian, yaitu isbal. Makna isbal, mengenakan pakaian dari atas apapun bentuknya, gamis, sarung, celana, atau yang lain-lainnya, sampai melewati dua mata kaki. Bukan terlarang menutupi mata kaki, tapi mengenakan pakaian dari atas sampai menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau yang dari bawah
seperti pakai kaos kaki, seperti pakai sepatu. Ada sepatu yang menutupi mata kaki? Ada sepatu bot umpamanya. Ada kaos kaki yang menutupi mata kaki? Ya, hampir semua kaos kaki. Nggak apa-apa, nggak masalah, itu tidak disebut isbal. Tapi yang dipakai dari atas, sarung, celana, gamis atau yang lain-lainnya sampai menutupi mata kaki, ini khusus untuk laki-laki, itu namanya isbal. Dan isbal termasuk salah satu bentuk kesombongan menurut syariat. Jangan dibantah, menurut saya mah tidak sombong atau gitu. Menurut saya, emangnya saya itu siapa? Kata Rasulullah SAW, sombong, kata kita bukan. Mana yang kita ikuti? Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan di dalam kitab Sunan Abu Daud. Dan ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin Sunan Imam An-Nawawi. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah." Hindarkan oleh kalian, jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Nabi yang menyatakan demikian. Jangan dibantah, menurut saya mah tuh gitu-gitu aja, malah tidak sombong. Ada yang ngomong begitu? Ada. Saya mah memang isbal, tapi dalam hati saya gak ada kesombongan. Jadi dia membantah batasan kesombongan menurut Nabi SAW dengan perasaannya, dengan persepsinya, dengan pendapatnya. Bahaya besar, bisa melahirkan dosa baru di samping dosa isbalnya. Itu apa? Mendahului Allah dan Rasulnya. Coba lihat ayat yang membuat kita ngeri loh. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2 Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan balapan loh. Tapi yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah lebih menomor satukan akal fikirannya, pendapatnya daripada Quran dan Sunnah. Ada ayat, ada hadis nggak masuk akal. Kalau ayat ditakwil, kalau hadis ditolak, didhaifkan hanya karena nggak masuk akal dia. Mendahului Allah dan Rasulnya. Coba lihat ayat keduanya, efeknya mengerikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi ketika berbicara. Apa akibatnya? Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kalian meninggikan suara di atas sebagian yang lain, antah batu amalukum, antum la tasun. Nanti terhapus amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Apa yang dimaksud meninggikan suara Nabi, meninggikan suara di atas suara Nabi? Ini maknanya ya hakiki, ya maknawi. Hakiki itu kalau bagi para sahabat yang sezaman dengan Nabi SAW, ya suaranya lebih tinggi di atas suara Nabi. Dan itu kelancangan yang paling minim. Walaupun isi omongannya benar, bagus, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi SAW, itu sudah dilarang berdasarkan ayat. Dan diberikan sanksi, dihapus amal kebaikan dia yang lalu.
Apalagi kalau pelancangannya lebih dari itu. Berupa apa? Berupa hadis Nabi ditolak lalu pendapat pribadinya yang dia pakai. Itu kelancangannya lebih dahsyat daripada meninggikan suara di atas suara Nabi. Meninggikan suara isinya benar, isinya bagus, tapi nadanya lebih tinggi sudah terlarang. Apalagi kalau umpamanya walaupun lemah lembut, tapi dia menolak hadis Nabi SAW dan lebih mengedepankan pendapat pribadinya. Karena dengan ayat ini terhapus amal-amal baik yang pernah dia lakukan tuh. Salah satunya, contohnya tadi, kata Nabi SAW, Isbal itu sombong, kata kita, ah menurut saya mah tidak sombong. Boleh kok Isbal, karena selama dalam hatinya tidak ada kesombongan. Itu menurut persepsi dia. Bertolak belakang menurut persepsi Rasul SAW, Iyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, karena Islam itu salah satu bentuk kesombongan. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin dinukil riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finna. Setiap izar, izar itu sarung yang di julurkan sampai melebihi dua mata kaki, maka itu di dalam neraka. Tidak ada di sini batasan kesombongan. Karena siapa yang isbal, dia sombong menurut hadis Nabi SAW. Nanti akan lebih rinci lagi membahas poin yang ketiga. Jadi itulah, kita hanya membahas dua bentuk kesombongan saja, yaitu tadi menolak kebenaran dan isbal, ya. Dan ini poin kedua dari nasib orang mukmin ahli maksiat di akhirat, yaitu orang sombong. Ketiga ini mencakup beberapa jenis orang. Azabnya lebih dahsyat dari yang sudah-sudah karena beragam, yaitu dzunubun la yukallimullahu ashabaha wa la yuzakkihim. Beberapa dosa yang menyebabkan orang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dosa-dosanya, tidak dilirik dan diberikan azab yang dahsyat. Empat tuh. Tidak dilirik, tidak dilihat oleh Allah, dihinakan. Tidak diajak bicara, maksudnya dimurkai. Tidak disucikan, tidak dibersihkan dosa-dosanya, dan diberikan azab yang dahsyat. Apa saja dosa-dosa yang azabnya seperti itu? Banyak. Pertama, yang pertama ini yang kena para ustaz, para kiai, para ulama. Semua yang enggak, yaitu yang menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajarkannya, tidak mau menyampaikannya, atau mau mengajarkannya tapi dengan syarat. Boleh saya ajarkan ilmu, tapi ilmu saya mahal loh. Sejam semiliar, mau enggak? Kalau enggak ya sudah, diam, disembunyikan. Itu kena dengan empat jenis azab tadi. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah 174 sampai 175, Allah menyatakan,
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitab. Allah berikan ilmu kepada kita isi kitab Al-Quran. Allah berikan, Allah mudahkan. Tapi dia sembunyikan. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan, dia jual itu ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Kalau ada kiai yang menyatakan karena dilarang menjual ayat Allah dengan rendah, makanya saya mahalin sejam 1 miliar. Ada yang begitu? Ada, babak tahulunan gitu. Walaupun dibayar dengan dunia dan isinya, itu terlalu murah. Kita kan pernah membahas, bukan di sini tapi di tempat lain saya sering bahas, bagaimana hinanya dunia dalam pandang Allah SWT. Kadang Nabi SAW menyamakan dunia dengan kotoran manusia, kadang menyamakan dunia dengan bangkai binatang, ya enggak? Kadang menyatakan saking tidak ada nilainya, seandainya dunia ini ada nilai dalam pan Allah, walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Murah meriahnya. Jangankan sayap nyamuk, dengan nyamuknya sekarung ada nilainya menurut kita? Enggak ada. Adalah dikit. Seandainya dunia ini dalam pandang Allah senilai dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau ada nilainya walaupun sedikit, tapi karena seperti kotoran lah, seperti bangkai binatang lah, itu nilai dunia. Makanya tak heran kalau orang kafir juga Allah kasih. Ada orang kafir yang kaya? Oh banyak, orang terkaya dunia rata-rata orang kafir. Allah kasih karunia dunia. Bukan miliaran lagi, tek-tean. Kalau ada di atas tek, apa B apa? Pokoknya itu tetap hina. Tidak senilai dengan ayat Allah walaupun satu huruf. Jadi kalau ada kiai yang tadi menyatakan karena Allah melarang menjual ayat Allah dengan harga yang rendah, makanya tarif saya mahal, sejam 1 miliar, tetap kena dengan ayat ini. Isi dunia semuanya diberikan sebagai balasan atas upah mengajar dia yang dia syaratkan, kena dengan ayat ini. Tetap harga dunia itu murah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari kitab, berupa kitab Allah, Allah turunkan kepada dia, dia fahami, tapi dia sembunyikan. Dia menjual ayat itu dengan harga yang rendah. Mereka lah orang-orang yang tidak makan apapun ke dalam perut mereka kecuali neraka. Dan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Disebut tidak akan mensucikan karena pada hakikatnya ilmu yang Allah berikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa dia, bisa membersihkan jiwa dia. Sejak mulai proses mencari ilmu, walaupun belum faham, tapi belajarnya aja, mau faham mau tidak, itu sudah menggugurkan dosa itu. Mau faham mau tidak itu, asal belajar, dosa sudah berguguran.
Apalagi kalau sudah faham, diamalkan dosa gugur, diajarkan dosa gugur, Allah bersihkan jiwanya. Tapi Allah menyatakan Allah gak akan sucikan jiwa mereka karena niatnya menjual, mau mengajar dengan imbalan dunia. Walahum azabun alim, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka lah orang-orang yang menjual, yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maknanya apa? Ilmu ini hidayah, ilmu ini mengundang ampunan. Dengan memiliki ilmu, orang itu sudah dapat hidayah, sudah dapat ampunan. Itu dipakai membeli kesesatan dan azab dengan cara dijual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan nilai dunia yang sangat rendah. Inilah dosa pertama yang menyebabkan orang diazab, yaitu menyembunyikan ayat Allah dan tidak mau memberikannya kecuali dengan imbalan dunia. Dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minna." Siapa orang yang ditanya suatu ilmu tapi dia menyembunyikannya, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Hadis-hadis yang seperti ini banyak. Nah, ini adalah dosa pertama yang oleh empat jenis azab tadi, yaitu menyembunyikan ilmu dan baru mau memberikan ilmu asal di apa? Dibayar dengan dunia yang rendah. Kedua, orang yang akan diazab dengan azab yang empat poin tadi adalah orang yang melanggar janji-janji yang sudah mereka tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang-orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya dan tidak menebusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran 77, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang rendah, merekalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ashabus Sunan serta Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang dimaksud dengan ayat yang barusan. Beliau berkata, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan manusia Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Empat azab. Aku bertanya, kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, manhum khasiru wa khalu." Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Sungguh sangat rugi banget mereka itu. Dan
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapannya 3 kali. Lalu beliau menjawab. Pertama, ini yang sudah dibahas tadi, al-musbil, orang yang isbal. Nah, itu yang mengelurkan pakaiannya sampai menutupi 2 mata. Awas jangan dibantah dengan menyatakan dan saya mah tidak ada rasa sombong. Dibantah ucapan Nabi oleh perasaan. Kedua, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya disertai sumpah palsu. Hati-hati ikhwan akhwat yang dagang, termasuk olshop, kan banyak sekarang ya pedagang olshop ya pakai online. Mang, berapa ini sekilo? 20.000, 10.000, ya demi Allah dari sananya juga 18.000. Saya mah suka ngambil 2.000 gitu. Pakai demi Allah tuh, pakai sumpah tuh. Padahal dari sananya 5.000. Ketika ditawar 10.000 sudah ada untung? Sudah. Dia bilang demi Allah dari sana 18.000, saya cuma dapat untung 2.000. Buruh capek gitu. Ah, enggak ah. Pokoknya 10.000. Ngaleos. Dipanggil aja, sini soklah ngaralisa. Tadi sudah sumpah jual rugi, padahal sudah ada untung 5.000 tuh. Kena hadis ini. Kadang orang kalau melihat si pedagang bersumpah sebagai seorang muslim, wajib percaya kepada sumpahnya. Sebab Nabi SAW menyatakan siapa orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah kamu ridha kepada dia. Percaya. Oh, udah sumpah, iyalah 20.000 gak apa-apa. 19.000 aja ya. Iyalah gak apa-apa, 1.000 sewang gitu. Beli sekintal. Untungnya gede tuh. Kita kalah karena dia bersumpah, ya gak? Karena sumpah dagangannya jadi laku. Karena dengan hadis ini, kalau memang ada pedagang begitu dia bersumpah dan kita tidak memiliki bukti kedustaannya, percaya, wajib percaya. Adapun kalau dia dusta, bohong, itu urusan dia dengan Allah. Kecuali kalau kita punya bukti. Umpamanya ada tuh si bandarnya, saya jual ke si Mang ini 5.000, dia jual 20.000 gitu ya. Ah, ada bukti itu. Walaupun dia bersumpah, sumpahnya tertolak. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-bayyinatu shadiqah muqaddamatun 'alal yaminil fajirah." Bukti yang jelas yang nyata harus didahulukan daripada sumpah palsu. Jadi kalau orang sumpah tapi ada bukti bahwa dia itu bohong, ambil bukti dan dustakan dia. Tapi kalau enggak ada bukti dia bersumpah, oke, kita percaya. Kalau dia ternyata bohong, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. 3 golongan manusia yang akan pernah 4 azab tadi. Pertama, orang yang isbal. Kedua, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dan yang ketiganya al-mannan. Hati-hati, al-mannan sering dilakukan oleh ikhwan dan akhwat. Dan banyak ikhwan lain, akhwat lain yang nyebelin, yang memancing kita untuk menjadi al-mannan. Apa makna al-mannan? Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, pemberiannya kepada orang lain. Diungkit-ungkit tuh, ngasihnya sekali diungkit tiap hari, jadi serasa ngasih terus padahal sekali-kalinya. Kamu ingat kemarin saya ngasih kamu 10.000 ya? Ingat-ingat tuh. Besok ketemu lagi, ingat gak 10.000 kemarin? Terus gitu. Al-mannan itu namanya. Batal itu pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu
sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan al-man dan al-adha. Al-man itu dua-duanya menyakiti. Kalau al-man dengan lisan diungkit-ungkit, diungkap-ungkap, disebut-sebut lagi, kalau al-adha ya dengan perbuatan. Ngasih tapi sambil ekspresinya apa namanya menghinakan, dasar kayak gitu. Enggak boleh. Batal itu.

jenis dosa yang akan diazab dengan azab yang tadi adalah orang yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dia miliki kepada orang yang kehausan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dari Abu Hurairah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Pertama, rajulun mana'abna sabil fadla ma'in indahu. Pertama, seseorang yang menolak memberikan kelebihan airnya kepada ibnu sabil, kepada orang yang sedang mengadakan perjalanan, kehausan dia, minta air ke kita, kita ada air, ditolak, maka terkena dengan hadis ini. Kedua, warajulun halafa ala silatihi ba'dal asr, yakni kadhiba. Orang yang bersumpah palsu ba'da asar ketika menjual barang dagangannya, seperti tadi. Yang ketiga, warajulun bayaa imaman fa in a'tahu wa falahu wa illam yu'tihi lam yuwaffilah. Orang yang berbaiat kepada seorang imam, imam syar'i, bukan imam palsu. Siapa imam syar'i? Ya, ulil amri, penguasa. Siapa imam palsu? Imam-imam kelompok-kelompok, kecil ataupun besar jumlah kelompoknya. Enggak memiliki power, enggak memiliki kekuasaan, enggak memiliki teritorial. Ada imam kayak begini? Banyak. Imam-imam golongan, harokah, kelompok, jamaah. Dia menamakan diri jamaah padahal firqah. Yang berhak untuk dibaiat hanyalah ulil amri, yang memiliki power, kekuasaan, teritorial yang wajib untuk ditaati. Dia berbaiat kepada seorang imam. Kalau dia diberi apa yang dia inginkan, dia tunaikan isi baiatnya. Kalau tidak diberi, dia tidak tunaikan. Jadi para menteri umpamanya yang di apa namanya diangkat oleh presiden ya, atau untuk level menteri ya dirjen-dirjen ke bawah. Untuk level gubernur ya bawahan-bawahan yang diangkat oleh gubernur. Kalau umpamanya diberi haknya, mereka tunaikan tugasnya. Kalau enggak. Ini terkena dengan hadis ini. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiga golongan yang tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara dan akan peroleh azab yang pedih. Pertama, rajulun halafa ala silatihi laqad utiya biha akthar mimma utiya wa huwa kadhib. Wa rajulun halafa ala yaminin kadhibah ba'dal asr liyaqtati'a biha ma lam ri'i muslim. Wa rajulun man'a fadla ma'in fayaqulu Allahu yawmal qiyamah al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Pertama, laki-laki atau wanita juga yang bersumpah palsu, dia mengatakan saya membeli lebih banyak dari tawaran kamu.

Seperti tadi, memang ini 10.000, dari selanjutnya 15.000 gitu ya. Saya jual 18.000. Demi Allah, padahal bohong. Kedua, orang yang bersumpah palsu ba'da asar untuk mengambil harta sesama muslim. Seperti tadi, apapun bentuknya, ya. Berdasarkan hal itulah, maka orang itu terkena dengan 4 jenis azab yang tadi diterangkan. Inilah jenis dosa keberapa? Keempat ya, yang akan memperoleh 4 jenis azab tadi. Golongan kelima, termasuk dosa yang diancam dengan 4 jenis tadi adalah, pertama, manula atau orang tua yang berzina. Orang yang sudah sepuh, mungkin di atas 50 tahunan, masih berzina. Kedua, penguasa yang berdusta. Ketiga, orang miskin tapi takabur. Tiga golongan ini tidak layak melakukan perbuatan tersebut. Orang tua kan syahwatnya sudah menurun, sudah kecil ya, sudah 5 watt, tapi masih berzina. Masih agak mending pemuda, awas jangan salah paham. Oh, berarti kata Ustaz pemuda boleh. Enggak. Tapi pemuda agak dimaklumi karena syahwatnya lagi puncak-puncaknya ya. Tapi tetap itu dosa besar. Kalau pemuda berzina, dosanya besar. Tapi yang lebih besar lagi apabila orang sudah sepuh. Karena apa? Karena syahwatnya sudah menurun, godaannya juga enggak begitu dahsyat, tapi masih zina. Kedua, penguasa. Penguasa ini enggak harus berdusta untuk dipercaya dan ditaati. Dengan kekuasaan dia harus dipercaya dan ditaati. Tapi masih berdusta. Ketiga, orang sombong, orang fakir, orang miskin, enggak ada alasan untuk sombong tapi sombong. Kalau orang kaya sombong agak mendingnya. Ingat, bukan bagus. Orang kaya sombong jelek apa buruk? Jelek dan buruk. Tapi ada alasan, ada yang layak disombongkan yaitu harta. Ini orang fakir, orang miskin, tapi sombong. Itu yang ketiga. Keempat, orang yang menyakiti kedua orang tua. Kelima, para pelaku LGBT. Termasuk salah satu di antara pemicu dari LGBT ini adalah wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki kemayu, tapi wanita kayak laki-laki. Termasuk dayus dan yang seterusnya. Diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir." Tiga golongan manusia yang Allah enggak akan ngajak bicara kepada mereka hari kiamat. Pada hari kiamat tidak akan mensucikan mereka, tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga golongan ini pertama adalah orang tua yang berzina. Yang keduanya raja yang berdusta. Yang ketiganya orang miskin yang sombong. Dalam Musnad Ahmad dan Al-Mustadrak Al-Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk al-aqili walidayh wal mar'atul mutarajjilah al-mutasyabbihah birijal wad-dayyuth. Tiga golongan itu adalah, pertama, orang yang menyakiti hati orang tua.
Kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang keempat, dayus. Dayus itu orang yang tidak memiliki rasa cemburu ke istrinya. Istrinya berdandan satakar kebek untuk keluar, cuek malah bangga. Dayus itu, semua mata laki yang hidungnya belang itu memandang melotot, tamah bangga. Agum ya mereka ke istri saya, itu dayus itu. Itulah diantara beberapa azab bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang tadi diterangkan, mereka akan diazab pada hari kiamat. Inilah dosa yang ketiga atau jenis manusia ketiga dari kalangan orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak menunaikan zakat, infak, sedekah dari hartanya. Terus yang kedua apa tadi? Yang yang takabur. Dan yang ketiga, beberapa jenis orang yang perlu empat jenis azab. Empat jenis azab ini tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan azab yang pedih. Dan itu ada beberapa jenis dosa. Baru tiga. Keempat, jenis manusia keempat yang akan memperoleh azab di akhirat adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang mas sudah cukup waktu yang kita gunakan, sudah sejam 40 menit yang kita habiskan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan orang yang sangat jolim, bukan jolim, zalim ya pakai Allah. Tapi dia melakukan ibadah, sholat sangat rajin, dan dia ini termasuk orang apa Ustaz? Orang zalim. Tapi ibadahnya rajin. Kezaliman yang dia lakukan menunjukkan ibadahnya, sholatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang benar itu harusnya bisa membuang seluruh kebiasaan atau sifat buruk dia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kedzaliman adalah kemungkaran. Harusnya berhenti dengan sholat. Kalau orang rajin sholat tapi tetap keji dan munkar, menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Dan itu diisyaratkan oleh ayat yang terdapat dalam salah satu surah pendek, termasuk surah yang favorit di kalangan kaum muslimin. Allah menyatakan, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celaka orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Yang tadi itu. Dia sahun dari hikmah sholat. Kata Syaikhul Utsaimin, penggunaan an sholatin maknanya dia lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Seusai sholat dia harus jauh dari keji dan munkar. Dia lalai dari ini sehingga setelah sholat dia tetap keji, dia tetap munkar, dia tetap dolin, terkena dengan ayat fawailul muslimin. Yang sholatnya seperti itu yang akan memperoleh kecelakaan.
bukan karena sholatnya, tapi karena kelalaian dia di dalam sholat. Mungkin selama sholatnya ngelamun, selama sholatnya tidak khusyuk, sholatnya dijadikan sebagai media untuk menyusun program kerja di masa yang akan datang atau mengevaluasi hasil kerja masa lalu. Ada yang kayak begini? Ketika sholat ingat masa lalu, merencanakan masa depan di dalam sholat ada. Nah, akhirnya lalai di dalam sholat, lalai juga dari tujuan sholat seusai sholat. Fawailul lil muslim. Wallahu a'lam. Ana mau nanya terkait tukar menukar kado, hukumnya seperti apa? Enggak boleh. Karena isi kado pasti berbeda ya. Gharar ada gharar. Kado kita cuma umpah 5.000, permen aja satu, permen kojek. Dapat HP. Yang umpamanya ada yang kadonya 20.000, berharap siapa tuh dapat apa, ya dapat permen yang tadi. Ada unsur gharar, tidak boleh. Jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita, islah untuk islahkan mereka, apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kifarat dengan kita puasa 3 hari? Jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat. Boleh enggak kita meminta orang lain untuk bersumpah? Boleh. Nabi SAW pernah, sebagaimana hadis dari Muawiyah riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Muawiyah datang ke masjid, orang-orang sudah berkumpul. Lalu, sedang apa kalian? Mereka menjawab, sedang berzikir kepada Allah. Betulkah bersumpah? Berani enggak bersumpah kalian atas nama Allah bahwa kalian berzikir? Ya, kami bersumpah. Kata Muawiyah, tidaklah aku meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian, tidak. Tapi karena dulu kami pernah berkumpul di masjid, lalu datang Rasul SAW, lalu bertanya, sedang apa kalian? Kami sedang berzikir. Bersumpah enggak? Bersumpah, dan seterusnya. Ini menunjukkan dibolehkan meminta orang lain untuk bersumpah. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita dimintai sumpah? Kalau kita jujur benar, jangan ragu sumpah demi Allah. Kemarin kemana kok gak datang? Men wah gitu, men seret wai. Ah masa itu. Berarti sumpah? Sumpah demi Allah. Saya men wah kemarin. Boleh. Dan tidak ada kifarat. Nah sekarang yang ditanyakan, jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita untuk mengislahkan mereka, apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kafarat? Mungkin maksudnya berdusta ya. Contoh gini, A dan B bermusuhan. Kita mau mengislahkan mereka. Kita datang ke si A. A, kemarin saya ketemu si B, salam ke antum. Salam ke anti kalau itu akhwat. Ah gak percaya, beres-beres sumpah gak gitu ya. Padahal tidak kirim salam ya gak. Kita menyampaikan salam itu dusta apa tidak? Dusta, tapi untuk mengislahkan boleh? Boleh. Tapi dia menuntut kita sumpah. Boleh apakah tidak bersumpah? Tidak boleh, haram. Tidak boleh menggunakan sumpah untuk mendukung sebuah kedustaan. Ya. Jadi tetap tidak boleh walaupun itu untuk memaslahatkan mereka atau boleh enggak setelah itu dibayar kifaratnya? Tidak. Karena beda kasus. Yang dimaksud melanggar sumpah
Maksudnya bersumpah untuk melakukan ini, tapi tidak dilakukan, itu bayar kifarat. Kasus yang tadi ditanyakan adalah bersumpah untuk mendukung kedustaan, beda. Itu bukan melanggar sumpah, tapi bersumpah untuk mendukung kedustaan tidak boleh. Yang dimaksud kafaratul aiman, membayar kifarat sumpah, itu maksudnya sumpah untuk masa yang akan datang kemudian kita langgar. Umpah, demi Allah saya besok akan datang ke kamu membawa hadiah ini, demi Allah. Ternyata besoknya tidak. Nah itu bayar kifaratnya, ya. Itu yang dimaksud dengan membayar kifarat dari sumpah yang dilanggar. Kalau kasus yang ditanyakan bukan melanggar sumpah, tapi menjadikan sumpah sebagai dukungan terhadap sebuah kedustaan, maka tidak boleh. Bagaimana hukum kerja di pabrik rokok? Haram, karena ta'awun alal ismi wal udwan. Hukum rokok apa? Haram. Fatwa MUI sudah jelas, beberapa fatwa dari ormas-ormas Islam sudah, walaupun agak terlambat, lebih baik. Kalau dari para ulama di Timur Tengah sejak dahulu mengharamkan, karena madaratnya jelas, ya. Maka bekerja di sana, menjual, termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Jika seorang mukmin meninggal dengan cara bunuh diri, bagaimana nasibnya di alam kubur dan akhirat? Di sini, di sisi lain, anak keturunannya adalah orang soleh atau seorang alim yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau ada orang bunuh diri, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa kafir, apa tidak? Tidak, tidak kafir. Dia tetap muslim. Sholatkan jangan? Sholatkan. Wajib disolatkan. Cuma bagi ahlul afadil, orang tokoh agama, jangan ikut mensolatkan. Sebagai ta'zir. Tapi dia nyuruh orang lain mensolatkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada orang mati bunuh diri, kata beliau, sallu alaihi, solatkan oleh kalian dia. Solatkan. Beliau menyuruh para sahabat menyolatkan, beliau sendiri tidak menyolatkan. Ini menunjukkan dia muslim, makanya disuruh untuk disolatkan, adapun Nabi tidak, sebagai ta'zir. Sanksi atas dia sekaligus warning, peringatan bagi orang yang masih hidup. Kalau enggak, kalau mau disolatkan oleh Nabi, jangan sampai mati bunuh diri, ya. Jadi orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Terus bagaimana kalau anaknya mendoakan ampunan? Ada pengaruh? Ada. Minimalnya meringankan dia, meringankan azab baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti. Bagaimana nasib ahlul bid'ah di akhirat? Sama dengan nasib para ahli maksiat. Pasti ke neraka? Tidak. Pemabuk pasti ke neraka? Tidak pasti. Tergantung apa? Kalkulasi dari seluruh amalan. Apalagi kalau dia tobat sebelum matinya, terhapus. Tobat dari bid'ah, tobat dari zina, tobat dari mabuk, apalagi itu terhapus. Nah sekarang kalau umpamanya tidak terhapus, tidak tobat, terus sampai mati, apakah pasti ke neraka? Tidak pasti ke neraka. Dikalkulasi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena dengan ayat tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyati radiyah. Bukankah ada ancaman pelaku bid'ah ke neraka, pelaku zina atau mabuk ke neraka? Ya, itu masih ancaman. Sama dengan dusta, ada ancaman neraka? Ada. Sama dengan ghibah, ada ancaman neraka? Ada. Pasti enggak orang tukang ghibah ke neraka? Nah, ini jangan memastikan. Ancamannya ada. Tapi pasti atau tidaknya ke neraka, kalkulasi dari seluruh amal.
Amal baik, amal soleh dikalkulasi nanti ditimbang. Makanya kalau kita sedang membicarakan hukum sebuah amalan, amalan bidah umpamanya, tidak berarti kita memvonis pelakunya ini pasti ke neraka, tidak. Sebab ke neraka atau tidaknya nanti kalkulasi di akhir kehidupannya dari seluruh amalannya. Tapi kita hanya sedang membicarakan hukum amalan itu. Amalan itu haram, terancam neraka. Iya, terancam. Ini ayatnya, ini hadisnya. Pasti pelakunya ke neraka. Nah, ini beda lagi. Harus dibedakan antara membicarakan hukum sebuah amalan dengan memvonis pelaku dari amalan itu. Beda, dua hal yang beda ya. Wallahu a'lam. Apakah penolakan terhadap aturan manusia termasuk takabur? Contoh menolak membayar pajak. Kalau aturan itu bagus untuk kemaslahatan, ya, dan dilakukan oleh orang yang berwenang, wajib ditaati. Seperti aturan berlalu lintas itu kan untuk kemaslahatan. Menolaknya dosa, karena an-nasu 'ala al-muslimuna 'ala syurutihim. Seperti umpamanya kita kerja di sebuah perusahaan, itu ada aturan bikinan manusia. Kita sepakat. Enggak boleh ditolak, wajib ditaati karena itu syarat yang sudah ditentukan, disepakati antara mereka berdua, seperti janji, ya, komitmen. Selama isi aturannya baik, bagus, wajib untuk ditaati, tidak boleh ditolak. Nah sekarang kalau ada aturan yang menyimpang, maka jangan ditaati untuk diingkari, karena Nabi SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah sekarang bagaimana dengan pajak? Bukankah ini menyimpang? Iya. Terus harus kita tolak? Kalau ditolak menimbulkan madharat, jangan ditolak. Bayar bukan karena setuju, tapi untuk menghindarkan madharat yang lebih besar. Kalau umpamanya kita punya motor, mobil, perusahaan, atau rumah, enggak dibayar pajaknya, ada madharat? Ada. Ya. Kalau umpamanya kita buka restoran, enggak bayar pajak, dihukum enggak? Ya dicabut izinnya, ya dihukum penjara dengan tuduhan apa? Penggelapan pajak. Karena dari harga makanan yang kita jual itu ada pajaknya di sana. Kalau enggak dibayar madharat, bayar demi menghindari madharat. Kita punya mobil, punya motor, ada pajak? Ada tiap tahun. Sok ulah dibayar, dijamin liur, bayar aja daripada liur. Apakah termasuk isbal jika memakai pakaian pelindung diri dari pekerjaan tertentu? Kalau ada uzur boleh isbal. Seperti contoh umpamanya di kaki, punggung kaki kita ada luka. Bila dibiarkan terbuka, madharat. Ada debu, ada lalat, ada ini, ada itu. Sehingga bisa tambah parah atau lama sembuhnya. Boleh ditutupi. Walaupun dengan cara umpamanya harus isbal, maka enggak apa-apa. Atau umpamanya orang yang bekerja di pabrik baja, pakai baju pelindung dari api gitu ya, karena baju ya isbal harus. Kalau enggak nanti panas, walaupun tidak kecepretan apinya, ya minimal kebakar bisa-bisa. Kalau ada udur seperti itu boleh. Atau karena terburu-buru gitu ya, umpamanya pakai sarung baru sangsron, masih isbal gitu ya, tiba-tiba ada keperluan yang harus membuat kita ini cepat
lari umpamanya cepat berjalan dalam keadaan isbah, umpamanya anak jatuh, enggak apa-apa. Dan ini didalili oleh apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika terjadi gerhana Nabi SAW cepat-cepat terburu-buru ke masjid untuk sholat dan sampai pakaiannya isbal. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini tidak bisa dipakai untuk bolehnya isbal dalam kondisi normal. Kata Imam Ibnu Hajar, ini menjadi dalil bolehnya isbal dalam keadaan terburu-buru, ada uzur. Jadi dibolehkan. Apakah umat Rasulullah SAW sekarang ini ada yang masuk surga tanpa hisab? Mungkin, semoga kita termasuk ya. Asal memenuhi 4 kriteria yang diterangkan dalam hadis tersebut ya. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Ayat 2. Apakah boleh mengenakan jas hujan sampai isbal? Kalau tidak isbal madarat, seperti tadi ada luka, kalau kena air itu bisa ini, boleh isbal. Bahkan lebih baik isbal. Tapi kalau tidak madarat, umpamanya kakinya itu mulus-mulus saja, mau kena hujan, mau tidak, kena lumpur juga gak apa-apa, gak boleh isbal. Nah, kecuali kalau pakai sepatu, pakai kaos kaki yang apabila kebasahan madarat, nantinya sampai di tempat kerja bisa madarat, maka itu termasuk udzur yang dibolehkan. Cukup ya, sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas tar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah sesembahan. Ya, afara'aita dalam surat Al-Jasiyah ya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.

0: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
1: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua, wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp, atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal. Menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kull ma sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia. Walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله جماعة مسجد باب الرحمن لبي بي إر Bandung Buah Batu Regensi Bandung. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio yang ikut merilai kajian kita sekarang ini. Para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas salah satu adab yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu, yaitu sudah sampai pada poin ke-10, At-Tamassuk Bil-Kitabi Was-Sunnah. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kitab maksudnya adalah Quran. Sunnah maksudnya hadis. Kembali kepada kitab Allah dengan cara menghafalkannya, mentadaburinya, serta mengamalkan isinya. Karena Allah berfirman dalam surah Sad 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, dengan penuh barokah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi dua ayat ini menjelaskan diturunkannya Al-Quran untuk dua tujuan. Tujuan pertama agar ditadaburi, difahami. Yang kedua, diambil pelajaran dalam bentuk mengamalkannya. Jadi Al-Quran turun dengan tujuan ini. Bila yang menjadi tujuan dari Al-Quran adalah demikian, maka rujuk kepada kitab Allah dengan cara mempelajari, mentadaburinya, memahami maknanya, kemudian diamalkan. Dalam hal demikian, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya dengan cara itu, kita bisa bahagia di dunia, juga di akhirat. Allah berfirman dalam Toha 123-124, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيْهِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa orang yang mengikuti petunjukku? Petunjukku itu Al-Quran. Dia akan mengalami dua keberuntungan. Keberuntungan pertama, فَلَا يَضِلُّ. Dia tidak akan tersesat di dunia, tapi akan ada di atas siratul mustaqim. Karena mengikuti Al-Quran. Siratul mustaqim itu salah satu maknanya adalah Al-Quran. Berkata Rasulullah SAW, inna hadzal Quran

Fala yadhillu, di dunia dia tidak akan sesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan binasa di akhirat. Di akhirat tidak akan binasa, di dunia tidak akan sesat. Di dunia berada di atas Siratul Mustaqim, karena Siratul Mustaqim itu Quran. Di akhirat dia tidak akan binasa, tapi akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. Quran disebut hudai, disebut juga dzikri, disebut petunjuk aku, disebut juga peringatanku. Petunjuk diucapkan dalam konteks kalau itu diikuti. Peringatanku disebut dalam konteks kalau itu ditinggalkan, diabaikan, atau dicampakkan. Waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Walaupun bergelimang harta, walaupun memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi, harta berlimpah. Biasanya jabatan tinggi hartanya banyak ya. Di tengah gelimang harta, di tengah jabatan, pangkat, kekuasaan yang tinggi, hidupnya sumpek, resah, gelisah. Itu di dunianya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya ketika di dunia dia buta dari petunjuk, di akhirat Allah akan butakan dia. Oleh karena itu, kita tidak menemukan seorang pun yang hidupnya lebih nikmat, dadanya lebih lapang, hatinya lebih tenang dibanding kehidupan seorang mukmin, sekalipun mukmin itu fakir, miskin, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Tapi dia mukmin, mengikuti petunjuk Allah. Dia akan tenang. Karena apa? Seorang mukmin adalah manusia dengan dada yang paling lapang, jiwa yang paling tenang, perasaan yang paling nyaman. Coba baca nih ayat yang terdapat dalam An-Nahl 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, ikhwan ataupun akhwat, laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, beramal soleh dilandasi oleh keimanan. Iman ini di dalamnya sudah tercakup dua, ya keikhlasan, ya mutaba'ah. Ketika beramal soleh, ikhlas dan mutaba'ah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum, dan kami berikan kepada dia ajrahum, pahala mereka di akhirat. Bi ahsani ma kanu ya'malun, karena amal-amal baik yang mereka lakukan. Jadi janji Allah akan memberikan kehidupan terbaik kepada orang yang memiliki dua hal, iman dan amal soleh, baik laki ataupun perempuan. Pokoknya asal iman dan amal soleh, dijamin tuh kehidupannya itu baik. Lalu apa yang dimaksud kehidupan yang baik di sini?

0: Berkata muallif rahimahullah Syekh Utsaimin, al-jawab al-hayatut thayyibah hiya insirahus sadr wa tumanninatul qalbi hatta law kana al-insanu fi ashaddi ba'usin fa innahu mutmainnul qalbi munsharihus sadr. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Sekalipun orang itu sedang mengalami penderitaan. Di tengah penderitaannya hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang mukmin seperti ini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, bikin terpesona gitu, bikin takjub, bikin kagum. Karena apa? Semua urusannya baik, enggak ada yang buruk. Dan hal itu tidak layak bagi seorang pun kecuali hanya bagi seorang mukmin. Hanya orang mukmin yang layak menerima hal ini. Lalu dirinci apa yang dimaksud seluruh orang mukmin ini urusannya baik. In asabathu dharra sabara fakana khairallah wa in asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau orang mukmin ini ditimpa penderitaan, musibah, kanyeri kaperih, lara wirang nukasorang, kepedihan hidup, kesengsaraan dia alami. Sobaro, dia akan bersabar menghadapinya. Fakana khairallah, kesabaran itu sangat baik baginya. Tapi bila wa in asabathu sarra, kalau dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy, dapat rezeki berupa uang, dapat umpamanya makanan yang dia senangi seperti si montong, dapat umpamanya kekayaan lain yang mempermudah seluruh aktivitas dia, dimudahkan memiliki mobil yang nyaman, sehingga hidupnya nyaris tak pernah nginjak tanah, bukan melayang. Dari rumahnya di garasi masih keramik sudah naik mobil. Geleyeng, mau becek, mau banjir, dia mah enggak kena madarat. Sampai di kantornya, keramik lagi, kadang karpet merah. Enggak pernah nginjak tanah. Itu diberikan kesenangan. Seorang mukmin ada yang mengalami begini? Ada, mungkin ada. Maka dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat. Apapun yang dialami oleh seorang mukmin, baik yang buruk ataupun yang baik, semuanya berakibat baik. Penderitaankah atau kebahagiaan? Kesengsaraankah atau kegembiraan? Semua diantisipasi, dihadapi dengan cara yang benar. Kalau yang pahit sabar, kalau yang manis syukur. Dua-duanya berakibat baik. Enggak ada yang berakibat buruk. Inilah yang dimaksud seluruh urusan orang mukmin ini baik. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kita pernah dan sering terangkan bagaimana seorang mukmin bisa tersenyum, bisa sabar di tengah kesulitan hidup, di tengah penderitaan. Dihina orang senyum. Dizolimi orang, mesem saja, enggak cemberut, enggak sedih gitu ya. Enggak punya uang, enggak punya kekayaan, tetap adem. Dia sudah berusaha. Gak punya uang itu bukan karena malas, sudah berusaha. Tapi Allah yang ngatur rezeki. Mungkin Allah Azza wa Jalla menyayangi orang itu dalam bentuk seperti itu. Dan dia akan mampu mengantisipasinya. Tidak resah, tidak gelisah, yakin, tenang. Dadanya lapang, jiwanya tenang. Kalbunya tetap teduh. Gak stres, gak depresi, tidak berada dalam tekanan yang besar. Kenapa bisa? Karena dia meyakini semua kanyeri kaperi tadi, penderitaan itu jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Musibah itu mengurangi dosa. Musibah itu mengundang banyaknya pahala. Dan pahalanya enggak berbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Doanya ketika menderita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya meningkat, lebih baik lagi. Dan seterusnya. Jadi banyak keuntungan dari musibah. Apa kerugiannya? Nyaris tak ada. Kalau toh ada, hanya menderita itu saja. Di luar itu, untung. Maka ini yang membuat dia sabar. Karena meyakini banyak keuntungan. Orang olahragawan, atlet, apapun bentuknya, ketika latihan itu menderita loh, pegel-pegel, ngos-ngosan gitu kan. Lihat ekspresinya ketika angkat beban sampai tipe perket bergeg sampai jebeu-jebeu. Keringetan, ngos-ngosan. Kelihatan seperti menderita. Tapi apa besoknya kapok? Enggak. Lagi, rutin terus. Walaupun harus menderita, walaupun keluar biaya. Kenapa? Dia pegel, saat itu pegelnya itu ke bawah sampai malam tuh ya. Mau tidur tuh, aduh serba sakit bagi yang baru. Bagi yang sudah terbiasa mah gak pegel lagi. Karena dia tahu di dalam pegelnya itu melahirkan keuntungan. Konon pegelnya itu proses alami saja. Itu adalah sel-sel otot yang rusak kemudian diperbaiki lagi kayak gitu nanti lebih kuat lagi kan gitunya. Dia nikmati semuanya itu, senyum, makin pegel makin puas. Atlet yang profesional kalau belum pegel enggak puas tuh kalau latihan, kan gitu. Itu berlaku dalam kehidupan dunia, berlaku juga dalam pengamalan agama. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Konsep hidup seperti itu, cara berpikir seperti itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Makanya bisa sabar. Kalau menderita sabar, kalau bahagia syukur. Semuanya berakibat baik. Adapun orang kafir ketika dia ditimpa musibah, apa dia sabar? Tidak. Dia sedih, dia merasa dunia ini sumpah, dia merasa langit ini runtuh, dia depresi, dia stres, dia tertekan, bahkan kadang-kadang berakhir dengan bunuh diri. Atau setidak-tidaknya mencari pelarian yang lebih menjerumuskan dia ke dalam keburukan. Lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari ke tempat-tempat hiburan yang bisa menghilangkan stres dia. Sementara beres hiburan lebih stres lagi kan gitunya. Apakah tempat-tempat hiburan malam di sana ada mabuk-mabukan, ada joget-joget, ada narkoba, itu gratis atau bayar? Bayar ya, mirin. Bayarnya murah apa mahal? Tidak mahal. Tapi banget mahal. Konon satu botol minuman itu jutaan cenahnya. Cikopi mengan 2.000. Ini satu botol mah jutaan. Dan belum tentu satu malam habis satu dua botol, kadang 10 botol sampai teler. Penuh tuh yang kayak begitu tuh. Saya dulu pernah, sekarang sudah enggak pernah lagi. Pulang malam-malam dari daerah Ujung Burung menuju sono rumah Batu Jajar melalui jalan dari Cicahum, Cicadas, terus Asia Afrika, terus Sudirman. Sudirman teh malam-malam jam 1 macet tuh. Parkir teh sampai 3 lajur yang untuk jalan mah 1 lajur penuh di sana teh. Tempat apa? Ya tempat orang-orang stres begitu. Jadi itu tempat pelarian mereka. Lebih membuat terpuruk dari sebelumnya. Ada yang bunuh diri, ada. Itu orang yang bukan mukmin, mungkin orang kafir atau orang muslim yang fasik. Orang muslim yang banyak bergelimang dalam dosa. Mereka tidak sabar. Berbeda dengan orang mukmin, dia sabar ketika menerima penderitaan dan dia merasakan kelezatan di atas kesabaran tersebut. Sebagaimana seorang atlet binaraga atau angkat beban, ketika beres ngangkat beban ini pegal-pegal tuh sambil senyum, enak, nikmat pegal-pegal. Kenapa dia nikmati? Sebab yakin pegal itu proses perbaikan di dalam tubuhnya. Sel-sel yang rusak sedang diganti. Beres itu nanti pegalnya hilang, tambah kuat. Nanti mah tuh ngangkat galon, oke okay, kucingir, oke okay, kudua, tah gitunya. Saya hampir setiap hari ngangkat galon, kucingir dua. Jempol aja sama cur, keangkat sama saya. Itu galon yang 20 liter, keangkat, kosong. Ya kosong atulah. Adi isi memual, kudua gitu bebergeng. Tapi orang yang suka angkat beban, galon tuh kuhiji esi gitu. Dicukucur kena gitu, kudua dikitu kena, cek, ngucur. Lebih kuat daripada sebelumnya. Ya. Nah orang mukmin ketika ditimpa musibah, dia tersenyum. Dihina orang, tersenyum. Dia zalimi orang, diejek orang, dibuli orang, tersenyum. Bulian itu menguntungkan dirinya. Dosanya berkurang, pahalanya nambah, doanya makbul, kemuliaannya diangkat lebih daripada, lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Maka hatinya tenang dan tenteram di tengah deraan bulian orang, kezaliman orang. Maka jadilah kehidupannya menjadi baik. Jauh dari depresi, jauh dari stres, jauh dari merasa tertekan. Inilah yang Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada orang mukmin seperti itu kehidupan yang baik, hayatun thayyibatun fi qalbihi wa nafsih. Kehidupan yang baik bagi hatinya dan jiwanya. Nih, sebagian ahli sejarah menceritakan satu kisah, sepenggal kisah kehidupan seorang ulama besar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau adalah hakim agung pada zamannya di negeri Mesir. Dan apabila beliau datang ke tempat kerjanya sebagai hakim agung, itu kan pejabat tinggi negaranya. Itu datang dengan membawa atau mengendari kendaraan termewah pada zamannya. Kalau sekarang sudah jadul, namanya delman. Tapi zaman itu delman tuh luar biasa loh. Ditarik sama kuda, ya. Terus diiuhan. Kalau panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, ada debu yang diterbangkan angin tidak langsung terkena debu. Pokoknya mah mewah pada zaman itu. Famarra dzata yaumin birajulin yahudiyyin fi Misr zayyat. Lalu dia berjumpa di tengah jalan dengan lelaki Yahudi, Zayyad. Zayyad itu penjual minyak. Zaid, minyaknya minyak goreng. Lengket kan? Bayangkan, dulu minyak goreng itu ditanggung, dipikul atau dibawa gitu, secara manual. Minyaknya pasti lengket, bercampur dengan debu, dengan keringatnya. Maka lusuh, dekil and the kucel. Sudah kafir, sengsara, dekil lagi. Lengkap. Maka Yahudi ini mencegat Imam Ibnu Hajar. Lalu berkata, inna nabiyakum yaqul. Sesungguhnya nabi kalian berkata. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita enggak hafal hadis ini. Yahudi ini hafal hadis. Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Lalu kata Yahudi, wa anta qadi qudati Misr. Wa anta fi hadzal mawqif wa fi hadzan na'im. Wa ana fi hadzal 'adzab wa hadzal syiqa. Kata Yahudi, lihat sekarang realita antara kita. Engkau qadi, hakim agung di negeri ini. Engkau bergelimang dalam kemewahan. Hartamu banyak karena jabatanmu, kamu dihargai, dihormati semua orang. Kendaraanmu mewah seperti ini. Mungkin di zaman kita Lamborghini gitu. Duh, merek . Di pokoknya mobil mewah lah. Engkau berada dalam kenikmatan hidup. Seolah-olah dunia ini surga bagimu. Aku yang katamu orang kafir, berada dalam kesengsaraan, dalam azab. Seolah-olah dunia ini penjara bagiku. Ini realita. Dibenturkan dengan hadis. Hadis ini menyatakan dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Kok realitanya terbalik gitu ya. Kalau kita yang ditanya gitu bingung jawabnya. Bisa-bisa oh hadisnya dhaif padahal sahih. Tapi alhamdulillah yang ditanya orang cerdas, ulama besar Imam Ibnu Hajar, bermadhab Syafi'i. Pengarang syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Menyusun kitab fiqih juga, Bulughul Maram yang kita sering bahas. Ya. Kata Al-Hafidh, ana fima ana fi minat taraf wa na'im yu'tabar bil nisbah ila na'imil jannah sijna. Wa amma anta binisbah li syaqal ladhi anta fihi yu'tabar bin nisbah li adhabin nar jannah. Adapun keadaan aku sekarang berupa kemewahan, kenikmatan hidup, kebahagiaan, harta melimpah, jabatan tinggi, dihormati orang gitu. Serba nikmat ini hidup. Tapi seluruh kenikmatan yang aku rasakan di dunia sekarang dibanding nikmat surga di akhirat, apa yang aku alami sekarang ibarat penjara. Gak ada apa-apanya kenikmatan kebahagiaan di dunia ini dibanding akhirat. Adapun keadaan kamu sekarang, penderitaan, kemiskinan, keinahan hidup ya di dunia, semua penderitaan yang kamu alami di dunia dibanding penderitaan akhirat azab neraka, sekarang ini ibarat surga bagimu. Gitu tadi balikin, skakmat, skakster. Apa kata Yahudi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia, syahadat. Hanya dengan dialog ringkas pendek, singkat tapi padat. Selain memang penjelasan ulama besar ini memang munasib masuk akal. juga keluar dari hati yang bersih. Efeknya ke hati pendengar juga beda, luar biasa ya. Jadi enggak perlu berjam-jam menasihati, mendakwahi orang, cukup menjawab satu pertanyaan ringan dengan jawaban yang ringkas, sudah dia masuk Islam. Ini kisah diceritakan salah satu oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala tentang kisah-kisah para ulama yang mereka alami ya. Jadi itu yang dimaksud salah satu makna bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, maknanya adalah dibanding akhirat. Semua kesenangan orang mukmin sesenang apapun, ini ibarat penjara dibanding kesenangan di surga. Semua penderitaan sepen menderita apapun yang dialami orang-orang kafir dibanding neraka, penderitaan sekarang itu ibarat surga. Ya. Ini salah satu di antara tafsiran dari hadis ini, bukan satu-satunya. Penjelasan para ulama tentang hadis ini beragam dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah kenapa dunia ini penjara? Karena dunia ini tempat hukuman manusia. Adam Hawa dulu ditempatkan di mana? Di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Itu tempat asal manusia itu di surga. Allah menciptakan manusia untuk menghuni surga. Karena kesalahan Adam tergoda oleh iblis laknatullahi alaih, Adam dihukum. Dihukumnya bukan di penjara, ditahan di sebuah ruangan yang terbatas, sempit, sumpek, SSSS, enggak. Tapi diturunkan ke dunia. Dunia ini tempat menjalani hukuman bagi kita, bagi manusia karena kesalahan. Maka dianggap dunia ini penjara bagi kita, bagi orang mukmin. Untuk menebus kesalahannya tuh. Coba kalau selama ditahan, dihukum, di penjara menunjukkan kelakuan yang baik, mengikuti aturan, kita aja di penjara, jangan kita. Itu para napi yang di penjara, divonis 20 tahun karena kesalahannya. Apakah pas 20 tahun? Tidak, ada pengurangan kan? Ada remisi kan? Itu karena apa? Salah satunya karena berkelakuan baik. Setiap tahun ada pengurangan. Kadang dalam rangka Lebaran, kadang dalam rangka 17 Agustus, kadang dalam rangka itu pengurangan. Harusnya 20 tahun, cuma sampai umpamanya 19 tahun 10 bulan. Lumayan 2 bulan. Ada yang harusnya 20 tahun baru 2 tahun sudah kabur. Sudah dibebaskan, ada merenya. Wallahu a'lam gimana. Jadi kita di dunia ini menjalani apa? Hukuman, penjara bagi kita ini. Maka taati aturan Allah. Kata Allah, fa imma afamanittaba hudai. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Nah, jadi itu sepenggal kisah yang dialami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi seorang mukmin selalu berada di atas kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang dialami, pasti berada di dalam kebaikan, selalu untung dunia, untung akhirat. Ketika mengalami musibah, dia sabar, di dunianya untung, tidak stres, tidak depresi, malah tenang, tetap, tentram, di akhiratnya untung. Ketika diberikan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dia tidak lupa diri, tetap dunianya ini dia pakai sebagai alat untuk meraih keuntungan yang abadi di akhirat. Dunia untung, akhirat untung, dua-duanya untung. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Demi waktu, disebut zikrul khas, wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut sebagian waktu saja, itu waktu asar. Tapi maknanya adalah demi waktu seluruhnya, seluruh waktu. Allah itu bersumpah dengan waktu secara rinci, disebut dari mulai wal fajri, ya, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal layli, demi waktu malam. Itu semua waktu secara rinci Allah jadikan sebagai sumpah. Maknanya demi waktu aja. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kepastiannya ditekankan 4 kali. Pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf inna. Inna itu memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Pasti. Ketiga lafi khusrin. Ada huruf la. La-nya dibaca pendek. Jangan panjang. Innal insana lafi khusrin. Wah, terbalik itu maknanya. Sesungguhnya manusia tidak berada dalam kerugian. Kalau la-nya dibaca panjang. Hati-hati para imam. Jangan salah panjang dan pendek. Satu harokat beda, terbalik tuh. Harusnya pasti rugi ini, maka dibaca la fi husn jadi tidak rugi. Harusnya pasti rugi ini malah tidak rugi, terbaliknya. Innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu pasti rugi 4 kali ditekankan. Pertama ada sumpah. Kedua ada huruf inna. Ketiga ada huruf la yang dibaca pendek, disebut la taukid, ya. Keempat tarkib tuh. Tarkib itu susunan bahasa, adanya penetapan dan pengecualian itu mengandung makna pasti juga. Innal insana lafi khusr illana. Susunan bahasa ini mengandung makna kepastian. Pasti manusia itu rugi kecuali orang yang memiliki 4 kriteria. Pertama iman, kedua amal soleh, ketiga dakwah. Tawasau bil haq, memberi wasiat kepada kebenaran. Dan yang keempat tawasau bisor, bersabar. Ya. Ini orang yang tidak akan rugi tapi berbahagia. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal kuffar walladzina adza'u dinallahi wa tahu fi ladzatihim wa tarafihim fahum wa in banaul qusur wa sayyaduha. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mengabaikan agama Allah, melalaikan agama Allah, mereka tenggelam di dalam kelezatan duniawi dan kemewahan hidup mereka. Sekalipun mereka membangun istana, menghiasi interior eksterior. Dari luar kelihatan indah, pas masuk ke dalam lebih indah ya biasanya ya. Ditata sedemikian rupa tuh. Diatur sirkulasi udara, pencahayaan, sehingga bikin betah dan sehat. Cahayanya cukup, tidak lembab. Sirkulasi udara juga mengalir, tidak pengap. Kan kenyamanan sebuah bangunan dilihat dari 2 aspek itunya. Bangunan memperhatikan sirkulasi udara, perhatikan pencahayaan, cukup itu. Ya, yang lain-lainnya barang mewah, tambah cukup. Sekalipun mereka itu bergelimang dalam kemewahan, fa innahum fil haqiqati fi jahim. Pada hakikatnya mereka merasa hidup seperti di neraka. Ingat loh ya. Manusia ini memiliki karakter yang enggak bisa dihindarkan, yaitu apa? Bosan dengan kemapanan. Walaupun sesuatu yang dialami sehari-hari itu sesuatu yang super nikmat, bosan. Coba tiap hari makan yang disenangi, daging, daging, daging terus. Dah bosan itu ingin pedak sekali-kali, ingin tahu tempenya, ingin sayur asam, ingin sambal goang gitu. Tapi kalau yang jarang seperti si montong, tak terbosan-bosan itu, ada sebulan sekali gitu. Kalau tiap hari mah ada kelihatan atau ada apa namanya, bukan kelihatan, kebayang lah. Saya pernah mengalami setiap hari ada yang gara-gara saya suka ngebahas si montong, ada yang ngirim. Ini belum habis besok ada yang ngirim, enak. Baru beberapa hari itu. Tapi setelah seminggu dua minggu enggak ketemu lagi, kangen lagi gitu tuh. Ya. Nah, semua kenikmatan begitu. Coba orang yang setiap hari tidurnya di hotel bintang 7 sampai lir. President suite mewah. Setiap hari begitu seminggu, udah bosan tuh dengan kondisi kemewahan begitu teh. Ya. Kalau dengan termewah sudah bosan, apalagi yang bisa membuat dia bahagia. Orang umpamanya jalan kaki, melihat ada orang pakai sepeda. Kalau pakai sepeda kayaknya enak, cepat gitu ya, adem. Ditakdirkan bawa sepeda, gak bosan, capek. Lihat pakai motor, wah kalau pakai motor gak capek nih. Tinggal geng gitu. Ditakdirkan diberi motor, kehujanan, kalau pakai mobil sih gananya. Terus gitu tuh, dikasih mobil yang butut lumayan, seneng. Pas hujan ditutup jendela manual, ungap tuh ayah ASEAN. Dibuka, masuk cai, ditutup, ngelakem. Coba yang ber-AC. Terus sampai yang termewah, sampai yang ber-MM-an. Sebulan, dua bulan nyaman. Lama-lama bosan. Ingin kembali ke angkot. Itu saya alami suatu saat saya masuk bengkel. Berapa lama? Wah, 3-4 jam kemana heula. Jalan-jalan karena angkot. Biasanya tir harus gular-girir ini mata. Bukan lihat ahwat, lihat sekeliling bisi ini ya. Enggak bisa main HP. Ngerem, konsentrasi pun. Suatu saat naik angkot, lepas beban. Enggak harus jelalatan ke sana kemari, enggak harus mikir ngerem, kupling, ngegas, enggak gitu. Blablas, enggak ada beban, pas turun 3.000, alah. Parkir mobil mah minimal 5.000 atau ya. Nah, seperti begitu. Ingin kembali. Jadi mereka itu merasa apa? Stres, depresi dengan kemewahan yang sehari-hari setiap saat mereka alami. Ketika orang sengsara enggak punya uang, lihat apapun kelihatan enak dan ketika beli dengan uang seadanya terasa nikmat. Setelah uang bertumpuk, lihat ini bosan, lihat itu bosan, mau makan aja mikirnya setengah mati. Makan siang di mananya? Di restoran ini bosan eta-eta wae. Di restoran itu ada anu aneh. Jadi bingung akhirnya mah. Sehingga harusnya jadwal makan siang jam 12:30, jam 1 sampai jam 4 masih bingung milih rumah makan. Ya sudah kukurubukan. Ada yang mengalami begitu? Tuh, ada di sini saya yakin ada tuh, ya. Nah, setelah semua makan enak pernah masuk, mulai ada keluhan. Mulai jadi gudang gula, kena diabetes, gudang lemak, kena kolesterol, gudang asam urat, gudang apa lagi? Pokoknya mah serba tidak nyaman. Nah setelah begitu mah semua serba terlarang. Makan yang enak-enak, yang berlemak, gak boleh kolesterol naik. Makan buah-buahan dan sayur-sayur hijau, gak boleh karena asam urat naik. Makan kacang-kacangan yang baik bagi jantung, buruk untuk asam urat, gak boleh. Ya. Makan yang manis-manis, minum, gak boleh. Gula, diabetesnya naik nanti. Terus makan minum apa tuh? Air putih. Sayur-sayur bening tanpa garam. Kalau pakai garam, tensi naik. Sedikit pakai gula, kadar gula dalam darah diabetesnya naik. Ya udah, sayur bening tanpa rasa. Uang melimpah, coba. Untuk apa lagi itu uang? Streslah mereka. Sehingga orang-orang para ulama zaman dahulu yang hidup dengan ilmu dan dakwahnya sampai ditangkap, disiksa, dipenjara. Secara fisik kelihatan menderita. Secara fisik kebebasannya terenggut, dibatasi oleh jeruji besi. Itu yang teralami oleh para ulama. Imam Malik itu disiksa itu sampai lepas ininya, apa namanya, lengannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai dipukul sampai pingsan. Begitu sadar langsung menyatakan, aku memaafkan kesalahan orang yang menyiksaku. Berkata hatta qala ba'du salaf, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan antek-anteknya, para penggawanya mengetahui kelezatan rohaniah yang kami rasakan di tengah siksaan mereka, lajaladuna 'alaihi bisuyuf, pasti mereka akan memukuli kami dengan pedang-pedang mereka. Di sini ada mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, para ulama merasakan kebahagiaan di tengah himpitan siksaan. Disiksa oleh para penguasa zalim saat itu. Secara fisik kelihatan menderita, tapi jiwanya sangat lapang, dadanya sangat dadanya lapang, jiwanya tenang, dan hatinya sejuk selalu. Salah satu penyebabnya karena mereka terbatas di sebuah ruangan sempit, fokus hanya ibadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Itu gak bisa dilakukan di luar penjara. Di luar penjara kan banyak urusannya. Di dalam penjara enggak ada usulannya, sudah. Salat semau mereka, baca Quran mereka hafal Quran, enggak perlu. Wah, saya enggak bisa ngaji, enggak ada mushaf. Enggak perlu. Sudah ada di sini. Dari awal surah Al-Fatihah sampai Anas sudah ada di sini. Tinggal di murojaah terus. Doa tinggal prung. Zikir, semua zikir mereka hafal. Dan di sana mereka merasakan kelezatan rohaniah. Dan itu yang sangat dibenci oleh para penguasa. Inginnya para ulama itu menderita. Tapi ketika dilihat disiksa bukan menderita, mereka tambah kalap loh. Sampai para ulama menyatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan para anteknya mengetahui kenikmatan rohaniah yang kami rasakan di tengah deraan siksa mereka, pasti mereka akan mencampak kami, akan membacok kami dengan pedang-pedang mereka. Itulah wujud dari kehidupan yang baik. Adapun orang-orang mukmin, mereka merasakan kenikmatan dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah di tengah takdir Allah yang buruk bagi mereka. Maksud takdir yang buruk itu adalah peristiwa yang Allah takdirkan dianggap buruk karena membuat orang yang mengalaminya menderita. Semua musibah yang kita alami dianggap takdir buruk. Maksud buruk adalah peristiwa yang Allah tetapkan menetapkan itu buruk. Adapun ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu, ketetapannya tetap dianggap baik dalam pandangan siapapun, ya. Nah, jadi kalau orang mukmin mengalami musibah mereka sabar, kalau mengalami kesenangan mereka syukur, maka mereka berada dalam kondisi ternikmat dari hidupnya. Berbeda dengan ashabud dunya, orang-orang yang menjadi pemburu-pemburu dunia, mereka pasti sering mengalami kekecewaan. Allah berfirman dalam At-Taubah 58, fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau mereka itu diberi dunia yang mereka inginkan, mereka senang, mereka ridho. Tapi kalau mereka tidak diberi apa yang mereka inginkan, mereka murka, marah, kecewa. Dan lebih banyak kecewanya daripada bahagianya. Karena apa? Tidak semua yang kita inginkan bisa teraih. Kadang orang itu cukup kecewa bukan karena tidak meraih untung, tapi tidak meraih keuntungan yang diinginkan. Umpamanya nih, kalau umpamanya sebuah perusahaan disebut tahun ini rugi 20 miliar. Itu bukan benar-benar rugi, tapi tidak mencapai target. Kurang 20 miliar dari yang ditargetkan. Kemudian targetnya tahun ini 1 triliun. Ternyata hanya mencapai 600 miliar untungnya. Targetnya 1 triliun. Hanya mencapai 600 miliar. Maka diumumkan kita rugi 400 miliar. Karena kurang tidak bersyukur, bukan kurang lagi. Diberi keuntungan 600 miliar, tapi karena targetnya 1T, diumumkan, dianggapnya kita rugi 400 miliar. Makanya kalau perusahaan mengumumkan kita rugi tahun ini sekian miliar, bohong. Itu untung gede, cuma enggak sesuai dengan target yang mereka tetapkan. Tuh begitu tuh. Mereka kecewa karena tidak sesuai dengan target. Oleh karena itulah hasrat manusia kepada dunia ibarat minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Semakin dapat, semakin mereka ingin memperoleh yang lebih lagi daripada itu. Itu disebabkan karena orientasi hidupnya hanya untuk dunia. Dan itu dikarenakan berpalingnya mereka dari kitab Allah. Inilah yang menyebabkan kita wajib sebagai penuntut ilmu, wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud berpegang teguh kepada kitab Allah adalah memahami isinya, mempelajari kandungan maknanya, lalu diaplikasikan, diamalkan. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan meraih kehidupan terbaik. Jiwa kita tenang, dada kita lapang, hati kita teduh, nyaman, walaupun di tengah kesulitan hidup, karena kesulitan hidup dianggap sebagai sesuatu yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada dirinya daripada kerugian, maka mereka akan menghadapinya dengan sabar, dan ketika diberi kesenangan dihadapi dengan syukur. Dua-duanya berakibat baik. Inilah makna dari kehidupan yang baik. Inilah penjelasan kembali kepada kitab Allah, ya, serta buah yang dihasilkannya. Kembali kepada kitab Allah, fahami maknanya, aplikasikan dalam kehidupan. Buahnya kehidupan yang baik. Adapun sekarang kembali kepada sunnah Nabi. Ini bahan kita untuk pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga ada mic, mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan menyambung yang kemarin Ustaz, saya enggak sempat bertanya tentang masalah bahwa kematian tidak bisa dimajukan dan tidak bisa menurunkan Ustaz. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijelaskan tentang hubungan ketika seseorang bersilaturahim akan dipanjangkan umur dan tambah rezeki dengan kematian yang tadi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat menyatakan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dipundurkan walaupun sedetik, tidak bisa juga dipajukan. Demikian juga ketika bayi ada 4 bulan di dalam perut ibunya. Ditutus malaikat dicatatkan 4 hal. 4 hal ini adalah ajalnya salah satunya. Kapan dia mati? Sudah dicatat. Amalnya, rizkinya, suka dukanya. 4 hal itu. Gak bisa berubah. Rizkinya sudah ditetapkan. Ajalnya juga sudah ditetapkan. Ketika dia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya masing-masing. Kita ya. Tapi kenapa ada ayat dan hadis? Siapa yang melakukan ini hartanya bertambah. Siapa yang melakukan ini umurnya bertambah. Seperti orang yang infak di jalan Allah, itu akan ditambah 700 kali lipat, diganti. Seperti orang yang silaturahmi, maka akibatnya rizkinya ditambah, umurnya juga ditambah. Man ahabba ayyub satwa fi rizqi, wa ayyun sya'afi athari fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, ndaklah silaturahmi. Jadi silaturahmi bisa menambah rizki dan memperpanjang umur. Apa maknanya? Apakah ini bertolak belakang dengan ayat dan hadis bahwa rizki dan umur tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Kedua keterangan tadi sahih, benar, bersumber dari wahyu. Karena sumbernya sama. Mustahil bertolak belakang. Bahkan saling melengkapi atau merinci. Para ulama menjawab hal ini dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama adalah, makna ditambah umur dan ditambah rizki dengan silaturahmi maknanya majazi. Makna majazi itu hanya ungkapan saja. Jadi jumlahnya, rizkinya tetap sekian, umurnya tetap sekian tahun. Secara hakiki begitu. Tapi secara majazi maksud ditambah rizki artinya tambah barokahnya. Rizkinya tetap sekian tapi barokahnya lebih banyak. Maksud barokah, kebaikan yang lahir dari harta itu jauh lebih banyak. Rizkinya akan dipakai untuk kebaikan, infak, zakat, sedekah, nolong orang. Sehingga melahirkan banyak pahala. Jadi barokahnya banyak. Itu ialah yang dimaksud dengan nambah rizki. Terlebih rizki itu hanya ada 2. Pertama yang sudah kita makan, kita pakai habis. Kedua yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah rizki hakiki milik kita. Adapun yang belum kita makan dan belum kita sedekahkan masih ada cashnya di brankas atau saldonya di bank atau umpamanya dalam bentuk barang tanah, rumah, kendaraan, belum tentu rezeki kita. Dalam arti belum tentu ternikmati oleh kita baik dalam kehidupan ini ataupun di akhirat. Mungkin kita keburu mati. Harta yang kita tinggalkan yang tersisa milik siapa? Ahli waris. Tidak bisa lagi kita nikmati, baik dimakan, dipakai, ataupun di akhirat. Karena tidak diinfakkan, disedekahkan. Jadi milik orang lain bukan rezeki kita. Jadi rezeki kita hanyalah yang kita makan atau yang kita sedekahkan. Nah, siapa yang silaturahmi? Salah satu wujud silaturahmi ini, uangnya ini, umur yang kita pakai untuk silaturahmi itu memberikan banyak kebaikan kepada kerabat. Kita datang bawa makanan, bawa barang, bawa hadiah, bawa uang dibagi, oh manfaat. Itu jadi pahala di akhirat. Tidak kita nikmati di sini, tapi di akhirat nanti, ya. Umur kita yang kita habiskan untuk silaturahmi memberi keuntungan di akhirat. Jadi maknanya majazi, ini yang pertama. Kedua, makna hakiki. Arti makna hakiki adalah benar-benar umur dan rizkinya ditambah. Tadinya rizkinya 1 miliar. Tapi karena silaturahmi jadi 2 miliar. Tadinya umurnya 50 tahun. Tapi karena silaturahmi jadi nambah 60 tahun. Itu makna hakiki. Siapa yang ingin umurnya lebih panjang dan rizkinya jumlah angkanya nambah, hendaklah dia silaturahmi. Ya, silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki. Bukankah sudah ditetapkan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Nah, nanti kita akan bahas secara rinci dalam bab takdir di al-ukhuwahnya. Sekarang kan masih rukun iman kelima, masih kiamat. Belum takdir. Nah, pencatatan tentang takdir ada 5. Di Lauhul Mahfud ada pencatatan takdir umri. Umri itu seumur hidup sekali. Ada pencatatan sanawi, setahun sekali, dan seterusnya, ada 5. Tidak kita jelaskan semua karena kepanjangan. Nah, yang dimaksud dengan ya dicatatkan rizkinya dan ajalnya ketika 4 bulan di dalam kandungan ibu. Apa yang dicatat? Kata Allah, catat oleh muhai malaikat. Kalau dia nanti dalam hidupnya silaturahmi, kasih umurnya 70 tahun. Kasih rizki totalnya 10 miliar. Catat. Tapi kalau dia tidak silaturahmi, catat olehmu, umurnya cukup 50 tahun saja, rizkinya cukup 5 miliar saja. Catat dua-duanya. Malaikat enggak tahu orang ini silaturahmi apa tidak. Orang ini umurnya berapa? Tapi Allah tahu. Sekarang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inilah yang dimaksud dengan bahwa silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki, tidak berarti merubah takdir. Tapi itulah takdir dia. Kalau dia silaturahmi, ditakdirkan umurnya sekian, rizkinya sekian. Kalau enggak, maka di bawah itu. Dan itu sudah Allah takdirkan. Dan Allah tahu apa orang ini silaturahmi atau tidak. Sehingga tahu umurnya berapa dan rizkinya berapa. Inilah 2 jawaban dari para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mangga.
2: Bismillah. Semoga Ustadz dijaga Allah dan kru Tarbiyah Sunnah. Pertanyaan yang berkaitan dengan meraih kehidupan yang baik. saya atau kami laki-laki di sini kebanyakan kalau menghadapi kebanyakan laki-laki menghadapi istri yang tidak baik akhlaknya atau mungkin kebaikan ada tidak kebaikan dalam dirinya itu seringkali sifat laki-laki itu lebih cenderung memutuskan cerai kebanyakan ya karena ketidaksabarannya padahal si laki-laki itu

0: Rasulullah, si laki-laki ini meninggal. Sehingga dia tidak punya pahala untuk mendidik istri yang tidak kurang punya akhlak. Kemudian dia nikah siri dengan si istri yang dia idam-idamkan. Sehingga harta yang banyak itu dia agak bingung untuk membagikan harta waris. Nah, apakah si istri itu nanti yang siri itu mendapatkan harta waris? Atau memang nanti harta warisnya ke siapa saja? Sedangkan si laki-laki ini tidak punya anak. Dari istri yang pertama, dari istri yang kedua juga gitu. Mohon penjelasannya tadi.
1: Punya kakak, adik, dan orang tua masih?
0: Punya adik laki-laki satu, orang tua masih kumplit. Mungkin mohon penjelasannya karena ini agak sedikit.
1: Ini ada, ya.
0: Syukran.
1: Jazakallahu khairan. Jawaban atas pertanyaan ini menghabiskan seluruh waktu yang tersisa bagi kita sekarang. The last question. Pertanyaan terakhir. Pertama, harus dibedakan antara sabar dengan kuulen. Kalau umpama ada orang diteke, sabar. Digetok, sabar. Tonjok, nangis. Itu bukan sabar, tapi kuulen. Kalau sabar mah pas diteke, takis. Ya. Dipukul, menghindar gitu. Itu sabar. Dalam menghadapi istri, kalau istri buruk akhlaknya, nusyuz, durhaka kepada suami, wajib dididik, dinasihati. Ada 3 tahapan yang diterapkan dalam Al-Quran. An-Nisa 34 menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُنَا نُشُوزَهُنَّ فَإِذُهُنَّ. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz atau durhaka, didik mereka, nasihati mereka, bimbing mereka. Kata Ibn Abbas, kalau belum durhaka, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah durhaka, takut-takuti dia dengan dosa kedurhakaan. Terus selama berapa lama? Kalau setelah berapa lama tidak mempan, tetap dia durhaka. Kedua, wahjuruhunna fil madhaji. Pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Kata Ibnu Abbas, la yuhadithuha wa la yukallimuha wa la yuhadithuha. Tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak bicara. GTM, gerakan tutup mulut. Sudah dibiarkan saja, itu yang disebut dengan hajar. Bukan hajar dihajar, bukan hajar bahasa Indonesia, hajar bahasa Arab, dibiarkan, diboikot, dimusuhi. Nah, semoga dengan itu berubah. Kalau dengan itu tidak berubah, malah tambah menjadi-jadi asik, sekarang tidak ada yang bawel. Maka pukul, wadribuhunna. Boleh suami mukul istri menurut Quran. Tapi gak boleh memukul wajah atau kepala dan tidak boleh berbekas. Pukul dia dengan apa yang suka pakai gosok, siwak. Sejengkal pukul pahanya atau tangan. Jangan meninggalkan bekas. Maka gak akan terkena undang-undang KDRT. Kalau istri dipukul suami, lapor ke polisi. Saya dipukul. Apa polisi langsung memproses? Tidak. Mana buktinya? Ditinggali, mana tuh barid-barid acan? Gak bisa diproses. Harus ada bukti, harus ada hasil pemeriksaan dokter ya. Tim forensik nanti. Ya di apa namanya? Di visum gitu. Di foto, nanti baru dibawa ke pengadilan. Kalau gak ada bukti, dibawa ke pengadilan, mana buktinya anak dipukul? Ah ya weh, hati tanya ri. Ya gak bisa hati mahnya. Nah jadi tidak menimbulkan bekas, tidak ke wajah atau ke ini. Itu. Nah kalau sudah dipukul juga tidak mempan. Pas dipukul tenak, justru pasang kuda-kuda. Ngajak gelut, nah, jangan dilayani. Kita bukan petarung. Walaupun petarung jangan, maka sudah ini akhlaknya becat. Kata Allah Azza wa Jalla, Kalau

0: kedua suami istri itu deadlock, tidak ada titik temu, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Utus satu hakim dari laki-laki, satu hakim dari perempuan. Ya. Iyurida islaha yuafiqihillahu bainahuma. Kalau kedua pihak menginginkan islah, Allah pasti akan menyatukan hati-hati mereka. Tapi kalau ternyata wah deadlock, enggak bisa, sudah istri itu bejat. Ceraikan secara syar'i lebih baik. Bukan tidak sabar, karena tuntunan syariat begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun idza da'aw Allah lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia. Bila mereka berdoa enggak akan dikabul doanya oleh Allah. Salah satu di antara rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutaliqha. Lelaki yang punya istri yang akhlaknya bejat tapi enggak diceraikan juga. Jadi menceraikan dengan alasan itu syar'i. Maka ada enggak istri Nabi yang diceraikan? Ada dua orang. Ada enggak Nabi pernah mengancam istrinya untuk diceraikan? Ada atas perintah Allah. Lihat surah Al-Ahzab, Allah menyatakan, "Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Hei Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian lebih menginginkan dunia dan kemewahannya, sini kami berikan, tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Ini diancam untuk diceraikan. Dan Allah yang perintahkan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i bukan tidak sabar. Tapi itulah kesabaran yang hakiki. Sudah menurut syariat, sudah ibarat kita umpamanya ya punya motor. Motor ini mogokan wae, kempesan wae. Dipakai enggak bisa, bisanya cuma dituntun. Diomean. Ongkos ngomeannya lebih mahal daripada harga motornya. Apa yang harus kita lakukan? Lem biru saja sudah. Lempar beli yang baru. Kalau cost memperbaikinya lebih besar, lebih mahal daripada harga motornya, udah lebih baik beli yang baru. Kalau istri buruk, rusak, perbaiki. Kalau ternyata diperbaiki enggak bisa, awet tapi rajet. Capek hati, capek pikiran, capek segala macam. Sudah ceraikan lebih baik. Maka Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan, ceraikan istrimu. Ibnu Umar anaknya masih cinta kepada istrinya, bingung. Diturut masih cinta, tidak diturut bapak nih. Nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab beliau? Ati abaka, taati bapamu. Ceraikan istrimu, diceraikan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i adalah ibadah. Karena melaksanakan perintah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu poin pertama. Jadi bukan berkaitan dengan sabar tidaknya dalam menghadapi kedurhakaan istri, ya. Tapi melihat maslahat madar, kalau istri durhaka tetap dipelihara, aduh picilakeun ka sararea gitu nya. Kita cilaka dunia akhirat, anak-anak juga jadi korban melihat kedua orang tuh berantem terus dah stres mereka juga ya, bisa broken home mereka, bisa depresi. Itu poin pertama. Poin kedua dari kasus tadi, si suami karena istrinya bejat diceraikan. Nikah lagi secara sirri. Kalau diceraikan kenapa sirri? Urus saja yang udah urus surat cerai, nikah yang benar sama dia. Tapi mungkin karena kondisi enggak mau ribet gitunya, akhirnya sirri lah. Tibatan daripada kan lebih baik meningkat nih. Nah akhirnya menikah secara sirri. Maksud menikah secara sirri adalah menikah dengan syarat-syarat yang terpenuhi untuk menikah secara sah. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Sah. Tapi tidak didaftarkan di KUA. Kenapa? Kalau ke KUA ribet, harus ngurus surat cerai dulu. Terus ada NA segala macam itu. Macam-macam lah. Maka tidak diurus. Secara agama ini sah suami istri dan dia berpahala atas pernikahannya. Tidak berdosa? Tidak. Terus istri yang diceraikan dosa enggak? Enggak. Kalau alasannya syar'i kayak tadi. Istri tadi durhaka, sudah dinasihati, sudah diperbaiki, enggak diceraikan. Enggak dosa, malah berpahala dengan menceraikannya. Nikah lagi dengan ini berpahala. Nanti mungkin diurusnya kalau sudah selesai gitunya, diurus surat-suratnya. Karena surat ini perlu juga. Nanti kalau punya anak, anaknya butuh akte dan syarat akte apa? Surat nikah. Mau haji, mau umroh, mau keluar negeri ada paspor. Salah satu syarat bikin paspor surat nikah, ya. Dan seterusnya. Nanti terjegal kebutuhan-kebutuhan kita kalau enggak memiliki surat nikah. Maka miliki surat nikah walaupun nikah untuk kedua, ketiga, keempat, ke-10 juga. Boleh ke-10 kali. Kalau keadaannya memaksa apa boleh buat, hanya maksimal 4. Jadi maksudnya ganti-ganti gitu loh. Karena kondisi, karena pertimbangan syar'i. Jadi urus saja surat untuk memudahkan kepentingan-kepentingan dunia kita, bahkan ibadah kita seperti haji dan umroh. Tanpa itu kita enggak bisa dapat paspor, ya. Nah, sekarang ternyata suami itu mati. Warisannya ke siapa? Pertama, apakah istri pertama yang diceraikan itu sudah habis masa iddah apa belum? Kalau belum habis, masih ada masa iddah, istri pertama itu masih dapat hak waris. Dengan istri kedua, berarti dianggap masih punya dua istri itu secara syar'i. Jadi kalau dia punya anak, maka jatah untuk istrinya 1/8 bagi dua. 1/16 sewang berartinya. Nah 7/8-nya asobah untuk anak-anaknya. Ada orang tua kita yang ada ibu bapak dapat ya, masing-masing dapat bagiannya. Anak-anak asobah. Maksud asobah itu sisa setelah dibagikan ke istri, ke ayah, ke ibu, sudah sisanya anak. Adapun adik tidak dapat bagian karena terhalang oleh adanya anak. Jadi ahli warisnya 3, istrinya, ayah ibunya, 4 berarti ayahnya, ibunya, dan sisanya untuk anak-anaknya. Nah sekarang kalau istri pertama itu sudah habis masa iddah, maka secara syar'i istri barunya yang dinikah siri dapat harta warisan 1/8. Dapat tuh. Ini kalau pembagiannya menurut hukum agama. Tapi kalau ke pengadilan agama, maka istri kedua enggak dapat karena tidak dianggap istri. Istri yang pertama masih dapat walaupun sudah habis masa iddah. Karena menurut catatan sipil di pengadilan agama ini belum dicerai, masih sah sebagai istrinya. Kalau dibawa ke pengadilan agama ataupun negeri, maka istri pertama masih dapat. Karena secara hukum dia masih dianggap istri sahnya laki-laki yang meninggal ini. Dan istri sirinya secara hukum bukan istrinya, enggak ada bukti. Mana yang harus kita jalankan? Hukum agama. Ya, enggak perlu ke pengadilan, kumpulkan istri yang baru, orang tuanya dan anaknya. Ini ya yang menjadi ahli waris, ini bagian untuk istri yang baru, ini ayah, ini ibu, ini anak, sudah beres ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua: tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala arrahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman. Secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, gimana imamnya tidak dikeraskan? Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu, tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga, enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh. Ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din, yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang, dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut, adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah, Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, Alla takhafu, maksudnya Alla takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wa la tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka, ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama, mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi. Banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya, karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat, ya namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah, demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
8: Halo Ustaz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu.

0: Sudah. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang disain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM. Atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka. Tawaran akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah azza wa jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa

0: melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta.
3: Ada surga, ada neraka, kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidaya, Allahumma gfir li walidaya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid.
4: sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz, tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara ul muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, menundukkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau anna ibna Adam yahrabu min rizkihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut. Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rizki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah, apakah aku akan bisa menjadi kaya raya, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra." Yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh kundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qona'ah. Terima apa adanya. Pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia. Kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
6: وأنفاسه الزكية النقية.
7: اللهم بك أصبحنا
8: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku.

0: yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Warida nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: Astaghfirullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau umpama kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya. Berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita. Karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu. Mencetak, atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki. Kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang ada sekeliling kita, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa idda'udu nikmatallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Merenta disintrik. Tapi kalau 10 atau 30 juz mushaf Al-Qur'an disobek-sobek oleh anak,
4: Ih, anak pintar gitu ya. Enggak diapa-apain dah 100.000 eta mah. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Qur'an. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Qur'an, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Enggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Enggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
5: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, "La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati." Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Aku akan menggilir 99 istriku." Istrinya 99. "Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda." Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menceritakan hadis ini, "Wallahi lau qala insya Allah, la hamalna wala waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Wati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan segala sesuatu. Melimpahkan segala kenikmatan dan karunia kepada kita semua sehingga kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih juga memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita sehingga sangat patut untuk disyukuri sebagai seorang mukmin untuk merespon daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Di antaranya adalah dengan cara berusaha setiap kita meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kembali mengecas, meningkatkan keimanannya juga kepada Allah Subhanahu. Di antara bentuk rasa syukur dan juga respon dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga adalah hendaknya kita berusaha untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan cara menuntut ilmu, belajar, perbanyak zikir, perbanyak tadabbur, bertilawah Al-Quran demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu. Para hadirin dan juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an, insyaAllah di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita melangsungkan agenda tata Quran yang bahasan kita adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, kitab Fima ala qari'ihi an ya'lamah. Al-Muqaddimah Fima ala qari'ihi an ya'lamah, salah satu matan yang membahas tentang kamu tajwid dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal yang perlu untuk dipelajari oleh orang-orang yang ingin membaca Al-Quran. Bahkan sebelum ia membaca Al-Quranul Karim, hendaknya ia mengetahui beberapa hal tersebut. Ya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang makharijul huruf yang kebanyakannya kita sudah membahas. Atau sebagian besar yang sudah kita bahas, mudah-mudahan ini adalah pembahasan makharijul huruf yang terakhir, ya, pertemuan makharijul huruf yang terakhir. Setelah mungkin nanti setelahnya kita akan membahas tentang sifatul huruf, bahas tentang sifatul. Baik, pertemuan terakhir kita sudah sampai pembahasan pada makhraj lidah. Kalau dilihat dari bait, ya, poin dari bait sebelumnya yang kita bahas adalah di bait ke 16 dan 17, ya, setengah dari 17. Maka di situ kita sudah sampai pada pembahasan makhraj lisan. Makhraj al-lisan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa bagian makhraj secara umum ya, melibatkan 5 bagian mulut dan juga rongga hidung atau pangkal hidung. Juga dengan tenggorokan tentu saja. 5 bagian dari makharijul huruf secara umum. Tenggorokan, lidah, kemudian bibir, kemudian hidung. Ini yang menjadi pembahasan secara umum. Terakhir kita sudah membahas tentang al-lisan. Bahas tentang al-lisan. Dan lisan atau lidah ini merupakan tempat yang mengeluarkan banyak huruf. Atau tempat makharijul huruf paling banyak. Makharijul huruf paling banyak mengeluarkan huruf tentu saja. Bagian yang paling banyak mengeluarkan huruf. Terakhir yang kita bahas adalah makhraj dari huruf-huruf safir. Huruf-huruf safir. Huruf-huruf safir yaitu ada 3, sad, zai, dan sin. Watta, waddal, watta, minhu, wa min ulya thanaya sufla. Itu makhraj daripada huruf tal, dal, dan ta. Kemudian والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. Itu pembahasan terakhir kita. Huruf ta wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya thanaya. Huruf ta dan dal juga ta dikeluarkan dari minhu, taraful lisan maksudnya. Ujung lidah. Minhu wa min fauqi thanaya atau wa min ulya thanaya. Wa min ulya thanaya dan juga disentuhkan atau ditempelkan kepada bagian gigi seri atas. O, dal dan juga huruf ta ya. Cuman kemarin kita sudah membahas ya bahwa ditempelkan tersebut ya, adalah yang bagian atau ujung lidah di bagian pangkal gigi seri atas ya, sesuai dengan penjelasan para ulama. Baik, kemudian wasafiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla. Adapun huruf-huruf safir sad, zai dan juga sin mustakin ya dikeluarkan. Mustakin dikeluarkan dari minhu wa min fawqi thanaya sufla. Minhu lagi-lagi di bagian taraful lisan. Hu-nya ini kembali kepada taraful lisan. Minhu ya, kembali kepada taraful lisan. Wa min fauqi thanaya as-sufla. Dan juga wa min fauqi thanaya as-sufla ya, ditempelkan atau sejajar. Kemarin kita dibahasakan sejajar ya. Kalau diterjemah kitab yang kita bahas yang disusun oleh Ustaz Abdurrahman Fadhali hafizahullahu taala. Jadi ujung lidah tersebut ya pada posisi tidak menempel ya. Burung bagian atas dari gigi seri bawah. Ini sejajar ya. Jadi dimaknai sejajar pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Gigi seri bawah, kemudian kalau ini gigi seri bawah ya maka di ujungnya, ya, di bagian ujung atasnya. Nah lidah itu seperti ini. Nah, sebetulnya tidak lurus-lurus amat. Ya. Dari bawah seperti ini. Ini sejajar, namanya sejajar. Itu huruf sin, zai dan juga sad. Huruf-huruf safir. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. As-safiru mustaqim minhu wa min fawqi thanaya as-sufla. Baik, makhraj berikutnya adalah di huruf dha wa dha wa dhal wa tha lil 'ulya min tarafayhima. Baik, sampai situ ya. Maknanya sampai situ. Makhraj untuk tiga huruf berikutnya adalah wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Baik, ini supaya kita fahamnya. Minimalnya terjemah tafsiriyahnya secara umum, makna yang kita perlu untuk fahami dari matan, ya kita bisa tangkap. Wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Ini apa kalimat lengkapnya sampai di sini. Kalimat lengkapnya sampai min tarafaihima. Sudah dikasih tanda koma di situ ya. Wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Adapun huruf dha, dhal, dan tha, ini kalau kita lihat adalah merupakan bagian makhraj lisan yang terakhir. Setelah itu masuk kepada bagian bibir. Baik. Wadha'u wadhalu wathalil ulya min tarafaihima. Makhraj daripada huruf dha, dhal, dan tha adalah lil ulya min tarafaihima, bagian atas dari atau dikeluarkan tarafaihima, maksudnya adalah kedua ujungnya. Apa ini lil ulya? Yang dimaksud adalah as-sanayal ulya. Lil ulya maksudnya di sini adalah wadha'u wadhalu wathalil ulya. Sini lil ulya yang dimaksud adalah as-sanayal ulya. Sanaya itu apa? Gigi seri atas. Gigi seri as-sanaya adalah gigi seri, al-ulya adalah bagian atas. Min tarafaihima. Apa yang dimaksud tarafaihima? Jadi lil ulya adalah as-sanayal ulya, gigi seri atas. Min tarafaihima. Hima di sini ya, menunjukkan kata ganti orang ketiga, dua orang atau dua hal ya. Hima di sini yang dimaksud adalah taraf, maknanya adalah ujung. Hima ini adalah dua hal. Dua hal ini kembali kepada yang pertama as-sanayal ulya, ujung gigi seri atas. Hal satunya lagi adalah bagian taraful lisan. Bagian taraful lisan. Hima yang dimaksud di sini adalah yang pertama dua, kalau tarafai hima adalah dua ujung. Dua ujung. Ujung apa saja? Yang pertama adalah ujung lidah, yang kedua adalah ujung gigi seri atas. Itulah bagian makhraj yang mengeluarkan huruf wa, dal, dan juga tha. Nah, di situ bisa dilihat ya dari terjemahan tafsiriyahnya. Jadi dha, dal, dan huruf tha keluar dari kedua ujungnya. Maksudnya apa? Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Nah, inilah yang bagian makhraj yang digunakan ketika mengucapkan tiga huruf ini, dha, dzal, dan tha. Jadi terkadang sebagian orang mengucapkan huruf dha atau dzal ya, lidahnya itu enggak keluar ya. Jadi kalau ini misalnya gigi ya, ini gigi, ini lidah. Nah, maka pertemukan antara kedua ujungnya. Az, alv, as. Seperti itu. Jadi jangan sampai di dalam. Ya, jangan sampai di dalam. Az, as, az, ya, tidak, tapi keluar ya. Keluar sedikit. Bahkan ya sebagian para guru atau para mentor tajwid itu ketika mengajarkan kalau sedikit itu kagok ya. Karena kita kalau secara makhraj dia akan ujungnya itu keluar sedikit ya, nolol bahasa Sundanya ya, nolol sedikit aja. Nah, inilah cara mengucapkannya. Az, as, al, ya, bo, z, dzal tsa. Ini satu makhraj semua. Kalau sedikit kagok ya, maka keluarkan aja agak banyak ya. Az atau dz dzal tsa. Agak banyak enggak apa-apa. Nanti kalau sudah cukup mahir baru dikembalikan kepada posisi yang sesuai dengan kaedahnya, yaitu mengeluarkan sedikit ya. Kalau ini tadi ujung lidah atau ujung gigi seri, ini lidahnya ya, maka pertemukan seperti ini kurang lebih. Az az az al al al as as as. Kalau kagok agak banyak. Al al al az az as. Lebih baik seperti itu ya, daripada tidak dikeluarkan lidahnya di dalam. Az az az ya, ini ini malah salah ya. Tapi tadi untuk latihan saja, ketika sudah cukup mahir maka silahkan dikembalikan sesuai dengan makhraj pada kaedahnya. Nah, para hadirin juga para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Ya, sampai di min tarafaihima, ya tadi kita sudah sampaikan bahwa sampai sinilah pembahasan tentang makhraj bagian lisan. Makhraj bagian lisan. Baik, kita lanjutkan. Wa min batni syafah fal fa ma'atrafi thanayal musyrifah. Sampai situ ya, wa min batni syafah fal fa ma'atrafi thanayal musyrifah. Sampai situ adalah makhraj, sudah membahas tentang makhraj bagian bibir. Makhrajus syafah atau makhrajus syafatain. Tidak semua huruf yang melibatkan bibir itu dua-duanya ya, seperti huruf fa hanya melibatkan satu bibir saja. Kita lihat di mana keluarnya huruf fa. Wa min batni syafah fal fa ma'atrafi thanayal musyrifah. Wa min batni syafah.

dan kulit itu ada batasnya. Ya. Nah, jadi yang digunakan adalah ketika mengucapkan huruf fa adalah bibir bagian dalam ya, bukan bagian depan. Af, nggak ada orang mengucapkan huruf fa itu menggunakan bibir bagian depannya, ya. Tapi di bagian belakang. Ini sudah lumrah insya Allah. Yang dikatakan wa min batni syafah fal fa, maka itu tempat dikeluarkan huruf fa ma'atrafis sanayal musyrifah, dan juga maksudnya batni syafah itu ditempelkan dengan atrafis sanaya al musyrifah, atraf ujung as-sanaya gigi seri al musyrifah yang mulia atau yang tinggi maksudnya. Ini adalah yang bagian atas. Al-musyrifah di sini maksud adalah bagian ujung gigi seri atas. Atraf adalah ujung, ats-tsanaya gigi seri al-musyrifah maksudnya bagian atas. Gigi seri atas. Jadi untuk makhraj huruf fa min batni syafah fal fa ma'atrafis tsanayal musyrifah. Batni syafah ma'atrafis sanayal musyrifah. Jadi disimpulkan demikian. Batni syafah atau makhraj dari huruf fa min batni syafah ma'atrafis sanayal musyrifah. Seperti itu. Jadi keluarkan dari bibir bagian dalam ya, dengan ujung gigi seri atas. Itulah makhraj dari huruf. Bagaimana, apa kabar dengan orang Sunda ya? Jadi kalau misalnya ada sebagian orang ya, orang Sunda biasanya yang kalau F itu apa? P ya. Kenapa bunyinya P ya? Mungkin kebiasaan ya, atau secara turun temurun atau secara apa? Tidak diajarkan, tidak dikasih tahu dan seterusnya ya. Kalau tahu bagaimana cara mengucapkan huruf F ya, maka biasanya insyaallah mudah untuk diucapkan ya. Karena mungkin tidak pernah mendengarkan penjelasan bagaimana cara mengucapkan huruf F mungkin ya, maka sebagian orang tidak tahu ya. Inilah makhraj huruf F ya, dikeluarkannya huruf F itu adalah ya, jadi bukan antara bibir dan bibir ya, bukan bibir atas dan bibir bawah, tapi pakainya adalah gigi seri atas, gigi seri atas tempelkan kepada bibir bibir bawah bagian dalam ya. Nah, itu makhraj daripada huruf fa. Nah, baik, berikutnya ya, makhraj berikutnya adalah lisyafataini alwawu baun mimu wa ghunnatun makhrajuha alkhayshumu. Baik. Lisyafataini alwawu baun mimu. Baik. Makhraj berikutnya adalah asyafatain, baru melibatkan kedua bibir. Di kitab-kitab biasanya memang bagian makhraj yang keempat yaitu bibir itu biasanya memang terbagi menjadi dua, melibatkan satu bibir, yang kedua yang melibatkan dua bibir. Melibatkan satu bibir tadi adalah makhraj daripada huruf fa. Berikutnya adalah asyafatain, huruf-huruf yang secara makhraj meribatkan kedua bibir, ada tiga huruf yaitu al-wawu, ba'un dan juga mimu. Lisyafataini yang dikeluarkan dari dua bibir adalah wa al-wawu, huruf waw, ba'un dan juga huruf ba serta huruf mim. Tiga huruf. Tiga huruf ini dikeluarkan dari kedua bibir, meskipun secara apa, lafal, secara ada atau secara pengucapan. Secara pengucapan tentu saja beda-beda, ya, ini akan nanti mungkin lebih dalam lagi ketika membahas tentang as-sifatul huruf. Ya, tentang sifat. Ya. Kalau dilihat secara langsungnya, ya, sekilas huruf waw itu diucapkan dengan cara memusyafatain, ya, mengumpulkan atau membulatkan kedua bibir tanpa disentuhkan antara keduanya, ya, terlibat memang ya, tapi tidak

harus disentuhkan antara keduanya. Wa wa wa. Ketika dia di harakat fat berharakat fathah, maka dikembalikan kepada posisi fathah. Wa ya. Wa. Awalnya memang dibulatkan atau dimonyongkan bahasa kita. Wa. Tapi ketika fathah maka dibuka. Mulutnya dibuka, rahangnya dibuka, wa sebagaimana pengucapan harakat fathah pada umumnya. Demikian juga ketika dia berharakat kasrah, di awal dia melibatkan kedua bibir dengan cara dimonyongkan memang. Bahkan sebagian mengatakan huruf waw itu adalah ummud dhammah. Ummud dhammah. Jadi induknya harakat dhammah. Harakat dhammah ketika kita ucapkan memang memonyongkan kedua bibir. U, bu, tu, thu. Huruf waw ini induknya ya. Wa ya. Baik. Ketika berharakat kasrah wi ya, wi. Jadi kembalikan kepada posisi harakatnya. Si bibir itu dikembalikan kepada posisi harakatnya. Wi. Wa wi. Ya, jangan dibiarkan wo. Tidak di depan ya. Tidak dibiarkan untuk monyong terus ya di depan. Demikian juga dengan kasrah. Kasrah insyaallah lebih mudah ya. Lebih bisa difahami ya. Dan lebih mudah secara pengucapan. Wi ya. Kalau fathah ini sebagian orang wo ya. Tanpa sadar ya. Wallahu wallahu padahal harusnya wallahu. Baik. Bebas. Baik, kemudian huruf ba. Ini huruf ba berikutnya tentu saja melibatkan kedua bibir ya dengan merapatkan antara kedua bibir tanpa celah ya, bahkan huruf ba ini tanpa celah ditekan dengan cukup kuat. Di situ ada sifat syiddah, sifat syiddah sehingga betul-betul menjadi kuat ya. Ketika disukunkan pun ya, saking rapatnya dia akan memantul ya. Cara mensukunkannya adalah dipantulkan atau dengan disertai sifat alqalah. Ba ba ba. Baik. Berikutnya adalah huruf mim. Yang dikeluarkan juga secara makhraj dari kedua bibir ya. Mim mim ma mim. Sebetulnya huruf mim ini kurang lebih sama seperti huruf ba. Ba bi bu ya. Ma mi mu. Hanya saja huruf mim ini disertai dengan sifat ghunnah. Ya, disertai dengan sifat itu mengalirkan aliran udara atau aliran nafas ke rongga hidung atau kepada pangkal hidung. Ma ya. Kalau tidak dialirkan ke hidung ya maka akan jadi ba. Ba ya, ba ba ya. Tidak dialirkan maka akan jadi ba ya. Hanya saja ada sifat syiddah itu juga salah satu yang membedakan dengan huruf mim ya pada huruf ba. Ya insyaallah kita coba akan bahas mungkin nanti lebih dalamnya di pembahasan tentang sifatul huruf. Nah, kesimpulannya adalah tiga huruf waw, ba, mim ini adalah tiga huruf yang dikeluarkan dari dua bibir ya, melibatkan dua bibir dan secara makhraj memang asy-syafataini. Jadi di terjemah pun atau di kitab di situ ya. Bahasanya pun tidak terlalu panjang ya, karena kalau kita berbicara tentang makhraj itu hanya sekedar mengetahui di mana huruf tersebut dikeluarkan. Di mana huruf tersebut dikeluarkan. Titik dikeluarkannya suatu huruf itu kesimpulan mungkin daripada makhraj. Nah, jadi pembahasannya di sini dari dua bibir keluarlah huruf waw, ba dan adapun kaifiyah ya, bagaimana cara mengeluarkannya, ini berkaitan dengan sifatul huruf. Bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana keluar huruf tersebut, nah ini berkaitan dengan sifatul huruf. Adapun makhraj dia hanya mengetahui ya, pelajaran atau pembahasan hanya sekedar untuk mengetahui titik di mana suatu huruf dikeluarkan. وغنة مخرجها الخيشوم
Ini makhraj bagian yang terakhir dari lima bagian makhraj yang kita sebutkan ya, di awal, yaitu makhraj khayshum. Makhraj khayshum adalah ghunnah. Kebalik ya. Makhraj ghunnah adalah al-khayshum. Wa ghunnatun, dan ghunnah, ghunnah itu apa? Di sini disebutkan suara dengung. Eng ya bahasa kita. Suara dengung yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Makhrajuha, tempat keluarnya adalah pangkal hidung. Al-khayshum. Khayshum itu pangkal hidung. Pangkal hidung. Tandanya apa khayshum? Suara ghunnah itu apa? Suara hidung ya, bahasa gampangnya. Atau dengung, mungkin lebih familiar dengung. Tandanya apa suara hidung? Kalau hidung kita ditutup, maka suaranya akan hilang. Itu suara hidung namanya. Bagaimana suara ghunnah tersebut ya, nanti akan dibahas lebih rinci lagi. Baik, yang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan adalah, ghunnah itu emang huruf ya? Ini yang jadi pertanyaan, kenapa dia masuk kepada bab makharijul huruf pembahasannya? Emangnya ghunnah ini huruf ya? Ternyata, gimana jawabnya itu? Kan ini sedang membahas tentang makharijul huruf. Kita tahu di awal pembahasan huruf itu, huruf hijaiyah ada 29, huruf abjadiyah ada 28. Tidak ada disebutkan alif, ba, ta, sa, kemudian ada ghunnah. Jadi pertanyaan, ghunnah itu apakah huruf? Ya. Kok masuk pada pembahasan makharijul huruf? Jawabannya adalah ghunnah itu adalah huruf tapi yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia merupakan bagian dari huruf mim dan nun. Sudah disebutkan suara dengung yang dimiliki oleh huruf nun dan mim tidak bisa terlepas. Ghunnah ini tidak bisa terlepas dari huruf mim dan nun, sehingga ketika pengucapan huruf mim dan nun pasti melibatkan ghunnah. Pasti melibatkan ghunnah. Apapun kondisinya, apapun harakatnya, apapun tanda bacanya. Apalagi sukun. Paling nampak itu si ghunnahnya. Sehingga dikatakan ghunnah apakah ghunnah huruf? Huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Dia harus terlibat dengan huruf yang lain, yaitu huruf nun dan mim, atau bisa dikatakan bagian daripada huruf nun dan juga huruf mim. Tidak 100% dikatakan dia adalah huruf, tidak. Bisa dikatakan huruf yang tidak bisa berdiri sendiri, ya, yang merupakan bagian daripada huruf nun dan mim. Karena ketika mengucapkan huruf nun dan mim pasti akan melibatkan ghunnah ini. Untuk mengetahui ghunnah ini adalah sesuatu yang terlibat pada huruf ya, maka perlu untuk mengetahui dari mana ini huruf dari mana ini ghunnah ini dikeluarkan. Dari mana ghunnah ini dikeluarkan? Ternyata dikeluarkan dari al-khayshum atau bagian pangkal. Para hadirin juga para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian selesailah kita untuk membahas makharijul huruf sedari awal sampai dengan akhirnya. Baik. Setelah ini kita akan coba membahas tentang bab sifatul huruf ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Makharijul huruf pembahasannya sebetulnya adalah lebih kepada kita mengetahui titik di mana dikeluarkannya suatu huruf. Sebatas itu saja. Itu bab pembahasan tentang makharijul
Adapun bagaimana cara untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut, maka ini kembali kepada pembahasan tadi, sifatul huruf. Sifat itu kaifiyati ada al-hurufil hija. Bagaimana seseorang mengucapkan, ya, melafazkan suatu huruf hijaiyah, maka ini berkaitan dengan sifatul huruf. Di antara manfaat mempelajari sifatul huruf juga bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya yang dikeluarkan dari titik yang sama atau dikeluarkan dari makhraj yang sama. Bagaimana kita membedakan antara huruf dal dan dha? Kok suaranya beda padahal dikeluarkan dari titik yang sama. Sin, sad, ya, dikeluarkan dari titik yang sama. Ain, ha, ini dikeluarkan dari titik yang sama, dari makhraj yang sama. Kenapa hasil atau suara yang dikeluarkan, suara yang dihasilkan bunyinya berbeda? Itulah yang berkaitan dengan sifatul huruf. Bagaimana cara mengucapkan suatu huruf, ya, mengeluarkan dari titiknya, dari titik atau dari makhrajnya dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, demikian kurang lebih materi yang bisa disampaikan. Sesi berikutnya insya Allah kita akan masuk kepada sesi tilawah. Baik. Di kesempatan pagi hari ini kita tidak dipandu oleh host, ya. Jadi insya Allah saya sendiri langsung yang akan menginstruksikan terkait dengan bagaimana nanti untuk teknis, ya, interaktifnya. Baik, pembahasan terakhir, ya, nanti para hadirin atau para pemirsa, ya, nanti akan ditunjuk siapa yang akan menyetorkan bacaannya setelah pembahasan tilawah ini. Nah, pembahasan tilawah di pertemuan lalu kita sudah sampai pada surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun di ayat yang ke-6. Insyaallah kita lanjut, ya, di ayat berikutnya, ayat ke-7 sampai dengan mungkin ayat ke-9. Nah, seperti biasa, silakan, ya, bagi ikhwan atau siapapun yang menyimak, juga para pemirsa sekalian, untuk menyimak terlebih dahulu, silakan untuk memperhatikan, ya, kemudian sebisa mungkin diikuti dengan maksimal.

Baik. Coba diperhatikan. Za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Di sini saya coba tekankan dari sisi ghunnah. Tadi kita sudah membahas tentang makhraj daripada ghunnah. Za'ama alladhina kafaru. Sebagian ketika mengucapkan huruf mad. Mad itu dikeluarkan dari al-jawf. Al-jawf yaitu rongga tenggorokan dan mulut. Sehingga harusnya tidak melibatkan khayshum. Kafaru. Sebagian memang susah untuk ditodong ya. Sebagiannya ya bisa diketahui, sebagiannya hanya diketahui oleh diri sendiri. Ketika ditutup hidungnya baru ketahuan. Kadang begitu. Kafaru harusnya tidak ada, tidak berefek kepada suara ketika ditutup hidungnya. Kafaru. Kalau yang berefek kepada ditutupnya hidung, kemudian suaranya ada perubahan, maka di situ khayshumnya terlibat dan ini harusnya tidak terlibat. Allan yub'atsu. Nah, di sini yang menjadi titiknya. Ini yang seharusnya melibatkan khayshum. Allan. Nah, ini baru khayshumnya dilibatkan. Ada suara dari jauh ada. Ya, tapi juga melibatkan al khayshum. Yang seharusnya melibatkan khayshum sebagian biasanya allai, hanya suara di mulut saja. Ya, ini juga salah. Namanya juga idgham bi ghunnah. Allai melibatkan khayshum. Ghom bi ghunnah. Nah, jadi ini coba diperhatikan. Kalau face to face ya, musyafahah berhadapan dengan guru itu biasanya ketahuan ya. Nah, kalau online interaktif seperti ini biasanya enggak terlalu tampak ya, agak susah. Sehingga saya coba jelaskan ini agar supaya menjadi pembelajaran masing-masing. Nah, terakhir ya di potongan ayat ini, allai yub'atsu tu, ini dua harakat, jangan lebih. Jangan lebih, dua harakat. Kita sudah tahu ukurannya, sering diingatkan juga. Allai yub'atsu ada mad tabi'i ketika dia berada di akhir waqaf ya, maka di antara yang perlu diperhatikan adalah jangan kurang ataupun lebih dari dua harakat ya. Allai yub'atsu tu ya, dua harakat saja. Kemudian di antara hal yang juga perlu untuk diperhatikan ketika mengucapkan mad tabi'i di akhir waqaf adalah jangan terkesan ada hamzah di akhirnya. Yub'atsu bu. Nah, ada e ya, ada ditutup itu apa? Pangkal tenggorokan atau pita suaranya ditutup. Jangan. Nanti jadi ada hamzah. La yub'atsu bu. Tidak, tapi lepaskan saja, habiskan di udara. La yub'atsu tu. Nah, ini seperti ini. Ucapkan mad tabi'i ketika berada di akhir waqaf. Ini juga sering ya kita dengar. Khususnya dua titik kesalahan ini. Memang tidak fatal ya, tidak berniat juga ya, tapi beginilah cara ada yang maksimal. Wadduha abasa wa tawalla. Udah mah kepanjangan, kemudian seolah dia menambah hamzah. Sabbih isma rabbikal a'la. Tidak. Sabbih isma rabbikal a'la. La alladhi khalaqa fasawwa. Wa apalagi di akhir surat ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ini banyak ya. Dua harakat saja ya. Karena memang kadarnya dua harakat itu mad tabi'. Nah. Oke lagi. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu.

أعملتم Tadi sudah dibahas tentang makhraj huruf waw. Ya, coba diperhatikan. Qul bala wa rabbi wa. Ya. Jangan wo. Wo. Ya. Tapi wa. Fathah. Ya, dibuka. Jangan di depan. Qul bala wa rabbi wa wa wa wa rabbi. Jangan wa rabbi. Ya, jadi wo. Apalagi setelahnya huruf tebal. Wawnya rata-rata, waw fathahnya rata-rata, ya, tidak itmamul harakatnya tidak terperhatikan, ya, sempurnaan harakatnya tidak terperhatikan. Nah, qul bala wa rabbi wa rabbi wa rabbi, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum.

Baik, di sini juga sama ya, kita coba ingatkan juga ketika suatu huruf yang berada sebelum huruf tebal ya, sering diingatkan. Nanti ada pembahasannya di apa matan ini ya. Jadi ada pembahasan tentang tahzir ya, peringatan pada huruf-huruf tebal ya, atau pada sebetulnya peringatannya adalah pada huruf-huruf tipis yang berada sebelum huruf tebal. Ada ya, masih ada pembahasannya. Ya. Baik, maksud saya yang mau ditekankan adalah wadzalika ala alallahi ya, ala la tipis, jangan sampai alallah ya, ini tanpa sadar sering terjadi ya. Alallah la-nya sudah ikut tebal ya, padahal la tebalnya adalah la yang kedua, alallahi. Alallahi. Ya, makanya, kalau saya sering ingatkan kepada para santri itu, ya makanya huruf tebal itu jangan dibiasakan monyong. Biasanya ini efek dimonyongkan atau dimajukan kedua bibir, salah satunya di sini. Alallahi. Jadi lamnya seolah harus o bunyinya. Tapi padahal apa? Fathah tebal. Alallahi. Allah. Tidak perlu Allah ya, tidak, makanya nanti akan berefek lebih mudah ya, untuk mengucapkan huruf tipis meskipun bersanding dengan huruf tebal. Ketebalan huruf itu pengaruh intinya adalah di main lidah ya, pangkal lidah yang dimainkan, bukan bibir ya. Tidak ada pengaruh bibir itu kepada penebalan huruf ya. Namun ketika bibir itu dimonyongkan akan cenderung menebal ya. Dalam lidah itu akan cenderung mengangkat bagian pangkalnya. Sebagian besar seperti itu. Nah, maka diperhatikan. Wadzalika 'alallahi yasir. Nah. Baik, satu lagi Afwan ya. Coba diperhatikan. Yasir ya, tipis, ro-nya dibaca tipis ya, memang secara bobot, secara penulisan dia omah ya, yasirun, tapi kondisi ketika dibaca adalah sukun ya, ro sukun sebelumnya ya sukun ya, pasti dibaca tipis ya, ya sukun ya, sebelumnya huruf sukun, sebelumnya kasroh juga. Tapi kalau sudah ya sukun sebelumnya, dia hampir bisa dipastikan dia pasti tipis. Sir. Jadi jangan yasiro. Yasiro. Tidak. Tapi yasir. Sir. Tipis. Wadhalika ala Allahi yasir.

طيب ini ada kata yaum. Yaum sering diingatkan juga hal yang berkaitan dengan huruf lin. Ya, huruf lin. Di sini ada huruf lin, waw. Ya, waw sukun. Waw sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah, yaum. Ya. Ingin diingatkan adalah sempurnakan fathah sebelum huruf lin. Ya. Jangan buru-buru yaum, yaum, ya. Atau yo, jadinya yo, ya, sebagian begitu. Tapi ya, ya-nya disempurnakan yauma, yauma. Masuk waw-nya lembut, ya, halus, mudah. Yauma yajma'ukum liyaumi, yaumi, yaumil jam'i dzalika yaumut. Ya-nya, ya-nya betul-betul jelas, ya. Harakat fathahnya betul-betul jelas. Nah, lagi. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun.

لله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

Baik, kita potongnya di sini saja. Potongnya di sini, wa idkhil hujannat. Baik, hal yang juga kita tadi terluput ya untuk diingatkan. Ini juga sering diingatkan ya pertemuan kita terkait dengan hak anhu sayyiatihi ya. Nah, ini jangan sampai haknya hu ya melibatkan khaisyum juga. Sayyiatihi ya. Nah, ini tidak terasa ya. Kalau tidak langsung memang tidak terlalu terasa, beberapa santri juga cukup sering ya. Para hadirin sebagian sering demikian sehingga ditegur ketika setoran. Jadi yukaffir anhu hu hu melibatkan khaisyum. Anhu hu sayyiatihi. Jangan sayyiatihi hi hi. Tampak kalau langsung biasanya langsung ketahuan. Kalau suara-suara telepon atau Zoom seperti ini memang mudah-mudahan semuanya aman ya. Makanya kita coba ingat. Baik, sekali lagi. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Afwan. Yang tadi pembahasan adalah salah satu yang diingatkan melibatkan khaisyum bukan pada tempatnya. Melibatkan khaisyum bukan pada tempatnya. Tapi ingat bahwa ada beberapa hal yang perlu melibatkan gunnah. Jadi di sini may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir. Ya, ada idgham bi gunnah di situ. Beberapa tempatnya. Maka diperhatikan. Ya, jangan sampai tibalik ya. Yang harusnya ada gunnah, gunnahnya hilang. Yang harusnya tidak melibatkan gunnah malah khaisyumnya selalu terlibat. Maka diperhatikan. Baik. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً.

ذلك الفوز العظيم. Diperhatikan, dalikal fawzul azim. Tadi sudah diingatkan, huruf lin, sempurnakan terlebih dahulu huruf fathah sebelumnya. Fawzu, fa, fa, fawzu, ya, jangan faw, jangan jadi faw. Fawzu, jelaskan harakat fathah. Kemudian azi, azi, ya, tebalnya di awal, kemudian ketika harakat kasrahnya langsung jadi tipis. Seperti itu. Dzalikal fawzul 'adzim. Baik, kita coba ulangi sekali lagi untuk pemantapan. Ya, setelah itu kita coba terima mungkin ada telepon dari pemirsa ataupun nanti para peserta Zoom. Kali ada yang mungkin ingin ditanyakan, boleh ya angkat raise hand terlebih dahulu, atau yang mungkin mau menyetorkan bacaannya silakan raise hand terlebih dahulu. Untuk menyetorkan bacaan ini khusus laki-laki ya. Ibu-ibu ataupun para akhwat ya tidak bisa menyetorkan tilawahnya, tapi masih bisa bertanya mungkin jika ada yang memang ingin ditanya. Baik, kita coba pemantapan terlebih dahulu ya sebelum nanti menyetorkan tilawah. Baik, silakan diikuti, maksimalkan dari sisi tilawahnya. Seluruh ada atau menunaikan hak-hak hurufnya silakan dimaksimalkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا